0: Menetes terus air matanya, Bu.
1: Iya, kan masih belum mendapat kehangatan.
0: Keseringan ya. belum diairi kayaknya.
1: Belum teririgasi
0: ya kan? Ya
1: itulah pokoknya.
0: ada yang melaporkan kondisi jalanan nih.
1: Hai Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nina.
1: Yes, Mbak Nina bilang belok kiri ke Bangsal. Udah mulai ini ya, macet ya.
0: Oh iya betul.
1: Melsi never be the same, ntar kita siapin.
0: Kita siapin.
1: Terus juga di Padang Luwe parah nih macetnya.
0: Iya kan? Aku bilang hari ini jalan raya Padang Luwe tidak selamat ya.
1: Iya,
0: coba padet cari banget, jalan Mbak. Enggak bisa kamu lihat mana. Muter-muter kamu masuk ke Tibung Sari sama aja juga padet, Dek.
1: Ya udah taruh aja
0: lebih
1: motor.
0: Lebih jauh.
1: Motor mobilnya tinggal aja.
0: Iya benar.
1: Ada GBK.
0: GBK, selamat pagi GBK.
1: Jalanan dari tol menuju Sasetan masih lancar.
0: Oh, terima kasih.
1: BTW selama di Bali sering dengar radio, tapi barusan baru pertama kali dengar ada lagu Mandarin diputar. Keren banget, auto suka pengen FM.
0: Oh, wow. Terima kasih loh. Itu tadi diputar karena di Drama Fever lagi mengangkat series Mandarin tuh,
1: iya,
0: series
1: China
0: ya kan, gitu. Drama Chinese. Terus itu soundtracknya gitu ya.
1: Yes. Terus juga ada Putra nyapa kita. Hai Putra. Kemudian juga Titin.
0: Halo Tin.
1: Mini Food dulu nih, kalau biasanya ada Lap atau Kanebo, dan kebetulan Kanebo udah tak masukin lagi ke jok karena udah hujan kemarin.
0: Oh,
1: Om
0: gitu.
1: Charlie Putong,
0: kita siapin lagunya ya, sama yang lain juga boleh. Saturn FM,
1: iya.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, Anda boleh request lagu kesayangan Anda, mau diputerin lagu apa pagi hari
1: bener,
0: ini.
1: Bener, ada Rian Putra di
0: Halo Telegram, Kak Riput.
1: Dia minta Ikro.
0: Ikro?
1: Ya,
0: lagunya
1: Rahim
0: Laudi, nanti kita siapin ya.
1: Yes.
0: Sambil kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini, kan memang kalau misalnya di saat-saat seperti ini ya Dea, saat-saat yang indis ekonomi,
1: iya, kita sering sekali dihadapkan pada namanya pilihan ya.
0: Iya,
1: nah, pada kemarin banget Ade ketemu teman kan di
0: pilihan gym. Yang sulit.
1: Iya. Kita ketemu ngobrol, gak tahu ya di usia-usia sekarang ya, obrolannya tuh udah bukan yang kayak weekend nanti kemana bla bla bla bla. Sekarang tuh udah kayak gimana kerjaan? Lagi bingung banget nih. Ada tawaran di sini tapi ada juga di sini. Udah ngomongin kayak gitu terus kayak punya duit segini mending buka usaha apa ini ya.
0: Jadi ada
1: pilihan-pilihan yang membuat kita kayak harus benar-benar berpikir lagi, aduh yang mana ya, better ini apa itu. Ada enggak sih kamu di fase itu, Kak?
0: Ada dong, ada di beberapa fase dalam hidup gitu ya. Ketika kita harus dihadapkan pada dua pilihan, Ade.
1: Iya kan?
0: Yang pernah terjadi sama aku sih adalah ketika aku harus bekerja, ada dua pilihan yang harus aku hadapi nih. Aku meneruskan pekerjaanku di hotel ataukah aku memilih pekerjaan di radio. Susah kan.
1: Sebagai orang yang memang mencintai dua dunia itu ya, ya gak sih?
0: Yang satu lebih menjamin secara
1: finansial.
0: Yang satunya passion abis.
1: Iya,
0: passion kan? Banget dimana aku tuh Wah iya. Suka banget sama dunia radio.
1: Ada yang bilang kan passion tuh bisa mendatangkan uang juga.
0: Iya,
1: sebenarnya kan.
0: Sebenarnya.
1: Tapi di saat ada pilihan itu pasti galau banget nggak sih? Apa
0: iya
1: yang
0: dong,
1: menjamin Dek. Gitu kan ya?
0: Iya dong. Karena kan itu ada diadakan kedua pilihan itu. Kalau aku apalagi waktu itu mau naik ya kan. Terus tapi kalau kamu udah dapat jabatan ini, kamu udah nggak bisa di radio loh. Tolong, aku tidak bisa kalau tidak. Pada waktu itu aku masih cukup muda, Adik, di mana?
1: Idealis.
0: Tapi setelah COVID semua berubah pola pikirnya, Dok. Iya enggak sih?
1: Ketika
0: udah COVID melanda ya kan selama 3 tahun lebih, terus pola pikir jadi berubah banget, Dok.
1: Kayak kita perlu yang settle.
0: Iya benar. Tapi kan kalau ingat kalau pada waktu ketika aku misalnya kita melanjutkan ke dunia hospitality.
1: Dan pas itu pada pandemi.
0: Pandemi. Itu kan juga mati suri juga, Adik.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Tapi ya sebelum pandemi mungkin pendapatan kita akan jauh lebih banyak ketika kita di hospitality.
1: Iya benar lagi. Iya juga ya.
0: Iya kan? Jadi akhirnya karena idealisme ya aku memilihnya tetap di radio.
1: Idealisme dan passion
0: sampai sekarang.
1: Tapi capeknya happy kan?
0: Capeknya happy,
1: iya.
0: Ya.
1: Kan? Capek, tapi
0: memang
1: happy,
0: bener
1: kan?
0: Capeknya happy meskipun di hotel capeknya capek.
1: Aduh,
0: capek.
1: Iya.
0: Tapi kan ada
1: ML happy-nya sedikit gitu ya. Kalau di radio capek tapi happy.
0: Ya iya, sih. Capek tapi happy tapi ya begitu.
1: Iya. Tapi ya begitu, tapi itu setiap orang kan beda-beda ya.
0: Iya,
1: maksudnya
0: iya,
1: ketika dia dihadapkan, dihadapkan

0: dibantu sama sama orang tuanya, ya kan? Sama mamanya ya. Begitu anak kedua nggak mungkin dia ade. Kayak masa memang... semua harus dititipin ke mamanya? Mamanya udah mulai ngeluh-ngeluh.
1: Iya ya,
0: ya, kan,
1: ya,
0: bukan
1: ya,
0: anakku.
1: Iya iya.
0: Meskipun cucu kan bukan anakku juga kan begitu.
1: Akhirnya juga punya kehidupan.
0: Iya. Akhirnya dengan berhati dia meninggalkan pekerjaan yang dia sangat sukai, ade.
1: Okay.
0: Gitu untuk mengurus anak. Tapi ya memang akhirnya. Tapi
1: hidup itu pilihan.
0: Hidup itu pilihan. Iya, harus kan? Memilih di mana akhirnya dia memilih untuk resign dari pekerjaannya dan sepenuh waktu menjadi ibu rumah tangga.
1: Sepenuh waktu banget
0: ya,
1: gak tuh?
0: Iya ya, sepenuh waktu ya. Iya, dia iya, kan kayak kayak full time.
1: Iya iya.
0: Full timer iya. Ibu rumah tangga gitu, dan itu pilihan yang sangat sulit banget loh deh untuk para para orang-orang para pekerja gitu ya. Mereka sudah bekerja, biasa mendapatkan pekerjaan uang sendiri, menghasilkan uang sendiri, seperti itu sih.
1: Dan ada itu banyak kebalikan sama kakak Ade.
0: Oh ya?
1: Kakak Ade punya anak dua juga kan. Nah, dia tuh ada pilihan juga untuk ngurus anak-anaknya aja
0: ya,
1: dengan
0: betul.
1: Tidak bekerja atau tetap bekerja kayak.
0: Terus gitu, akhirnya
1: kan. Dia memilih tetap bekerja.
0: Oh, baik.
1: Jadi anak-anaknya dua itu benar-benar dititipkan sama keluarganya dia.
0: Oh, gitu, ya ada. Asalkan keluarganya dia memang bersedia ya kan?
1: Bersedia dan support banget support. Sih. Jadi ya, ya udah dia tetap kerja. Cuma jadinya dia bekerja, pulang kerja tuh buru-buru ngurus anak kayak gitu loh.
0: Ya jadi harus siap capek banget ya.
1: Yes, itulah pilihan hidupnya.
0: Iya, bangun pagi ngurus anak-anak yang mau sekolah, habis itu dia bekerja, habis pulang kerja masih pulang ngurus rumah dan anak-anak juga. Tiada henti ya memang ya.
1: Tiada henti seorang ibu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Ibu rumah tangga. Aduh.
0: Ibu ibu bekerja lah kalau kayak tantri bilang.
1: Mundur dulu kata saya. Kalau saya mah mundur. Oh,
0: kemarin dibilang aku pengen ini jadi ibu rumah tangga.
1: Itu kan, apa? Itu kan kemarin. Hari ini kan beda lagi.
0: Labil.
1: Besok beda lagi.
0: Tergantung, tergantung,
1: tergantung
0: ketemu sama laki macam apa ya.
1: Iya.
0: Temanku guys,
1: ya kan. Kalau Anda gimana sahabat ingin apa? Pernah enggak sih Anda dihadapkan pada dua pilihan dan akhirnya Anda memilih apa? Kita tuh pengen tahu deh bagaimana perjalanan hidup Anda sahabat ingin apa.
0: Cerita yuk sama kita sahabat ingin apa. Apakah Anda pernah ada di satu pilihan yang sangat sulit di kehidupan Anda?
1: Iya, dua pilihan dong.
0: Iya, dua pilihan.
1: Kalau satu pilihannya enggak usah milih lagi.
0: Itu bukan pilihan, ya kan? Ada dua pilihan yang harus Anda pilih satu FM.
1: Iya.
0: Salah satunya ya,
1: iya,
0: kan gitu.
1: Salah satunya apa yang Anda pilih? Coba dong ngobrol sama kita. Kita pengen tahu pengalaman-pengalaman Anda. Mungkin Anda ada yang kayak dengan pilihan ngurus anak atau kerja, akhirnya Anda lebih memilih untuk ya udahlah buka usaha di rumah biar bisa ngurus anak.
0: Iya, betul bisa betul. Juga. Tapi by the way ada beberapa dari teman-teman yang katanya kemarin duluan sekerja terus akhirnya aku mau nyantai aja bikin usaha. Kenyataannya enggak seperti itu, Ade.
1: Ternyata bikin usaha juga enggak sesantai itu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Malah 24 jam dia harus dedicated tuh pekerjaan dia yang baru ini yaitu punya usaha.
1: Iya.
0: Itu ternyata seperti itu. Jadi wow.
1: Ternyata setelah kita memilih belum tentu juga akan lebih baik ya.
0: Iya, betul sekali, betul.
1: Tapi ada juga pasti yang merasakan oh ternyata pilihanku udah bagus nih, tinggal dilanjutin aja.
0: Saya tidak pernah menyesal dengan pilihan saya. Duh! Gitu sih.
1: Red 1 sampai 10. Dengan pilihan yang Anda pilih
0: sekarang
1: berapa nilainya?
0: Berapa? Tapi kita ngobrol dulu tentang masalah pernah nggak ada dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit sahabat Uni FM dalam hidup Anda dan mana yang akhirnya Anda pilih dan apakah Anda menyesal dengan pilihan itu?
1: Ade disodorkan, apa ya bahasa ya? Dihadapkan pada dua pilihan ya, karena
0: apa itu?
1: Kemarin tuh ada uangnya ada gitu kan. Nah, terus sempat diskus sama Bu Agung kan.
0: Tempelin boleh?
1: Udah tempel banget loh ini. Iya, iya. Dagu aku udah di sini loh.
0: Boleh kalau bisa dagunya sampai melesak ke dalam mic itu loh.
1: Terus gede banget ya, Wak. Nah, terus ada duitnya nih.
0: Ada.
1: Terus adanya nih ngomong Bu Agung, aku ada uang segini nih.
0: Bu Agung, aku ada uang, anggaplah aku ada uang 10 miliar, Bu.
1: Iya, gitu. Aku ada 10 miliar nih, gitu kan. Aku mau kuliah.
0: Iya, gitu aku mau kuliah yang biaya hanya cuman ya 100 juta gitu misalnya.
1: Enggak, 10 miliar.
0: 10 miliar. Terus akhirnya
1: Bu Agung ngomong, "Kenapa enggak buat salon aja, Dek?" Kayak pilihan yang ada adalah kenapa tidak membuat satu usaha aja? Iya,
0: daripada kamu kuliah daripada melanjutkan kuliah ke S2, kenapa kamu nggak bikin salon aja iya, deh, jadi usaha?
1: Jadi ada tuh bingung di pendidikan atau bikin satu usaha aja nih dengan uang yang ada.
0: Yes, gitu, yes,
1: kan?
0: Yes.
1: Setelah tak pikir-pikir, akhirnya

0: Ya mobilnya kan
1: pikir, ya tak pikir-pikir asik tak pikir-pikir
0: gak penting banget. Akhirnya dia pilih untuk kuliah kan, akhirnya kayak udah pendidikan aja deh. Kenapa? Karena pengen.
2: Kenapa kamu milih kuliah dibandingkan dengan bikin usaha?
0: Pengen.
2: Karena kamu pengen kuliah.
0: Pengen kuliah.
2: Hati nuranimu, hati kecilmu bilang aku mau kuliah.
0: Iya, aku mau kuliah. Kenapa? Aku belum siap untuk memegang satu bisnis karena belum ada bayangan juga kayak gitu.
2: Kayaknya dengan S2 ini kamu mungkin bisa secara point of view kamu sudah lebih siap gitu kali ya.
0: Bayangan ada sih seperti itu kan ya. Dan ya udah akhirnya memilih untuk itu aja.
2: Kenapa usaha bikin salon deh? Tiba-tiba aja
0: tahu Bu Agung kenapa kan?
2: Pola pikir itu adalah ide dari Bu Agung.
0: Iya, Bu Agung
2: ide yang pengin Bu Agung.
0: Iya. Iya nih. Nah, apa enggak Bu salon.
2: siapa tahu ternyata ibumu ternyata pintar banget
0: jadi pinter, capster. Pintar dia pintar kok. Dia pintar fashion. Pintar rambut-rambut,
2: rimbang, iya
0: nyemir-nyemir
2: kan?
0: Rambut
2: tapi pintar kok. Oh, iya benar berarti salon.
0: Iya, tapi kan
2: maunya mamamu.
0: Iya.
2: Kalau kamu sendiri bikin usaha, apa yang pengen kamu bikin usaha?
0: Florist.
2: Ada pengen bikin. Emang floris. Kamu tidak pernah cocok sama mamamu. Musuh tapi, abadi.
0: Iya, no, gimana dong ya. Tapi itu dia sih kalau kami berdua itu loh pilihan yang pernah kami lewati itu kan lebih dengan pekerjaannya, ada juga dengan pekerjaan atau
2: kuliah.
0: Usaha atau kuliah.
2: Usaha gitu, atau kuliah. Ya. Kalau Anda sendiri apa satu FM? Anda pernah enggak dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit? Yang harus Anda pilih dan akhirnya Anda memilih yang mana?
0: Iya, ayo
2: cerita yuk.
0: Coba ngobrol sama kita di 08 11 39 3 4 9 4.
2: Yes, kita ngobrol sambil bolehlah Anda request lagu kesayangan, nanti kita puterin lagunya. Kita ngobrol-ngobrol tentang cerita hidup kita.
0: Yes.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Happy Heart, So Heart, sahabat Dunia FM dengan Ruth. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini. Kita puterin dulu. Yang lain kalau mau request juga silakan ya. Langsung aja request di 0811 393 4994 sambil kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tentang
1: apakah Anda pernah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, lalu akhirnya apa yang Anda pilih? Coba ngobrol sama kita. Tadi kayak di TikTok ada yang ngikutan.
0: Ada.
1: Apa ya?
0: Tadi ada Mbak Desi. Mbak Desi
1: makan sama toilet itu.
0: Iya. Laper tapi perut mules.
1: Iya.
0: Apa yang lebih dulu dilakukan? Ke belakang lah kalau aku.
1: Aku pernah kayak itu loh. Ke belakang sih aku juga.
0: Aku juga pernah. Ini kita berdua emang orang-orang yang bermasalah dengan pencernaan kayaknya. Ada Mbak Desi tadi melaporkan tuh di bypass agak macet soalnya ada Mekarya di Pura yang depan jalan turun Pemogan itu loh katanya. Mm-mm. Terima kasih Mbak Des atas infonya. Yang lain juga yang di jalanan boleh sambil coba laporin dong di jalanan, siapa tahu membantu yang lain sahabat Dunia FM ya.
1: Benar sekali, kita juga sekarang mau update dulu ada berita-berita apa sih yang lagi banyak diperbincangkan dan yang harus kita perhatikan lagi.
0: Betul. Hot headlines. Hot headlines. Dari kompas.com, sahabat Dunia FM, di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten memperpanjang penghentian sementara operasional penerbangan akibat meningkatnya aktivitas erupsi serta sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan, penutupan operasional yang sebelumnya berlangsung hingga Minggu pukul 23.59 WIB diperpanjang hingga hari ini, Senin pukul 08.59 WIB. Dan dia mengimbau seluruh pengguna jasa untuk terus memantau status dan jadwal penerbangan secara berkala melalui kanal resmi masing-masing maskapai sebelum melakukan perjalanan ke bandara.
1: Yes, kemudian juga ada informasi dari CNN Indonesia di mana Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sejumlah bandara. Presiden menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama dan meminta masyarakat menerapkan prosedur pencegahan seperti penggunaan masker, kacamata pelindung, serta menutup tempat penampungan air bersih saat beraktivitas. Selain itu, pemerintah juga menginginkan warga agar tidak mempercayai hoax seperti adanya isu potensi tsunami dan lainnya dan hanya merujuk pada informasi resmi dari lembaga terkait PVMBG, BMKG, Kemenhub, dan juga BNPB.
0: Alright, dan kamu tahu deh ada berapa penerbangan yang akhirnya dibatalkan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau? Ada 209 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang dibatalkan. Dari kompas.com, dimana sebanyak 209 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibatalkan pada hari Minggu pagi imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari Yudi Setiawan mengatakan penutupan operasional berlangsung dari pukul 01.30 WIB hingga 09.30 WIB dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan ya.
1: Oke, kemudian ada juga informasi ini kita lihat dari hindari kemacetan di Gilimanuk nih, puluhan bus dan termasuk bus pariwisata menerobos gang-gang sempit di pemukiman warga Gilimanuk Jembrane.
0: Oh gitu.
1: Yes, bus-bus itu masuk ke gang dan menghindari macetnya pelabuhan Gilimanuk. Jadi wah, sepertinya ini selain ada kemacetan, kemudian ada beberapa fenomena alam, itu kita harus ini lagi ya.
0: Yes, benar banget ya.
1: Harus lebih aware lagi dengan keadaan dan mencari jalan lain.
0: Soalnya kan kemarin juga sempat ada di ada demo gitu kalau enggak salah deh ya, yang di daerah Banyuwangi menuju ke arah ini. Ya kan menuju ke arah apa sih
1: Ketapang,
0: pelabuhan ya kan?
1: Ketapang, kan?
0: Iya betul. Iya. Nah,
1: selain itu ada dari info Denpasar tadi menyambung daerah Bandara Ngurah Rai ya. Ini memang mencatatkan 42 penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Bahkan sampai di ke Denpasar ya?
1: Iya, yes, benar sekali. Jadi manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mencatat hingga Minggu sore sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan sebagai dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi disampaikan juga meskipun puluhan jadwal terganggu oleh paparan abu vulkanik di ruang udara, manajemen memastikan aktivitas penerbangan lain di Bandara Bali Selatan tidak mengalami kelumpuhan katanya.
2: Oke, gitu. Baiklah. Kita ke dunia internasional Saturn FM di mana dari CNN Indonesia di mana sebanyak 5 orang tewas setelah pesawat kargo Amazon Air tergelincir saat mendarat di landasan pacu Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu kemarin. Saat tergelincir, pesawat tersebut juga menabrak sejumlah kendaraan di area bandara. Dan imbas insiden ini, pesawat terbakar hingga memicu kepulan asap. Kepala Pemadam Kebakaran Miami, Wright Jadalah, ini mengonfirmasi 5 korban tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka.
1: Benar sekali, dan dari Infipop ini masih seputaran dengan erupsi ya. Jadi 4 gunung api di Indonesia yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi pada pagi ini.
2: Oh baik, pagi ini ya deh.
1: Iya, yes, sini sih tapi 17 jam yang lalu ya.
2: Berarti, minggu kemarin, pagi ya.
1: Jadi masyarakat dan wisatawan ini berada di sekitaran kawasan gunung api dihimbau untuk selalu waspada dan mematuhi batas zona aman. Selain itu ada juga informasi bagaimana cara yang namanya tips aman
2: cara
1: nih.
2: Apa?
1: Tips aman untuk yang namanya menghindarkan atau menyapu dari abu-abu vulkanik tersebut.
2: Oh, nah, baik.
1: Dari Dr. Tirta ini mengatakan jelasnya dari Infipop, Dr. Tirta membagikan sejumlah tips mencegah sesak nafas akibat paparan abu vulkanik, khususnya bagi masyarakat yang ada di seputaran Jabodetabek, Jawa Barat, dan wilayah lain yang terdampak. Dikatakan untuk abu vulkanik yang memang sudah ada di rumah-rumah itu lebih baik sebelum disapu disiram dengan air dulu karena itu merupakan partikel-partikel kecil yang bisa mengganggu pernafasan. Jadi untuk sahabat Mingguan FM yang ada saudara mungkin di daerah yang terdampak dari asap abu vulkanik,
2: kena abu ya.
1: Yes, itu better memang disarankan, diingatkan untuk pakai masker. Kemudian juga ketika abu itu sudah ada di sekitaran rumah atau mungkin di menempel di kendaraan-kendaraan, lebih baik disiram dulu baru dibersihkan karena biar dia nggak masuk ke pernafasan kita.
2: Yes, betul. Dan karena ada info juga banyak ya di sosial media satu level yang mengatakan bahwa partikel dari abu vulkan itu beda.
1: Benar.
2: Dan itu sangat berbahaya.
1: Dan
2: ya?
1: Bisa menempel.
2: Nah,
1: dan itu juga dia bisa melukai kulit karena dia tajam-tajam gitu kalau kita lihat pakai mikroskop
2: ya, ya kan.
1: Ya, semoga kita semua aman, semoga tidak ada erupsi lagi, semuanya aman terkendali.
2: Yes, betul sekali. Dan semoga segera berhenti ya, supaya erupsinya tidak mengganggu erupsinya,
1: iya,
2: supaya
1: bener
2: tidak mengganggu penerbangan dan segala hal lainnya.
1: Yes, correct.
2: Yuk, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Gunung FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Jadi singlenya enggak pernah pergi-pergi dari chart kita ya, Sound FM ya. Dari Penguin Hot Music Chart. Ini dari Caliput dan juga Hikaru Utada dengan Home. Ini salah satu lagu yang betah banget.
1: Ada dua lagu yang betah banget.
0: Sedia Aku
1: ya.
0: Sebelum Hujan.
1: Iya lagi.
0: Dan ini
1: iya lagi. Ini. Udah mau akhir tahun loh.
0: Iya, Ro.
1: Ini masih aja mereka
0: jamur di lipatan paha Anda. Ya enggak bisa hilang kalau enggak diobatin.
1: Tapi ini berarti Anda masih suka lagunya, ya udah enggak apa-apa iya. Kita puterin ya
0: sampai begini. Enggak nyangka aja kalau Sedia Aku Sebelum Hujan, aku nyangka sih, Di. Maksudnya
1: iya,
0: itu kan kayak lagu sejuta umat ya.
1: Iya, no.
0: Viral, terus lagunya juga liriknya bagus gitu. Aku sudah nyangka kalau lagu itu bakal ini sih
1: long lasting banget
0: long lasting ya, lagu ini enak lagunya, jangan salah ya, enak lagunya,
1: enak
0: juga lagunya. Suka
1: cuma kayak wow gitu ya,
0: iya,
1: lebih
0: wow.
1: Ke wow aja kita
0: secara gitu. Secara kalau kita lihat di chart secara global juga nggak jadi kan lagu ini,
1: iya.
0: Biasa aja, tapi khusus di Radio Penguin FM di Bali ya,
1: mm-mm.
0: Jadi bintang.
1: Benar sekali, Lanang.
0: Halo Lanang.
1: Lanang mau lagunya Tokyo Drift ya, kalau nggak ada Fool's Garden yang Lemon Tree aja.
0: Fool's Garden, Lemon Tree.
1: Marai Sinta.
0: Halo.
1: Happy birthday.
0: Marai Sinta. Marai Sinta.
1: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
0: Buat Mbak Rai Sinta. Ya,
1: semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dijauhkan dari hal-hal buruk.
0: Betul, dan semoga kedepannya semua dilancarkan.
1: Astungkar, amin.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, pernah nggak Anda dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, Satu FM? Dihadapkan dengan dua pilihan yang harus Anda pilih satu-satunya. Salah satunya ya. Ya kan?
1: Ayo coba ngobrol sama kita di 0811-393-494. Pilihan yang sulit yang pernah Anda lalui dan akhirnya Anda sudah memutuskan memilih yang mana. Seperti apa ceritanya? Coba ngobrol sama kita.
0: Cerita dong sama kita. Apakah Anda menyesal dengan pilihan Anda? Fapang dia mau lagunya One Republic yang Run ya.
1: Okay.
0: Run.
1: Ada nanti Putra juga tadi nyapa kita.
0: Oh baik.
1: Terus juga tadi udah ada yang putus tone-nya Pak kita juga. Mok nih lu, dia ikutan mini food. Kalau saya wajib dibawa pas musim hujan, selain jas hujan adalah sendal atau sepatu karet.
0: Oh, sendal atau sepatu karet.
1: Iya, kanebo juga. Handuk kecil.
0: Handbody. Handbody dong. Supaya yang tadi kena hujan kan udah luntur dan tuh handbody-nya. Pakai lagi. Oh, hand body lotion loh dia.
1: Iya loh.
0: Ada Gung Mega.
1: Halo.
0: Hey, anak-anak Bu Agung yang cantik dan ganteng, semangat terus ya.
1: Ibu aku
0: Bu. Bu Agung Megawati.
1: Bu, aku nasi satu aja ya, enggak usah pakai lawar.
0: Oh ya?
1: Iya, yang kering-kering aja.
0: Oh.
1: Ntar aku makan. Tapi aku nge-gym dulu ntar ya. Udah, sekalian aku informasikan kehidupanku ya.
0: Akhirnya pagi-pagi mamamu muncul ya.
1: Iya, no.
0: Bu Agung nih anaknya, Bu.
1: Iya, dia lagi sibuk dengan ini mencatat proyek yang akan dilakukan besok bersama para tukang.
0: Ada. Bu Agung punya proyek apa di rumah, Bu?
1: Ada.
0: Lagi diapain rumahnya?
1: Dia udah membeli rumput-rumputan.
0: Tapi dia mau nemenin tukang loh, Dek.
1: Ih, pasti mau banget.
0: Kalau kamu disuruh pasti kamu enggak mau kan?
1: Tukang itu seperti sultan bagi Ibu Agung.
0: Oh ya?
1: Bikinin kopi.
0: Ya emang harus begitu dong,
1: Dek. Bikinin teh, dibeliin jajan. Habis itu udah jam segini, beliin rujak, Dek. Beliin ini, beliin. Sultan sekali.
0: Tapi kan itu memang minimum bare minimumnya seperti itu, Dek. Masa kamu diemin aja?
1: Enggak, masa sampai beli rujak?
0: Ya enggak apa-apa, beli makan siang juga buat
1: makan
0: mereka.
1: Makan siang beli tetap.
0: Itu berarti ya, Ibu Agung Megawati ini adalah orang yang sangat baik hati sekali.
1: Kan emang baik dia.
0: Berarti dia tuh orangnya suka memberi gitu loh, Dek. Melayani dengan sepenuh hati.
1: Iya, bagi sahabat pengguna FM yang pengen tahu ibu saya coba ke TikTok kita ya.
0: kata Bu Agung, maulah ngangkut pasir gitu. Mau
1: ya,
0: kamu?
1: Ngangkut pasir ya.
0: Kamu enggak?
1: Ngangkut juga.
0: Oh, ngangkut juga.
1: Ngangkut juga. Tapi lebih sering ibu.
0: Oh, Bu, hati-hati turun berok, Bu. Ibu punya anak masih muda, Bu. Perbudak dia, Bu. Tolong jangan ibu sendirian.
1: Ibu angkat pasir dia.
0: Iya, suruh Ayu pulang sama adik berdua itu. Mereka suruh angkut pasir tuh, pasir batu lah, truk angkut aja, Bu, sekalian.
1: Loh, sama menantunya juga si Ari.
0: Oh iya benar. Ya Ari seru.
1: Ayu, Ari, adik semuanya dari A kata-katanya anak-anaknya.
0: Kok bisa Agung?
1: Agung lagi. Semuanya A lagi. Iya itu ibu saya sahabat Pingin FM ya.
0: Dia lagi nonton live kita di TikTok pagi hari ini.
1: Dia selalu menantikan Wibi katanya. Mana teman sih? Dan lucunya ibu tuh nggak pernah hafal nama penyiar-penyiar.
0: Oh, gitu?
1: Tapi dia ngah itu penyiar Penguin. Dia tahu. Itu loh penyiar Penguin tuh loh Dek, yang ini dia bisa menciri-cirikan yang ini
0: orangnya
1: yang
0: kayak gini-gini.
1: Tapi enggak pernah inget namanya siapa.
0: Oh, dia lebih seneng mengingat ciri-cirinya
1: daripada
0: namanya ya kan.
1: Iya,
0: tapi kan berarti dia visual orangnya, Dek. Aku inget visual tapi tidak inget dengan apa yang kalau di TV itu yang jalan-jalan itu apa namanya?
1: Apa ya?
0: Kamu penyiar TV yang kamu kan anchor tuh yang suka jalan-jalan itu apa namanya?
1: Teleprompter.
0: Teleprompter ya kan tulisannya jalan-jalan.
1: Bukan teleprompter namanya. Telop namanya. Telop namanya, telop.
0: Ya teleprompter, telop itu teleprompter. Enggak
1: gitu ya. Enggak, emang ada panjangannya?
0: Ih, orang kerja di TV.
1: Kalau kita manggilnya telop. Telop itu.
0: Teleprompter benar.
1: Kalau teleprompter itu yang kita baca di layar.
0: Yang gini gitu kan.
1: Yang jalan teleprompter.
0: Kalau yang jalan-jalan itu di
1: telop, telop namanya. Bingung kan Anda?
0: Yaudah, sama aja namanya aja. Satu teleprompter, satu telop. Kayak apa sih? Gak ada kata-kata yang lain.
1: Tapi karena saking visualnya Ibu Agung ya, makanya dia sangat menyukai anggrek.
0: Oh iya benar.
1: Bu, kebun rumahku sudah seperti ini, taman anggrek gitu.
0: Oh baik. Tuh tadi Bu Agung disapa sama Putu Oki. Hai Bu Agung Mega. Iya kan. Gak apa-apa kenalannya Bu sama sahabat Tune FM ya kan. Ada Mbok Rai Batu Kandik juga, selamat pagi Mbok Rai.
1: Pagi Mbok Rai.
0: Mbok Rai juga tahu semua penyiarnya.
1: Ih keren Mbok Rai.
0: Yuk.
1: Ibu-ibu yang luar biasa.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Saling mengenal lah Anda di sana.
0: Silakan ya. Saling curhat tentang anaknya yang susah diatur ya. Sambil kita ngobrol, pernah nggak Anda dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit bersama Tune FM ya?
1: Yes, coba ngobrol sama kita 0811-393-494.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Mari kita lihat ada siapa yang sudah ikutan.
1: Ada
0: adik.
1: Mbak Endang.
0: Halo Mbak En.
1: Mbak Endang, mana nih bentar kita coba cek dulu
0: panjang
1: Mbak Endang.
0: Panjang juga dia pagi hari ini.
1: Panjang ya Wak. Wah topiknya pas banget nih katanya. Aku sekarang lagi bingung karena aku udah ada usaha laundry di rumah, tapi kan aku butuh tambahan penghasilan lain kan ya, biar nggak bertumbuh sama satu usaha aja. Aku mikir mau buka warung kecil-kecilan di rumah, tapi bingung karena tetangga kan udah duluan ngewarung juga. Ada RS nggak enak. Tapi
0: ada, rasa gak enak.
1: Oh, ada rasa nggak enak,
0: ya kan? Rumah sakit kali RS.
1: Ada rasa nggak enak, tapi di satu sisi aku butuh pemasukan lain selain laundry. Ini kepala masih muter-muter mikirin enaknya gimana ya. Aku sampai nanya ke teman-teman enaknya gimana. Mereka sih sebagian besar bilang lanjut aja buka warungnya. Kes namanya kita butuh kes, karena namanya kita butuh uang ya. Soalnya masih persaingan yang di mana-mana juga ada. Soal masalah persaingan
0: di mana-mana juga,
1: ada.
0: Atau mungkin memang kalau dia udah punya warung, mungkin Mbak En coba buka pecel lele kayak gitu atau apa ya kan?
1: Atau enggak buka yang enggak dia jual di sana?
0: Iya betul, jualnya cuma satu item aja tapi ya pastikan tuh enak, siapa tahu menjadi wah apa gitu ya kan?
1: Jual gas, air itu jual.
0: Iya tapi kan siapa tahu dia di warungnya udah ada.
1: Oh, udah deh.
0: Dia warung apa sih Mbak?
1: Jual
0: dupa, apakah warung kelontong?
1: Dupa, jual
0: mainan. Oh bener ya kan, peralatan sembahyang ya, misalnya yang pasti lakunya ya kan? Yang
1: pasti dipakai.
0: Iya bener. Ya cari item yang lain yang tidak dijual boleh sih ya kan? Ada Mbok Nil. Oh dia tadi ikutan
1: mini vote
0: aja ya. Oh ada Erik, selamat pagi Erik. Ini terjadi di waktu Covid 2021 kemarin Ade. Jadi waktu itu aku konflik sama keponakan owner.
1: Kamu senang berkonflik ya Erik ya.
0: Iya no, memang kayaknya kalau ngelihat dari ceritamu kamu lebih cocok kerja sendiri Erik.
1: Iya Erik, emang ya, kan? Yang ngatur
0: lebih
1: kamu
0: cocok
1: sendiri.
0: Kerjaan kerjaan sekarang kayaknya cocok ya, Erik, ya kan. Yang waktu itu jadi manajer cabang Bali. Dulu waktu 2017 udah konflik duluan sama adik iparnya owner tetap.
1: Iya lagi.
0: Dari adik iparnya owner, dari keponakannya owner ya kan. Nah, adik ipar owner punya dendam yang mendalam kali ya. Jadi semua orang di Bali dibikin membenci aku lah. Singkat cerita ini keponakan ngadu ke owner, owner nelpon, "Kamu ada apa sama si A?" Maksudnya si A itu keponakan owner gitu loh, Dek. Jujur li waktu itu aku bingung banget. Hah? Salah aku apa gitu? Usut punya usut. Ternyata si A yaitu keponakan owner marah karena aku deket sama si B. Si B ini siapa? Tiba-tiba muncul variabel B.
1: si B ini rekan kerja.
0: Oh, baik.
1: Anak baru yang emang akrab sama aku dan sering curhat gitu.
0: Oh gitu. Dia keponakan ownernya ini marah ketika si Eric itu deket sama si B ya.
1: Iya.
0: Anak ini sama pegawai ini berarti ya kan. Hmm. Entah karena cemburu atau gimana, akhirnya aku diminta jauhin si B ini. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Kelar sampai situ.
1: Yeah.
0: Ternyata aku dibikin enggak betah, aku enggak boleh ini, dibikin enggak nyaman lah pokoknya. Enggak boleh ini itu katanya. Mm. Ya namanya mereka keluarganya ya. Mm. Jadi si keponakan ini kalau ini POV dari Eric ya. Mm-hmm. POV dari Eric menghasut si suami owner katanya. Istilahnya aku harus melawan 3 orang yang pegang kekuasaan banget di perusahaan itu dan owner masih belain karena owner tahu aku orangnya gimana. Oh, Eric masih dibelain sama owner. Mm-mm. Gitu. Karena suasananya udah enggak nyaman banget, akhirnya aku mutusin buat resign. Ngomong resign paginya sama owner gitu loh. Malamnya meeting aku sama owner aja berdua. Oh, dia diajak meeting. Berarti owner masih
1: empat mata
0: ada rasa untuk pengen tahu kan ya, yeah, atau membela. Dia bilang gini, "Rick, capek banget aku kalau yang musuhin kamu itu karyawan lain. Aku sih bodo amat lah ya. Masalahnya yang musuhin kamu itu adalah suami aku, ponakan aku, adik ipar aku. Bisa-bisanya loh kamu, aku harus bisa-bisanya loh kamu gitu. Hmm. Aku harus gimana buat bilain kamu terus? Capek tiap hari. Mereka orang cuma jelek-jelekin kamu aja. Aku cuma bilang ya udahlah sama mereka. Cuma kan posisi aku jadi serba salah sekarang. Di sisi lain kamu karyawan kesayangan jangan aku selama ini. Aku suka sama kejujuran kamu selama ini. Kamu jangan resign. Kamu pindah aja ya ke Jakarta lagi. Pegang pusat nanti jadi auditor di sana. Tenang, kamu gak akan berurusan langsung sama adik ipar aku," katanya. Setelah meeting ini aku bingung, tetap lanjut ke Jakarta atau tetap resign. Maksudnya apakah dia mengambil tawaran untuk ke Jakarta atau dia tetap resign aja, ya kan? Masalahnya di Jakarta nanti aku berurusannya sama keponakannya owner lagi. Memang sih belum ada konflik sama yang ini, cuma takutnya dikompor-komporin juga.
1: Sudah ada bayangan kamu akan ada konflik, iya, ya.
0: Ini keluarga apa namanya? Keluarga perusahaan keluarga berarti,
1: iya,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Mana waktu itu lagi COVID ya kan? Resign mau kerja apa? Lanjut mental udah habis-habisnya waktu itu. Akhirnya aku memutuskan untuk resign saja. Lebih baik memikirkan ketenangan batin daripada harus kerja dihadapkan sama orang-orang gila isinya, katanya. Walaupun habis itu aku terseok-seok banget, no, katanya.
1: Iya.
0: Buka usaha bangkrut, akhirnya berpindah haluan jadi driver ojek. Driver ojek juga gak cukup, buka usaha lagi sampai tabungan habis, bis, katanya. Akhirnya ambil keputusan besar untuk merantau ke Bali. Kenapa menurutku besar? Karena aku harus menjual semua harta bendaku untuk modal merantau di Bali. Nyesel gak mutusin resign? Enggak, nyesel sama sekali. Siap keputusan ada resikonya dan kita harus siap mau ambil resiko yang mana. Alhamdulillah asungkara aku sangat-sangat menikmati kehidupanku sekarang.
1: Yeay, yang penting kamu udah dapet hikmahnya, Erik.
0: Ya.
1: Ternyata lebih oke ketika kerja sendiri berarti, ya, kan.
0: Aku rasa sih iya.
1: Jadi tidak terkena drama-drama kehidupan.
0: Iya, benar banget ya. Entah itu mau diambil dari POV yang mana, kayaknya emang udahlah, kamu kerja sendiri aja.
1: Kamu pasti bisa.
0: Emang ada tipikal orang yang aku pikir memang lebih cocok dia bekerja secara mandiri, ya kan?
1: Ada gitu, no.
0: Iya kan?
1: Ada gitu, no. Kayak pengennya udah selepas kerja. Misalnya kalau MC kan kerja, selesai event, ya udah kayak itu. Kalau cocok, iya kan? Next time ada acara kita lanjut lagi. Kalau enggak ya udah.
0: Iya, benar banget ya kan. Ih, rame banget di TikTok kita pagi hari ini. Ada Wirama, selamat pagi Wirama.
1: Hai.
0: Terus ada siapa lagi? Ada
1: kenapa ibuku tiba-tiba ibu pamit, iya, ya? Ade dan teman-teman, ibu mau siap-siap kerja. Oh ya, dia mau ke ini, ke Bangli. Hati-hati,
0: oh,
1: ya,
0: hati-hati Bu Geng, Bu Agung Mega.
1: Ya, Ovini, selamat pagi buat penyiarnya, sehat selalu. Ovini, saya fans Radio Pinguin FM dari 90-an.
0: Wey!
1: Masih zamannya kakak Pinkan Trinsani.
0: Iya, Mbak Pinkan, ya kan? Pinkan, Pinkan
1: ditulis.
0: Iya kan, mungkin dia taunya Pinkan.
1: Iya. Aku tidak tahu.
0: Iya kan, kamu nggak pernah dengerin Pinguin.
1: Iya.
0: Halo, ada Ari Salon, selamat pagi.
1: Halo.
0: Tadi ada Wirama juga, salam kenal untuk Bu Agung. Bu Agung langsung jadi ini, no, jadi
1: lebih terkenal ibu aku daripada,
0: iya,
1: aku.
0: Langsung jadi bintang ya.
1: Iya. Ntar aku sampaikan ini kepada Bu Agung. Ya.
0: Katanya kan tadi ada Putu Oki, tolong diperbudak adik aja Bu Agung, katanya kan. Enggak lah Pak Putu, Pak Putu Oki ya kan. Ibu sayang banget sama adik. Ini statement ibu yang sayang anak. Seru ya.
1: Aku tidak bisa berkata apa-apa kan.
0: Sambil
1: Anda tahu saya banyak mau ngomong padahal
0: enggak jadi. Langsung terbungkam iya. Gara-gara ibu sayang banget sama adik. Udahlah.
1: Iya sayang. Soalnya kemarin beli beras kita. Beli peralatan rumah tangga, belanja bulanan kita.
0: Ini Ayu enggak muncul sekalian keluargamu?
1: Enggak, Ayu enggak main TikTok.
0: Enggak main TikTok ya. Main TikTok dong Yu.
1: Tapi dia dengerin pasti, dia oh, iya. Dengerin Penguin tiap
0: Bu hari. Bu Agung aja dari TikTok, masa Ayu enggak, ya kan?
1: Kerja.
0: Ya deh, sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang pernah enggak Anda dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit sahabat Tune FM, ya?
1: Coba ngobrol sama kita yuk. 08 11 393 494. Itu topik kita, nanti kita bacain lagi.
0: Yoi.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural, dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibi Nugraha, your music dare.

Kartika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya man, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
4: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Milik Rhyme Laude, sahabat Tune FM dengan Iqro. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini, Rian Putra. Lagumu sudah kita puterin ya. Semoga happy pagi hari ini.
1: Mikrofon ku hilang. Mikrofon ku hilang. Ternyata di belakang.
0: Halo. Punya temen. Udah kayak Sri Mulat ya, guys. Okay.
1: Loh, kok hilang?
0: Loh, mana? Mana mic-ku? Ternyata mic-nya ada di belakangnya dia. Ngeselin.
1: Maaf lah.
0: Mbak Nunung.
1: Kemarin tuh ada sempat nonton. Ada tuh kan masih nonton TV ya orangnya.
0: Iya. Jadi anaknya TV banget lah.
1: Anaknya TV banget, sumpah kayak TV banget gitu kan.
0: Terus karena dia penyiar TV sih, guys. Jadi gimana dong?
1: Iya, mengikuti ini juga lah ya. Ada apa nih?
0: Iya, benar.
1: Gitu kan. Terus di TV itu nonton si Andre Taulani sama si Sule kan.
0: Oh, apa emang mereka masih punya acara bareng ya?
1: Nah, mereka enggak punya acara bareng, cuma ikut acara arisan gitu, acara quiz.
0: Oh, ya.
1: Reality show. Apa sih reality ini, show apa jatuhnya?
0: Reality show ini yang lagi happening banget, yang lagi semua orang nonton itu kayaknya.
1: Iya, dan bahkan sedetail apapun acara itu sekarang ada omongan di thread juga kan.
0: Bener.
1: Itu loh acara yang dikocok terus.
0: Gitu ya.
1: Oh,
0: ada lagunya ya?
1: Ada.
0: Dikocok terus.
1: Kocok.
0: Gitu.
1: Terus.
0: Oh gitu.
1: Ada. Nah, kemarin pas si Andre sama Sule ini kan jadi bintang tamu.
0: Jadi leadernya jadi kayak, dia
1: jadi
0: leader, kan.
1: Dari grup-grupnya tuh ya.
0: Betul.
1: Kayak nge-flashback di zaman ini, zaman OVJ.
0: Iya, mereka berdua kan. Emang OVJ ada Andre ya?
1: Ada. Oh, OVJ ya? Terus acara yang di Net TV itu ada
0: ya
1: juga.
0: Oh ya.
1: Apa ya? Ini talk show loh.
0: Iya, benar ya.
1: Itu mereka berdua aja kayak. Wah, sudah beberapa tahun yang lalu ya, Wak. Kayak masih ini ya. Mereka masih eksis dan kita semakin dewasa.
0: Iya, dan mereka masih mendulang uang dari
1: dari ngelawak.
0: Ngelawak loh. Luar biasa. Tapi memang itu passion mereka sepertinya, Adi.
1: Iya
0: kan? Passion yang menghasilkan uang yang banyak banget. Passion yang menghasilkan uang yang banyak banget
1: gitu ya. Banyak banget. Dan ini akan berhubungan juga dengan topik kita hari ini ya.
0: Iya, benar.
1: Ketika dihadapkan pada dua pilihan, sahabat Tunjian FM ya. Pernah enggak Anda harus memutuskan akhirnya satu pilihan ini dan bagaimana sekarang, menyesal atau tidak?
0: Iya, yes, benar. Ya kita ngobrol pagi hari ini satu FM.
1: Yes.
0: Pernah enggak Anda dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit?
2: Topik pagi.
0: Selamat pagi dulu Mama Ces ya.
1: Mama Ces ya.
0: Katanya cerita Erik hampir mirip sama cerita saya loh, Adik. Sebelum ada Cesia kebaya ya. Wah, yang mau jajan kebaya boleh loh.
1: Ke Cesia kebaya.
0: Pernah kerja sama orang, Adik. Ownernya baik, kekeluargaan, tapi suaminya menyebalkan. Saya tipe orang yang enggak suka dengan suami patriarki. Dan menemukan suami bosku itu patriarki, deh. Anak bos nangis enggak dikasih ke istrinya, enggak dikasih istrinya ambil. Oh, enggak dikasih, lanjut aja kerja.
1: Dan menemukan suami bosku patriarki.
0: Iya, anak bos nangis, enggak dikasih istrinya ambil. Lanjut aja kerja.
1: Oke.
0: Naluri kita sebagai ibu kan menjerit ya, melihat bayi 2 tahun dibiarin menangis di depan mata sementara kita paksa fokus kerja. Maksudnya istrinya enggak boleh ngambil anak itu.
1: Anaknya pas nangis.
0: Biarin aja, kamu harus kerja aja, tetap kerja aja gitu. Suami bos yang suka judi gitu loh, selingkuh dan pemalas itu yang membuat saya minta resign dari kerja katanya. Okay. Padahal habis resign enggak tahu mau kerja apa. Bahkan akhirnya Mama Cesa ini resign aja meskipun dia tidak tahu plan B-nya itu apa, belum tahu deh. Nah, bos yang perempuan sampai menangis loh, enggak ngasih saya kerja lumayan karena 3 tahun bersama dia gitu loh. Sehingga cerita saya resign 6 bulan dan astungkare terciptalah Cesia kebaya. Astungkare, maaf panjang dan lebar banget ceritaku. Semangat siaran di mendung ceria ini.
1: Enggak apa-apa. Ceritakan aja.
0: Iya, benar.
1: Tapi hebat loh Mama Cesia akhirnya berani untuk melangkah.
0: Betul.
1: Bikin satu usaha sendiri namanya Cesia kebaya. Yang mau ngecek-ngecek coba dicek Cesia kebaya ya, sahabat pengen efek.
0: Ada IG-nya enggak, Mam Ces? Biar
1: nama
0: IG-nya pada gampang. Iya, benar. Biar pada ngecek-ngecek ya sahabat Tune FM.
1: Yes. Kemudian ada juga Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna
1: dulu pernah ngalamin pilihan masuk sekolah anak pertama mau ke SMA, SMA biasa atau SMK. Anak anak aku lagi SMP nih. Nah, dia bilang mau kuliah di kafe. Aku langsung cari dong di kafe itu apa. Dan dalam pencarian ternyata ada SMK jurusan di kafe di Denpasar, SMK TI Global. Masih baru itu karena masih angkatan kedua. Masih bimbang nih. Langsung SMK di kafe apa SMA negeri biasa. Kebetulan anak berprestasi. Jadi kalau mau SMA negeri pasti gampang masuknya. Aku bingung juga nih, kan mutusin jalan hidup anak juga ya. Aku sampai ikutan seminar parenting ayah Edi tentang pilihan anak sesuai bakat dan minat anak. Pas banget topiknya, makanya aku bela-belain ikut seminar biar gak salah jalan. Karena ini pengalaman pertama menemani perjalanan anak menuju masa depan. Akhirnya jadi yakin pilih SMK di kafe dan ternyata emang jalan anak pertamaku di sana.
0: Oh gitu.
1: Lulus SMK langsung ambil kuliah swasta yang dia mau, padahal dia juara umum di SMK-nya. Kalau mau masuk univ negeri bisa lah, tapi dia ambil swasta dan jeda waktu malah udah kerja remote di satu studio, bikin template Canva premium. Sampai sekarang masih tuh. Jadi kalau kalian ada ambil template Canva atau template Fit IG, mungkin itu bikin anakku.
0: Oh, keren banget.
1: Dan orang tuanya suportif banget sama keinginan anaknya. Salut.
0: Baratna sampai rela untuk ikut seminar loh.
1: Iya bagus.
0: Supaya dia tidak salah jalan untuk membantu menemukan bakat dan kemauan anaknya.
1: Iya. Keren Baratna. Ih,
0: luar biasa loh. Keren. Ada Putu Oki.
1: Halo.
0: Dia request lagunya Kotak dong yang YOLO. Barang tambahan selain jas hujan tuh pasti sandal dan baju ganti biasanya.
1: Oke.
0: Sambil kita topik ya, hampir mirip dengan kasusnya Erik nih. Wah,
1: ternyata banyak Erik yang punya.
0: Banyak
1: kasus
0: ya.
1: Kasus kayak Erik.
0: Tapi kalau dia dihadapkan antara kerjaan atau keluarga. Karena waktu itu kan aku diharuskan pindah kerja ke daerah Gresik ya. Atau kalau tidak mau dipindah, aku harus resign. Wah, pilihan yang sangat tidak menyenangkan dua-duanya adik. Kamu kalau gak pindah ke Gresik, kamu harus resign gitu. Pilihan yang berat memang. Tapi setelah pertimbangan dengan Mama Rose, istrinya dia ya, dan orang tua juga akhirnya memilih resign aja. Setelah resign, sempat ke dunia hitam 6 bulan ya kan, yang kita sudah diceritakan beberapa waktu yang lalu. Sehingga akhirnya di awal tahun 2024 semua berubah, di mana dapat kerjaan baru meskipun tetap di marketing farmasi dengan penghasilan langsung karena melebihi ekspektasi yang dipikirkan Adi. Ternyata ada rezekinya ya kan. Akhirnya aku berpikir memang harus ada sesuatu yang pahit yang kita alami sebelum bisa menikmati manisnya perjuangan kita selama ini.
1: Azai.
0: Luar biasa.
1: Yes ya? Terus ada Ninda.
0: Halo Ninda.
1: Ninda mau lagunya Percuma Mahal ini, dia dari Bandung. Semoga baik-baik di sana Ninda ya.
0: Betul.
1: Jaga kesehatan juga. Terus juga tadi Moraya Sinta lagu Happy Birthday, ntar coba di
0: sudah diputar.
1: Aduh, aku kemana tadi hilang. Yang lain udah kita baca di Telegram juga udah. Thank you yang udah joinan. Terus yaudah, tungguin lagu-lagunya ya.
0: Ya sampai dengan jam 10 pagi nanti, sahabat FM, jangan kemana-mana loh. Lagu-lagu Anda yang belum keputar, semoga aku inget ya.
1: Semoga keputar semua ya.
0: Iya, kalau nggak inget tolong kasih tahu dong ya. Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Nanti ada Kotak, ada Mahal ini juga. Lana Del Rey dulu dengan Summer.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

0: 5 dengan This Love, sahabat Bune FM.
1: Goodbye.
0: Too many time before. Halo, selamat pagi Titin.
1: Pagi Tin.
0: Panjang sekali kamu ikutan, terima kasih banget loh. Cuman waktunya udah gak ada Tin.
1: Iya, tapi itu pasti pilihan yang sulit buat kamu Tin ya. Cuma kamu hebat.
0: Iya,
1: sekarang
0: betul.
1: Ada di pilihan yang sekarang. Sehat-sehat buat Baby Nugraha ya.
0: Iya benar, itu adalah sebuah satu keputusan yang cukup sulit yang harus dia pilih.
1: Ambil,
0: sahabat
1: Bune
0: ya. FM.
1: Yes, sehat-sehat buat Titin, Pak Sangar, keluarga juga. Buat sahabat Bune FM juga yang lain sehat-sehat. Sehat ya, semoga cuaca bersahabat, semoga berita-berita mengenai erupsi segera membaik gitu kan ya, tidak semakin meluas lagi. Buat yang penerbangan juga penerbangan bisa berjalan dengan lancar. Yang harus transit di Bali, welcome to Bali.
0: Yes.
1: Semoga bisa segera kembali ke tempat asalnya juga ya.
0: Nah udah kalau gitu kita pamit sahabat Bune FM dengan single paling baru milik Miley Cyrus dengan Best Persuades ya. Ini spesial buat Anda, bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

tugas kecil terlebih dahulu untuk membangun rasa percaya diri kita di kantor ya. Istilahnya kayak bangun momentum gitu. Nah, setelah kebangun baru deh mulai dengan kerjaan-kerjaan yang membutuhkan pikiran-pikiran yang waras. Pikiran-pikiran yang fokus banget ya. Atau boleh juga kita jadikan menu makan siang hari Senin ini sebagai sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi boleh disemangatin dengan menu makan siang itu. Atau boleh juga nih, banyak banget sih idenya. Iya, mumpung keinget aja sih, saya mau kasih ide nih buat sahabat NFM. Gimana kalau kita rencanakan agenda yang menyenangkan nih di malam hari nanti? Mungkin nonton film bareng teman-teman atau ketemu teman lama. Boleh juga kali ya. Nah, office hours, mau usahain sesuatu yang lebih baik ya buat kita semua di sini. Yuk, request lagu di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Ikutan ya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinginFM Bali atau di X juga boleh @RadioPinginFM.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline.

0: sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
0: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
0: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
0: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
0: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Heart, stay happy, ready be. Gimana pagi ini? Udah apa coba? Udah ada ide-ide yang seru gak sih untuk perawatan wajah? Karena kan biasanya topik yang paling sering diobrolin di kantor itu tentang perawatan wajah, perawatan kulit, kemudian rambut. Ya, segala macam hal-hal yang merawat diri lah ya, yang dikatakan merawat diri gitu salah satunya ya. Ini kalau kita ngomongin tentang perawatan wajah nih sahabat Green FM, ada yang ngusulin nih dari seorang temen, cobain deh ice facial ya, jadi kompres es pada wajah. Kebayang ya, kalau dulu saya sering sih pakai yang satu ini ya, tapi mungkin sekarang mesti diaplikasikan lagi ya di wajah saya ini ya. Kedengarannya sih sederhana banget ya, tapi memang ice facial ini cukup populer lah di kalangan semua orang ya. Caranya juga terbilang mudah, yaitu memberikan sensasi dingin pada permukaan kulit menggunakan es. Tuh, sederhana banget loh, sederhana banget.
1: Blast on.
0: Tapi, meski sederhana, kompres es pada wajah ini tetap perlu dilakukan dengan cara yang tepat loh. Hindari menempelkan es batu secara langsung ke permukaan kulit karena suhu yang terlalu dingin ini dapat menyebabkan rasa perih, kemudian kemerahan, atau iritasi. Caranya adalah membungkus es menggunakan kain tipis yang bersih dong sebelum digunakan ya. Dan pastikan wajah juga dalam keadaan bersih sebelum melakukan kompres. Kemudian gerakan kompres secara perlahan pada beberapa area wajah dan hindari menahannya terlalu lama pada satu titik. Jadi beku nanti ya. Bagi pemilik kulit sensitif, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum mencoba metode ini. Dan karena nggak semua jenis kulit memberikan respons yang sama ya terhadap paparan suhu dingin, ya kan? Karena kan konon kabarnya nih, kompres es ini adalah untuk wajah yang bisa bikin kulit terasa lebih kencang gitu. Biar kencang tuh kulitnya. Tapi ice facial ini memang dapat memberikan efek sementara sih, tetapi bukan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah kulit secara permanen. Karena itu ice facial lebih tepat dianggap sebagai, kalau saya bilang sih, sebagai perawatan tambahan yang sederhana lah ya. Bukan pengganti rutinitas perawatan kulit. Jadi setelahnya mesti tuh tetap lanjutin rutinitas skincare seperti biasa.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward nggak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

FM Yorkshire Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Pernah mencoba, kata Dr. PM. Udah pernah mencoba ngapain nih? Selamat pagi saya untuk Rani di Rimbun Cafe Shop. Apa kabar? Hari ini menuju ke ini ya, ke venue yang baru ya, Rani ya. Hati-hati jalan, semoga kopinya laku banyak ya sekarang ya, apalagi bolennya. Itu enak banget. Thank you banget ya, Ran. Kemudian ada Ibu Dayu cantik. Dea Sriani, thank you banget sudah menyapa saya. Ada Titin juga, makasih ya. Satu persatu lagunya akan diputerin nanti. Dan salam-salamnya nanti saya bacain di jam berapa? Jam 11 dong. Yuk, yang lain gimana? Kasih tahu dong lagu kesukaannya di sini via WhatsApp atau Telegram atau social media kita, silakan aja ya. Ini kalau kita ngomongin tentang pernah mencoba, udah pernah coba ngapain aja? Udah pernah mencoba masuk ke kantor mana aja? Kalau kita masukin dunia kerja nih ya, kita pasti akan bertemu dengan dan berhadapan dengan berbagai macam tipe-tipe orang ya. Tipe bos, tipe rekan kerja, itu pasti banyak banget yang kita temuin ya. Salah satunya adalah tipe orang yang arogan. Orang seperti ini sih biasanya hobi pamer ilmu tanpa ditanya, hanya demi menerima validasi bahwa dirinya pinter gitu loh ya. AKA egonya tinggi banget nih kalau yang kayak gini nih, urusannya agak-agak berat nih ya. Berhadapan dengan tipe orang seperti ini ya pasti melelahkan, kemudian kitanya sendiri akan terkuras energi kita ya. Jadi tiap ngobrol itu pasti ya ingin selalu terlihat dominan dan menguasai semua topik. Ya pokoknya gitu deh. Career. Jadi langsung kesel gitu ya kalau ketemu sama orang yang satu ini ya. Kesel banget kalau tiap diajakin ngobrol, wah langsung jadi ilmunya langsung muncul semua bla bla bla bla bla. Tapi gak perlu kesel atau terpancing emosi kali ya, karena rugi sendiri loh, yang ada tenaga kita tuh malah habis terkuras untuk meladeni orang yang tidak seharusnya kita ladenin, ya kan. Jadi apa dong yang mesti kita lakukan? Ya respons dengan tenang aja. Anggap aja kita sedang belajar jadi pribadi yang gak mudah terpengaruh ucapan orang. Atau gini, anggap aja orang ini sedang berbagi ilmu. Dan kalau misalnya ilmunya itu baik, ya udah, yang baik-baiknya diambil. Kalau gak sesuai dengan hati kita, udah, dibuang aja, ya kan? Atau boleh juga kita mengalihkan topik pembicaraan tentang hal-hal di luar pekerjaan ya. Bisa kita ceritain tentang hobi, kemudian makanan kesukaan, atau tempat rekreasi terfavoritnya dia ya. Mungkin kelihatannya receh ya, tapi mengalihkan topik bisa jadi cara sopan kita nih dalam memberitahu teman bicara kita ini bahwa kita tuh gak tertarik gitu loh sama topik yang sedang dia pamerkan ya. Kemudian dengan membahas hal di luar pekerjaan ya, kita juga jadi bisa lebih mengenal rekan kerja kita itu tuh. Bukan hanya tentang skill atau kemampuan kerjanya, melainkan hal-hal personal yang membuat kita mungkin bisa jadi lebih akur kali ya. Tapi yang perlu diingat nih sahabat FM, kita tuh gak bisa kontrol karakter orang lain ya. Dan mau gak mau kita mesti fokus tuh ke kitanya sendiri, gimana kita merespons orang seperti ini. Dan yang paling penting adalah jangan bawa

K-pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang The Debut Dream Academy adalah resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Jax ini, serta produser Blake Slatkin dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Adela juga meluncurkan single terbaru berjudul Ain't in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lirik dari Miley Cyrus di era album Bangers.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Radio Pembiusin Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Bring Me to Life. Selamat pagi saya untuk Titin. Gimana Tin? Lagi mengenang masa-masa itu ya Tin ya? Mengenang masa putih habu-habu. Weh, dah apa tuh masa putih habu-habu? Padahal udah bertahun-tahun berlalu ya, bahkan puluhan tahun setelah lulus kuliah. Tapi sebagian orang masih dapat mengingat dengan jelas nih, siapa siswa yang paling populer, ketua OSIS yang paling keren, siapa yang ditakuti, hingga kelompok mana yang dianggap paling berpengaruh semasa SMA. Enggak? Gimana? First crush-nya seperti apa sih? Kalau misalnya ketemu sekarang, wah masih ada gak sih percikan-percikan api itu ya? Percikan-percikan api cinta. Cih, ngomongin putih abu-abu, ngomongin masa-masa remaja, kayaknya udah lewat ya. Mendingan kita ngomongin masa sekarang aja. Masa sekarang dan kini ya. Kini di Office Hours. Ada Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang. Yuk. Request lagu ya di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @penguinfmbali atau di X @radiopenguinfm. Office hours untuk sesi 1 bisa sahabat Penguin FM streaming juga ya via live.radiopenguinfm.com. Nah, saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat Penguin FM yang udah sapa kita nih di WhatsApp, di fanspage Facebook juga, di Telegram juga ya. Ada Widiyati, thank you banget ya Widiyati. Lagunya bentar lagi diputerin, pingin dengerin lagunya One Republic bareng Timbaland. Apologize, benar ya? Iya benar. Salamnya untuk Dwi, thank you banget ya sama semua sahabat Queen FM, thank you so much. Ada Fapang yang ada di Sudirman. Apa kabar nih Fapang? Fapang mau dengerin lagunya Mike Posner, In Ibiza. Udah disiapin, thank you banget ya. Kemudian ada Dayu Asirani juga sudah menyapa. Hari ini mau dengerin lagunya Michael Bublé yang Home. Ratna di Batu Bulan, bentar lagi diputerin ya Paradise-nya dari Coldplay. Terus ada Pancaneki yang kayaknya udah kelar nih sarapannya. Sarapannya sehat banget loh. Ada Dragon Fruit dan 2 butir telur. 2 butir telur rebus. Ini telurnya nih harusnya temennya pisang ya gak sih? Saya tumben nih ngeliatnya. Eh tapi kayaknya bisa dicoba ya. Ya gak sih dragon fruit dengan telur? Belum pernah coba sih. Rasanya enak gak sih? Pancaneki kasih tahu dong. Pingin dengerin lagunya Teh Hijau, Tulus. Thank you banget ya Pancaneki. Raisinta, selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunnya ya. Semoga senantiasa sehat sentosa, bahagia, rezekinya berlimpah. Dan makin sejahtera. Amin. Lagunya bentar lagi diputerin. The Click 5, Happy Birthday. Ada Putu yang ada di Yang Batu, makasih ya sudah sapa-sapa kita di sini di Office Hours. Buat sahabat Penguin FM yang sekarang ini bekerja dengan giatnya, thank you banget ya sudah join di Office Hours ini. Lanang, thank you banget. Lanang di Offspring yang mana aja boleh, thank you banget. Terus ada Amin di Singaraja. Jauh juga ya Singaraja. Gimana nih kabar Singaraja? Kalau Denpasar lagi hujan nih Min. Lagi gerimis. Atau udah kelar hujannya ya. Pokoknya tadi pagi itu hujan deras banget ya. Tapi sekarang sudah mulai reda. Kemudian mudah-mudahan cerah kembali ya. Amin. Singaraja, kasih tahu dong cuacanya seperti apa sekarang ini. Request lagunya Genie yang Heaven. Thank you banget. Thank you. Oh, Shop Smart. Shop Smart ya. Ya, thank you banget ya. Disuruh belanja yang cerdas. Kata Amin, thank you banget ya Amin Mimbar ya, udah diingetin ya biar kita gak boros-boros terus. Bener-bener, mesti inget-inget tuh dibudgetin semuanya ya. Harus dibudgetin ya, harus diatur, harus di-arrange keuangannya. Terutama juga lagu-lagu yang sekarang ini yang udah di-request juga harus saya arrange nih biar enak didengar ya gak?

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Music Station Shop Smart Stay Happy Dead Girl Thailand. Gimana sekarang ini lagi ngeliat-ngeliat koleksi foto kita yang keren-keren ya? Emang keren sih ya. Makanya fotonya jadi bagus ya nggak? Atau kemarin sempat banget ya ngecek, ternyata wah kumpulan lukisannya banyak juga ya. Karya seni yang keren-keren juga sudah banyak bertebaran di kamar ya. Dan tergoda banget ya untuk majangnya di dinding. Ya dong, masa karya keren yang seperti itu nggak kita pajang ya, nggak kita pamerin gitu loh ke tamu-tamu kita. Ih, pamer banget sih. Pokoknya kalau pajang hal-hal seperti itu jadi bisa buat ruangan terasa lebih personal, ya nggak sih? Hanya saja jadi kepikiran ya, apa kabar si dinding nantinya? Ini pasti akan memerlukan paku, kemudian membuat dinding kita berlubang. Kasian banget ya dindingnya ya. Tapi kabar baiknya nih sahabat Win FM, dekorasi dinding tetap bisa dilakukan loh tanpa harus mengambil palu. Sekaligus memudahkan pemilik rumah mengganti dekorasi ketika bosen.
1: Home sweet home.
0: Jadi penasaran banget ya, seperti apa sih caranya untuk memajang dekorasi-dekorasi di dinding tersebut tanpa menggunakan palu dan paku. Kita bisa menggunakan strip sahabat FM. Ini bisa menjadi pilihan untuk memasang bingkai langsung ke dinding. Tapi ukurannya perlu disesuaikan ya dengan bobot karya yang akan dipajang. Meski begitu, nggak semua permukaan cocok dengan perekat. Dan barang ini umumnya tidak disarankan untuk tembok dengan wallpaper, kain, atau dinding bata. Boleh juga ya foto-foto yang keren-keren itu kita gantung dengan gantungan tali ya. Jadi seru jadinya ya, bisa digonta-ganti gitu ya fotonya yang akan dipajang. Atau kalau misalnya ribet, ya udah manfaatin aja papan pajangan. Ini bisa kita gunakan sebagai media untuk menampilkan foto, kemudian kutipan, cetakan, maupun potongan majalah. Jadi kayak mading gitu. Papan dapat ditempatkan sebagai satu elemen dekorasi tanpa harus memasang setiap benda langsung ke dinding. Jadi ini salah satu caranya adalah menggunakan papan kayu yang dilapisi cat magnetik nih. Kemudian menempelkan dekorasi setelah lapisan mengering. Nah, dengan cara ini nih sahabat Win FM, kita bisa menyusun dekorasi. Susunannya itu bisa kita ubah ya, kemudian bisa kita tambah juga atau dikurangi. Pokoknya bisa di-adjust deh kapan saja tanpa perlu merusak dinding. Tuh, cus, dicoba cus.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural, dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Music Station Shop Smart Stay Happy Focus. Kalau sekarang ini belum bisa fokus ya, kenapa sih belum bisa fokus? Karena kurang tidur. Jadi ngantuk ya. Jadi ngantuk kemudian gak bisa ngerjain apa-apa. Wah, to-do listnya juga berantakan, to-do listnya juga terbengkalai karena pikirannya udah dibantal aja. Fokusnya ke bantal nih, bukan ke kerjaan. Makanya kalau sekarang ini lagi cari sesuatu yang bisa buat pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa sahabat NFM dapetin dari Spring Bed Lady Americana, jangan yang lain ya. Jadi Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat sahabat NFM yang classy atau selera berkelas internasional. Dan Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Gimana kalau kita follow dan cek promo serunya? Promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericana. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Remember, shop smart, stay happy!
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Hate Me. Masih di Office Hours ya. Dwi Putra masih di sini sampai dengan jam 1 siang. Masih ada lagu-lagu yang bisa sahabat FM request. Saya puterinnya sampai dengan jam 1 aja, jadi buruan kasih tahu saya sekarang juga lagu yang ingin dengarkan. Via WhatsApp atau Telegram ya, 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PenguinFM Bali atau di X @RadioPenguinFM. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat PenguinFM, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh satuan pendidikan seiring sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi mencapai wilayah DKI Jakarta. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak Senin 7 September. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Nahdiana menjelaskan untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan dan melakukan pendampingan, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran. Dinas Pendidikan akan memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, sejuknya tijus.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: kreatif, rumit, dan penuh luka, namun tetap terasa memikat.
1: 103.6 Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

the music, music stations, shop smart, stay happy, left and right. Ini mau kemana sih, left atau right sih? Jadi bingung ya, kenapa sih bingung? Karena lagi bosen, lagi nggak enak aja gitu ya. Ada satu hobi yang sebenarnya sih menarik banget, tapi ketika kita jalaninnya kok kayaknya ngebosenin gitu ya. Apa tuh? Kalau saya lagi apa ya? Saya sedang nggak connect aja gitu sama buku yang sedang saya baca ya. Saya kemungkinan mengalami reading slump nih sahabat NFM. Jadi nggak bisa connect ya sama buku yang sedang saya baca itu. Jadi yang berulang-ulang bolak-balik. Ini kok nggak ngerti ya caranya ya. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Jadi ya udah, saya akhirnya taruh bukunya di rak buku. Jadi saya biarin aja gitu ya. Berhenti sejenak dan kayaknya memang enggak harus diselesaikan ya satu buku itu ya. Dan biasanya kalau saya seperti itu ataupun reading slump lagi melanda saya akan kasih tanda pada covernya, I'll be back jika otak lagi lurus. Karena buat saya sih baca harusnya tetap jadi kegiatan yang menyenangkan ya, bukan menyiksa. Kemudian saya akan lanjut dengan baca-baca yang ringan-ringan aja, seperti novel yang ringan, kemudian cerpen, agar lebih santai lah ya. Ya seperti yang sekarang ini, lagi santai di kantor karena jamnya istirahat sekarang. Jam istirahat, jam makan siang. Lagi santai banget ya, jangan ngerjain hal-hal yang berat dong kalau lagi santai, lagi istirahat. Mendingan isi energi dulu, isi asupan dulu nih makanannya biar jadi energi yang bagus ya. Dari siang ke sore nanti sampai dengan kelar kerjaannya ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Sabar ya Gus Ade ya. Gus Ade mau dengerin lagunya Kau Milikku dari Baim. Ada ya lagunya ya. Mudah-mudahan ada ya Gus Ade ya. Ada Bumita yang ada di mana nih? Di Mengwi. Apa kabar nih Bumita di Mengwi? Pengen dengerin lagunya Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku katanya. Semangat Senin buat sahabat Win FM. Terima kasih banyak Bu Mita. Terus ada Bu Ana di Wangaya Gede, thank you banget. Ini kayaknya deketan deh. Wangaya Gede sama Mengwi itu deket gak sih? Gak jauh lagi. Ada Romi di Jimbaran, hari ini kabarnya gimana? Mau dengerin lagunya Adele, Someone Like You. Maaf ya, agak lama nunggu ya Romi ya. Ada Amin di Jimbaran. Wah, dihapus chatnya. Thank you banget ya Amin. Lagunya udah diputerin ya tadi Amin ya. Terus ada Lanang yang hari ini mau dengerin lagunya The Offspring yang mana aja. Sudah saya siapin sih, bentar lagi diputerin ya, Pretty Fly for a White Guy. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng, biar pada melek ya. Thank you semuanya yang sudah menyapa saya di fanspage Facebook, thank you banget. Hari ini ada Sudana di Lombok, kemudian ada Ayu Parwati juga. Terus ada Nyoman Landung di Kelungkung, ada Virgo, Ari Dinamika di Kelungkung. Henda Saputra juga di Tabanan, terus ada siapa lagi nih? Ari Suginya Dinastra, Oka Mulyata, De Apong. Thank you so much sudah sapa-sapa kita di Always Hours. Hari Senin 7 September 2026 sampai dengan jam 1 siang aja. Lagu-lagunya bentar lagi diputerin, ada masih antri di sini, ada Adele, Someone Like You, terus ada Pretty for Fly for a White Guy dari The Offspring. Kemudian saya juga punya Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Terus yang satu ini nih sudah direquest oleh Ayu nih. Katanya mau dong dengerin lagu yang satu ini, kok kayaknya seru ya. Yuk dengerin bareng yuk.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Coldplay. Tapi just kidding, katanya gimana dong? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menyenangkan ya. Tapi kalaupun misalnya hari ini adalah hari yang berat, gak apa-apa. Dijalanin aja, ya kan? Dijalanin aja, ini udah jam segini loh. Bentar lagi pulang kantor, ya gak? Kalau sekarang ini punya rencana atau weekend nanti mau refresh gitu ya ke Ubud ya, kebetulan cutinya di approve sama bos, jadi bisa refresh. Thank you ya bos ya. Kita ke Taya Ubud aja yuk. Karena Taya Ubud ini punya paket lengkap loh untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Nih, ada trekking ke air terjun plus makan siang. Itu cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau mau staycation boleh, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kalau camping, wah, yang suka camping nih, boleh ya pilih green camping di tengah alam Ubud yang adem. Ini sudah termasuk sarapan. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi nomornya adalah 0811-3831-2503. Nah, ini nih yang sering jadi momok ya buat kantor. Timnya itu kurang apa ya? Kurang glue, kurang lem, kurang nempel ya. Yuk diajakin aja gathering atau outing ya di Taya Ubud. Cukup bayar Rp425.000 aja per orang. Ini sudah termasuk satu malam di green camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin ya teman-temannya minimal 20 orang aja ya. 20 orang saja. Yuk bikin momen spesial bareng Taya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Taya Ubud.

0: FM Music, Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Enggak sih pernah ya. Jangan berhenti mencintaiku. Nambahin aja sih duit ini, enggak apa-apa dong. Ditambahin dikit-dikit ya kan. Kalau jam siarannya ditambah gimana? Jangan dong ya. Sekarang setelah ini ada Suma, Suma Wijaya yang akan temenin sahabat FM di Office Hours untuk sesi yang kedua ya. Ntar marah loh Suma ya. Diambil jam siarannya, marah-marah nanti dia tantrum. Ngeri loh kalau Suma tantrum ya, bisa jadi Hulk loh dia. Thank you banget ya buat sahabat FM yang udah ada di Office Hours bareng saya. Lagu-lagunya keren-keren loh. Thank you banget ya Rian Putra, sorry banget lagunya gak bisa kuputer nih. Telat buka Telegram saya, maafkan, nanti dilanjutin oleh Suma ya. Di request kembali ke Suma Wijaya, Sumanya baik loh hari ini ya. Soalnya dari wajah-wajahnya udah baik banget, kemudian aromanya juga keren, auranya wah terpancarnya cemerlang banget deh pokoknya hari ini. Seperti apa Suma siaran hari ini, tolong didengerin ya. Terima kasih sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh.
1: Ini lagi diskon 70% loh.
0: Ya, terus?
1: Ya belilah.
0: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
0: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
0: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
0: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
0: September, shop smart, stay happy.

FM, your sweet music station, so smart, stay happy. Selamat siang sahabat Pengguna FM, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Memulai lagi lembaran baru di minggu kedua bulan September ya, cepat banget waktu baru dan sekarang udah tanggal 7 aja, seminggu sudah berlalu di bulan ini. Tapi gimana kabar Anda? Apakah semua berjalan dengan lancar? Harusnya iya dong, apalagi sekarang udah terlewati setengah hari, sudah jam 1 siang, jadi sudah makan siang dong tentunya. Harusnya diisi dulu energinya biar hari ini menjalani aktivitas kerjaan juga lebih semangat dan ditemenin dengan lagu-lagu favorit Anda. Weh, itu pastinya bikin mood lebih naik lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk kerjanya. Langsung aja makanya kasih tahu Suma Wijaya, saya nemenin Anda sampai jam 4 sore nanti, lagu-lagu yang pengen Anda dengerin biar nanti kerjaannya juga lebih enjoy lagi, jadi lebih menikmati lagi. Langsung yuk WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PenguinFMBali, @RadioPenguinFM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Plus nanti bisa cerita juga dong, gimana sih hari Anda hari ini, apalagi hari Senin. Kan biasanya itu perlu semangat yang tinggi ya untuk mulai setelah libur kemarin di weekend. Sekarang harus memulai lagi, tapi saya yakin Anda sudah melaluinya dengan

kalau lagi jatuh cinta pastinya bikin happy ya sahabat. Kenapa? Apalagi jatuh cinta sama kasur satu ini. Nah, kalau Anda mau tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas, yaitu Elite Spring Bed. Cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize komponen busa pada Elite Spring Bed, higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana Elite Spring Bed juga sudah mendapat rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda juga bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket, spring latex, memory foam, ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Jadi langsung yuk cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promosi lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Yes, masih siang-siang ditemenin sama Suma Wijaya menemani Anda yang sedang melaksanakan tugas-tugas dengan baik ya. Semoga aja semuanya kelar nanti sampai nanti di jam 4 sore, jam pulang Anda, nanti jam 5 dong pulangnya. Masih jam gini ya, masih jam-jam rawan nih, rawan ngantuk, rawan lapar. Udah jamnya udah kayak harus ditambahkan sesuatu yang bikin kita lebih semangat lagi. Nah, kalau mau nih pastinya biar lebih semangat, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya yuk, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Dan di siang hari ini udah ada yang menyapa juga, selamat siang dulu buat Amin Mimbar. Ini ada Roma-romanya Suma Wijaya yang siaran, bener banget Min, ada Suma yang siaran. Biasanya Amin Mimbar menemani di malam hari, tapi hari ini spesial. Udah ada Suma di siang hari yang muncul biar lebih semangat lagi, lebih menyala lagi harinya. Pas banget hari Senin, nah itu perlu energi ekstra. Sudah ada Suma Wijaya untuk membangkitkan energi Anda sahabat Nefer. Tapi jangan lupa makan juga, percuma dong. Kita dengerin lagu tapi gak makan dari pagi, yaitu pastinya energinya bakal gak gini ya, gak full. Jadi boleh isi perut dulu, isi energi dulu dengan makanan, plus nikmatin lagu favorit Anda, dengerin, terus bisa nyanyi bareng. Wah itu sih enak banget sih. Langsung makanya kasih tahu yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Nah ini juga ada Kak Edo yang hari ini sudah menyapa, selamat siang dulu, pengennya Reuni Parulian Mengapa. Halo Zuma, apakah ada lagunya? Ada dong Kak Edo, apa kabar Sum, hujan gak di sana? Pas banget, pas Sumo datang sih gak hujan ya, tapi kalau tadi Babang Wi yang siaran katanya hujan. Salamnya buat semua teman-teman, selamat beraktivitas ya. Thank you juga buat Kak Edo Marvel ya. Terus ada juga Papa Oki, ada Amin Mimbar, selamat siang, ada Mbak Dian Kesuma, ada Abah Waisel juga, selamat siang, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Gus Radina juga, terima kasih. Buat yang lain silakan gabungan dulu bareng Suma Wijaya. Absen bukan absen ya, presensi. Saya hampir lupa. Kalau absen kan enggak hadir ya, kalau presensi itu baru hadir. Kebiasaan sih, tapi jangan lupa presensi dulu ya. Langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa malam hari ini, malam hari lagi siang. Siang hari ini dengerin lagu apa biar lebih semangat, boleh kasih tahu Suma Wijaya biar nanti Suma play lagunya spesial buat Anda. Ada Mary Okta, selamat siang, lagunya Mahal Ini Percuma. Oke, tapi enggak percuma request karena nanti bakal Suma play juga buat Mary Okta dan buat semua sahabat Pinguna FM biar lebih semangat menjalani hari ini. Sambil kita cek dulu yuk gimana sih arus lalu lintas di seputaran kota dan pasar.
1: Traffic light.
0: Yes, langsung aja bareng Suma Wijaya. Sekarang kita cek dulu yuk gimana kepadatan arus lalu lintas di siang hari ini. Tapi kalau tadi baru pas perjalanan ya, Suma agak gini sih, agak melihat bagaimana arus lalu lintasnya dari Jalan Ahmad Yani itu aman aja, lancar. Tapi kalau dari pantauan dari Google Maps sahabat Pinguna FM, ini saya mulai dari Jalan Raya Padang Luih. Nah kalau dari Jalan Padang Luih juga hari ini cukup padat saja, tidak terlalu banyak kemacetan ya. Sampai juga di persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Barat, ini juga cukup padat saja. Kalau simpang ke Boewa juga hari ini padat di persimpangan saja. Ke timur lagi landai sahabat Pinguna FM. Di Kargo Permai sedikit macet di Jalan Pidada 5 ke selatan, dan dari Jalan Bulu Inah juga ada sedikit kemacetan sampai di persimpangan Gatot Subroto. Terus ke timur lagi landai, nanti akan ada sedikit kepadatan dari arah barat di persimpangan Jalan Pidada ya. Terus ke timur di simpang Ubung. Nah, kalau simpang Ubung seperti biasa ini kepadatan juga sudah mulai, ini dari persimpangan dari depan SMK 1 dan Pasar, ini sudah macet ke arah selatan. Terus dari arah Cokro Aminoto Selatan juga ini menuju ke utara ya, yang cukup macet juga di siang hari ini. Terus ke timur di simpang Jalan Ahmad Yani juga cukup padat, ini dari Ahmad Yani utaranya yang padat. Kalau ke timur dari Garis Bawah Tengah, ini di Jalan Dahulu padat saja di Jalan Nangka. Nah kalau Jalan Nangka Utara ini cukup padat sahabat, ini juga cukup macet dari Jalan Manukrawa ya ke selatan, itu cukup macet. Tapi ini arahnya dari utara ke selatan saja, karena arah sebaliknya cukup lancar. Terus kalau dari Gatsu Timur kita ke timur, ini landai saja sampai di Seroja, ini padat di persimpangan. Ini dari Kenyeri juga cukup macet arah selatan ke utaranya. Kalau ke timur dari Jalan Gatot Subroto Timur landai sampai Najwa Saraswati macet sedikit. Terus di Jalan Tengguli juga macetnya di persimpangan saja. Salang Langit padat saja sahabat Pinguna FM. Jalan Sekarjo pun yang cukup cukup macet hari ini. Terus kalau ke timur landai lagi, ini sampai di persimpangan dengan jalan WR Supratman. Ini simpang Gatot Subroto. Terus ini kalau ke selatan lagi dari Patung Titi Banda, ini landai saja. Simpang Tepati dan simpang Sanur hari ini padat saja. Persimpangan dengan jalan Waribang juga hari ini sedikit padat saja, sahabat NFM. Kalau menuju ke arah jalan pantai Padanggalak, ini yang cukup macet hari ini. Terus kalau dari simpang Sanur Simpang Tepati di jalan bypass Ngurah Rai ke selatan, ini lancar. Tapi nanti di sekitaran pelabuhan Sanur ya, ini juga sudah mulai padat dari arah utara ke selatan sampai di area persimpangan Prem Plaza Hotel. Nah, kalau dari jalan Hang Tuah hari ini ada sedikit kecepatan saja. Terus dari jalan Pemutan ini landai, Muhammad Yamin juga landai, jalan Pemuda ada sedikit kepadatan. Terus jalan Tukat Balian hari ini ada sedikit padat saja. Di jalan Tukat Bilok hari ini landai, terus ke selatan lagi jalan Tukat Badung landai juga. Dah, jadi saya sekarang sudah ada di simpang Pesanggaran sebenarnya yang cukup padat. Ini dari Aero Express ya ke selatan, ini di bypass Ngurah Rai cukup padat. Bahkan ini dari jalan Tirtanadi 2 ini cukup padat. Terus jalan Tirtanadi 1 juga hari ini cukup padat. Ke barat lagi, ini kita sampai di simpang Pesanggaran. Kalau simpang Pesanggaran di jalan Diponegoro ini juga cukup padat saja. Kalau dari jalan Pulau Moyo itu padat sedikit. Ke barat lagi di bypass Ngurah Rai persimpangan dengan jalan raya simpang Dewa Ruci. Nah, ini juga cukup padat sekali nih di underpass ya sahabat Nevam, cukup macet sampai di jalan Sunset Road. Terus dari jalan Raya Kuta juga ada beberapa titik kemacetan. Ini di jalan Sunset Road persimpangan menuju ke Imam Bonjol, ini juga cukup macet. Terus jalan Nakula juga macet hari ini, Imam Bonjol ke utara ini persimpangan dengan jalan Gunung Seputan yang macet. Jalan Mahendra Data Selatan hari ini macet di persimpangan aja dengan jalan Toko Umar Barat, itu juga macet sampai di simpang 6 di jalan Pulau Tarakan. Terus di jalan Pulau Kawe juga cukup macet hari ini. Terus ke utara lagi ya, saya mau cek dulu di jalan Nusa Kambangan ada sedikit kepadatan saja. Terus di jalan Subur hari ini di simpang dengan jalan Imam Bonjol yang cukup padat. Kalau dari jalan Gunung Rinjani hari ini juga padat sedikit. Oke, coba cek lagi. Oh, jalan Tamrin. Jalan Tamrin hari ini macet sahabat Pinawem. Di jalan Hanudin juga ada beberapa titik kepadatan. Di jalan Sumatera yang cukup panjang kemacetannya, jalan Bulitan juga cukup macet. Terus ke selatan dikit-dikit ini jalan Diponegoro. Nah, Diponegoro ke utara menuju ke jalan Hasanuddin, jadi di simpang Suci ya, ini cukup macet hari ini. Wah, jadi hati-hati aja di jalan, tetap jadi proper pemerintah lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini-sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar. Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, hai. It's Yuriko Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
10: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener. Real dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sun-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Puangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Rumor. Rumor. Pinguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Sahabat Pinguin FM, ini ada informasi yang keren banget ya, yang dirindukan sekali oleh fanversnya, dimana udah lama banget gak muncul, tapi sekarang udah mulai terlihat. Ya, kita ngomongin Celine Dion, dimana Celine kembali mencuri perhatian publik lewat sejumlah kemunculannya di Paris dalam beberapa hari terakhir. Jadi ini mengobati rindu akan Celine ya bagi fansnya. Ini sampainya dari liputan6.com, dimana penyanyi asal Kanada itu terlihat menyapa penggemar dan fotografer di luar hotel tempatnya menginap menjelang rangkaian penampilan yang akan dimulainya di kota Paris tersebut. Jadi dilansir juga dari E! News, pada hari Kamis 3 September lalu, Celine Dion tampil di Paris pada 28 Agustus dengan gaya elegan. Wow, kemunculan tersebut kembali berlanjut di tanggal 1 September. Nah, diwartakan juga oleh People, pantun The Power of Love tersebut kembali terlihat meninggalkan hotel dengan penampilan yang berbeda. Ia mengenakan gaun hitam dari koleksi musim gugur 2026 Loewe dengan detail korset kulit longgar, potongan asimetris, dan aksen sirling pada bagian ujung. Wih, keren banget ya. Tetap kece nih Celine Dion ya. Ia memadukan busana itu dengan sepatu hak tinggi serta tas tangan hitam. Ini juga mencatat bahwa ini adalah penampilan perdananya di hadapan publik dalam 2 tahun terakhir setelah tampil di seremoni pembukaan Olimpiade pada Juli 2024 lalu. Jadi udah 2 tahun banget nih ya Celine gak pernah kelihatan, karena kita dengar kan bahwa kondisi kesehatannya kemarin tuh sedang mengalami suatu hal, dan sekarang udah kembali lagi sehat seperti sedia kala. Wih, keren. Kita sebagai penggemarnya juga kayak seneng banget nih. Dan rangkaian kemunculan tersebut berlangsung menjelang kembalinya Celine Dion ke panggung Paris. Ia dijadwalkan menggelar konser di 16 pertunjukan di La Défense Area Arena mulai September hingga Oktober 2026. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari residensi yang akan berlangsung selama 5 minggu. Wah, keren banget. Jadi udah gak sabar deh pengen lihat Celine Dion yang kembali aktif lagi menghibur para fans-fansnya. Pokoknya ditungguin terus karya-karya dari Celine Dion, dan semoga nanti bisa menjadi obat rindu bagi para penggemar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
4: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

Moon FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Nessa Barat, ya, buat Budayu, love looks pretty on you. Ini Budayu Pretty ya, Budayu Cegek yang udah request di siang hari ini. Terima kasih buat Budayu, karenanya have a great Monday. Buat Budayu juga ya, have a great Monday. Semoga hari Seninnya happy dan juga bisa menjadi hari yang bersemangat juga di siang hari ini. Dan buat semua sahabat Moon FM, yuk kita ngobrol lagi. Gimana kerjaannya, sudah mulai menipis? Biasanya kan udah dekat-dekat jam pulang, udah mulai sedikit ya yang harus dikerjain, udah mulai menunggu jam aja, atau malah sebaliknya. Pokoknya semangat aja, percaya Anda pasti bisa, sambil ngerjain tugas-tugas yang masih harus dikerjakan, sambil request lagu juga. Langsung yuk dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Jadi yuk lanjut, kasih tahu semua Wijaya biar nanti bisa siap play satu persatu. Dan sekarang waktu saya buat menyapa Anda lagi. Gimana? Sudah lebih semangat lagi, sudah 1 jam berlalu, tapi ini masih ada 2 jam lagi. Ternyata makin semangat dong ya. Kalau 1 jam udah semangat, 2 jam lagi lebih semangat. Oke, ada Mbak Dian Kesuma, gimana kabarnya Mbak Dian? Hari ini tadi request lagunya Naikila MMG. Nah, kalau ini gak ngantuk ya. Lagunya agak sedikit bikin goyang soalnya. Ya, biar gak ngantuk benar. Makasih lagunya Suma. Oke, siap juga. Makasih buat Madian ya. Kalau Moromi, lagunya tadi adalah lagu dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Cukup lagunya gak baik-baik saja, Moromi harus baik-baik saja ya, Morom ya. Semangat di sana, gimana? Apakah masih bekerja? Biasanya Morom ini bekerja ya, sampai malam nanti pun bekerja seperti biasanya, tapi tetap kasih istirahat di sela-selanya Morom ya, dan jangan lupa makan juga. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pinguin FM aja. Suma semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Makasih buat Moromi yang ada di Jimbaran. Terus kalau dari WhatsApp ini masih ada Putus Stone yang request juga. Oh, ini semua menyalami saja ternyata. Salam katanya dari seputaran Yang Batu hadir. Siap hadir, mau request lagu sekalian juga bisa ya buat Putus Stone. Terus ada kakak Edo Marvel juga, thank you banget tadi sudah mengudara. Roni Parulian, mengapa? Mengapa? Enggak mengapa-mengapa kok ya. Yang penting hari ini kak Edo happy saja, itu sudah happy juga buat Suma hari ini yang nemenin. Dan ada Papa Okik juga yang udah stay tune, request tadi lagunya Good Times. Nah, Good Times juga buat kita dengerin lagu favorit. Udah di play juga, bagaimana kabar Suma? Kabarnya baik, cuaca mulai mendung ya sebentaran Polda. Oh, udah mendung ya, tadi Bang Wi juga bilang hujan sih. Tapi bersyukur aja deh, kalau memang sekarang udah mulai hujan, kita syukuri. Karena kemarin kan benar-benar panas banget ya cuacanya, benar-benar kita perlu waspada banget karena debu itu juga cukup banyak. Jadi harus pakai masker terus biar kita juga aman. Nah sekarang kalau udah hujan sih cuaca juga lebih baik dan nanti bisa membuat kita lebih adem lagi lah. Syukuri pokoknya apapun itu. Entah panas, entah hujan. Dan sekarang memang yang ditunggu-tunggu ya, hujan sudah mulai turun rupanya, dan kita sambut dengan happy. Oke, sudah ada lagi yang bergabung. Ini ada Amin Mimbar. Selamat malam, selamat siang. Kalau Amin biasanya pendengar malam ya, biasanya menemani semua malam-malam. Jadi sekarang siang hari. Ada Suma di OH2. Iya benar Min, apa kabar? Semangat selalu ya Amin Mimbar. Abah Waisel, selamat siang. Ini juga bersama hari ini di office hours. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah. Abah juga ya, semoga sehat selalu dan happy selalu bersama keluarga di sana. Kalau Gusto tadi request lagunya Zawadika. Oke, ini lagunya Lisa Blackpink yang terbaru. Siap, jadi salamnya buat sahabat Pinguin FM. Oke, terima kasih Gusto. Dan salam buat semuanya. Ada Ji Lanang, selamat siang Ji Lanang. Siang Ji Suma. Ya, kalau Ji Lanang memanggil saya Ji Suma, saya memanggilnya Ji Lanang. Ji Lanang request lagunya Ina yang up, biar lebih up hari ini. Weh, langsung kita up aja Ji Lanang. Biar menyala sekali ya. Ini udah mulai hujan tapi tetap kita hangatkan ya siang hari ini, biar apapun itu biar lebih semangat dan biar lebih cepat untuk kita kerjakan. Nah, kalau dari Okta Mengui juga sudah menyapa. Okta, gimana kabarnya cuaca Mengui, gimana? Ini kalau dari Denpasar rupanya sudah mulai turun-turun gemericik hujan. Tapi kalau di Mengui gimana? Boleh sekalian juga yuk sahabat Pinguin FM kita bagi-bagi info cuaca, siapa tahu ada berita gembira ya, karena semua sedih juga sih di
sosial media beberapa hari itu data kebakaran kan memang marak banget ya. Dan sekarang kalau udah hujan nih kayaknya ada nafas lega untuk kita bisa ya sedikit menghirup udara segar lah. Dan sekarang semoga aja semua bencana-bencana ini bisa segera menghilang gitu ya. Semoga semuanya akan kembali ke normal dan nantinya kita bisa sama-sama memulai aktivitas dengan tenang, dengan happy. Terus kalau dari WhatsApp ini ada Maratna siang sumas yang juga stereo love Edward Maya, semangat tugas, semangat juga buat Maratna. Gimana, ngapain hari ini Maratna? Apakah hari ini masih bekerja atau sudah beristirahat? Semoga aja apapun aktivitasnya selalu dilancarkan ya buat Maratna. Ada Okta juga, Mengwi mendung katanya. Halo semua, selamat siang Okta Mengwi. Requestannya tadi Ufis Nina, salamnya buat semua sahabat Nguin. Oh, buat Suma juga, selamat dan semangat siaran, terima kasih. Oke, terima kasih infonya juga ya buat Okta di Mengwi. Terus kalau dari Telegram ini sudah menyapa juga, ada Mary Okta. Selamat siang buat Mary Okta. Kalau Mary tadi request lagunya Percuma dari Mahalini. Terus halo Indra juga request lagunya 2001 kali dari Adrian Halif. Oke, siap, terima kasih buat semua sahabat Minawam ya yang udah bersama, udah request lagu, terus udah cerita juga. Oh, kalau Maratna di bulan bulan masih panas. Ya panas. Enggak dong. Ya itu lagunya Gigi ya. Ada Dokter Tama, apa kabar Dok di siang hari ini? Selamat siang semuanya dan sahabat Minawam. Lagi OTW ke tempat praktik kedua di Kelurahan Farmadelung. Perjalanan siang ini terpantau ramai tapi lancar. Oh, thank you infonya Dok. Jadi ramai lancar ya di sekitaran Dalung ya Dok ya. Semoga yang lagi di jalan juga diberikan perjalanan yang aman dan lancar sampai tujuan. Mau request lagunya Metoma featuring Becky Hill, False Alarm. Oke, terima kasih, selamat mengudara. Siap, terima kasih juga buat Dokter Tama. Terima kasih buat semua sahabat Minawam juga yang sudah bareng ya, sudah request lagu, sudah memilihkan lagu-lagu buat saya hari ini dan buat kita semua untuk kita dengerin. Jadi yang belum, silakan yuk bantu saya juga buat mengisi playlist yang hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka biar mood kita makin happy, energi makin naik dan semua tugas berjalan dengan lancar, aktivitas juga dimudahkan. Selalu spesial buat Indra yang udah request lagunya Adrian Khalid. Langsung aja yuk kita dengarkan dulu lagu dari Adrian Khalid 2001 kali.

0: Música. September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya kan diskusi, perlengkapan semua.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom,

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: The Band Hub.
1: Pinguna FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Sahabat Pinguna FM, siapa nih yang suka minum jus? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, jus itu kan sehat banget ya untuk tubuh kita. Seperti jus yang jadi primadona satu ini. Ya, kita bahas jus seledri, sahabat Pinguna FM. Seperti yang saya kutip dari Vimera.com, yang menjadi primadona dunia kesehatan, yang karena memang kandungannya kaya akan nutrisi penting bagi tubuh kita. Banyak orang percaya bahwa rutin meminumnya bisa mendatangkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa untuk menunjang aktivitas harian kita. Melansir juga dari laman headline.com, jus seledri adalah pilihan cerdas untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan cara yang sangat mudah dan juga menyegarkan. Sebagian besar kandungan jus seledri terdiri dari air yang sangat membantu tubuh kita agar tidak mudah lelah atau lemas saat bekerja. Jadi kalau lagi lemas nih bekerja, boleh isi dulu dengan jus seledri ya, biar makin semangat dan makin kuat bekerjanya. Terus hidrasi yang tepat sangat vital untuk mengatur tekanan darah, suhu tubuh, fungsi otak, hingga mengirimkan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Dengan rutin meminumnya, kita sedang membantu ginjal bekerja lebih ringan dalam membuang sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural, dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Pas banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Pas banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

happy birthday dulu buat Mbak Raisinta yang udah request lagu ini. Katanya happy birthday untuk diriku sendiri. Wah, selamat ulang tahun ya buat Mbak Raisinta. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Dan buat semua sahabat Pink FM yang berulang tahun juga di hari ini, tanggal 7, hari Senin. Semoga semua juga happy, bahagia selalu. Pastinya panjang umur, sehat-sehat. Dan pastinya semoga energi positif selalu datang dari segala arah untuk Anda. Dan sekarang, biar makin seru nih perayaannya, boleh ramaikan dengan requestan lagu favorit Anda. Karena sudah jam 3 sore, ini artinya semua sudah siap untuk menerima requestan Anda lagi untuk mengisi playlist sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi yuk bantu lagi yuk. Tadi udah keren-keren banget lagunya dipilihin oleh Anda yang udah request. Sekarang saatnya semua bacain dulu, sambil yang belum silakan kasih tahu dulu sahabat Pink FM, sambil menemani Anda juga yang lagi bekerja atau lagi di rumah atau lagi santai seperti Mbak Ratna di Batu Bulan, lagi santai katanya. Enak banget. Ya, tapi biarpun santai, tetap ya, tetap menikmati apapun yang ada seperti itu. Jadi kalau lagi kerja, tetap dinikmati juga. Lagi santai, apalagi harus dinikmati. Atau mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan aja, biar hari ini juga makin berlanjut ya, makin seru. Kita langsung aja kasih tahu di 0811 393 494, lagunya mau yang mana, terus mau salam sapanya sama siapa aja. Oke, semua mau sapa-sapa dulu deh buat yang udah gabungan dari fanpage Facebook kita. Ada siapa aja yang belum, silakan yuk langsung ramekan di @PinguinFMBali. Ada Tumium Virgo, selamat siang, sudah hadir dari Medan. Ada Bria Kembaran juga sudah menyapa, terima kasih. Terus ada Ari Nomeka juga sudah menyapa semua dari Tepati Klungkung, terima kasih ya buat Ari. Terus ada Wayan Sukerti, selamat siang dari Jalan Nangka. Ketut Ari Sugirastra juga dari Jalan Gunung Andakasa pada Sambian juga sudah hadir. Wah, wow, udah banyak ya. Tidak ketinggalan ada Mahamuni, masih menyapa dari Kemasan Klungkung. Sumawijaya, terima kasih ikutan katanya. Oke, terima kasih. Ada Igede Sudana, apa kabar Gede? Ini sudah menyapa juga dari Lombok. Gusti Ayu Parwati, selamat siang dari Ciko Maria hadir. Dan ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir juga. Terima kasih ya buat semua sahabat Pinguin FM yang sudah menyapa dari fanpage Facebook kita di @PingguinFMBali. Sekarang waktunya saya buat menyapa Anda yang sudah gabungan dari WhatsApp. Yang belum, silakan yuk ramaikan, langsung dikirim di 0811 393 494. Bisa juga langsung ke Telegram dengan nomor yang sama, langsung di chat aja. Anda mendengarkan lagu apa, tiba-tiba terbesit di benak, aduh siapa yang dengar lagu ini, langsung aja, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, langsung ya curahkan langsung lewat WhatsApp kita di 0811 393 494. Oke, kalau dari WhatsApp sahabat Pinawam tadi ada Mbak Raisinta yang lagi ulang tahun hari ini. Semoga di ulang tahun yang sekarang bisa menjadi hari yang bahagia buat Mbak Raisinta. Terus ada Abah Waisel juga, katanya sama-sama sudah menyapa, terima kasih Abah. Ada Adi Hendrawan, Bli Adi apa kabar hari ini? Semoga Bli Adi juga happy ya. Hitamku Andra and the Backbone request. Oke, okay, thank you udah disiapin, pas banget tadi yang request. Juga ada Mak Tian, halo Mbak Tian apa kabar? Ini pas banget ya requestannya sama Bli Adi. Sepemikiran kali ya, pengen terbesit gitu ya. Terbesit saya pengen dengar lagu Hitamku, pas. Jadi langsung sama nih requestannya. Oke deh, gak apa-apa, nanti kita sama-sama nyanyi juga ya lagunya, karena lagunya bagus juga. Terus salam-salamnya dari Mbak Tian. Oh, terima kasih aja dan selamat siaran Suma, terima kasih. Oke, lanjut lagi, ganti lagu Supi. Kok diganti sih? Kok udah sama? Ini gak mau sama nih Bli Adi. Matian, Bli Adi gak mau sama katanya. Oke, oke, boleh. Coba deh, nanti kalau mau lagu yang lain silakan. Terus kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra yang request lagunya Peggy Go yang Human. Udah semua siapin lagu ini, tunggu ya buat Rian Putra, nanti bakal kita dengerin bareng-bareng. Ada siapa lagi ya? Coba dicek dulu, takutnya ada yang kelewat nanti. Oke, Sheila Zeman, tunggu aku di Jakarta. Thank you juga buat Bli Adi ya, udah mengganti lagunya, ternyata gak mau samaan, padahal lagunya bagus loh. Oke deh, buat yang lain sahabat Pinguin FM, langsung aja kasih tahu sama Wijaya mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya juga sama siapa, atau mau cerita bahkan boleh banget ya, sambil menunggu jam pulang. Udah yang sudah selesai kerjaannya, sudah tidak ada kerjaan lagi, jadi menunggu waktu saja. Wah, ini saatnya Anda untuk menyanyi di kantor. Tapi jangan ribut-ribut ya, nanti dengerin sama bosnya, nanti suara
siapa itu. Kita nyanyi pelan-pelan aja biar nanti tetap terhibur tapi bos gak dengar ya. Karena takutnya nanti dengar sama bos dah, dia udah santai nih kasih kerjaan lagi dah, wah itu agak repot ya. Jadi mending dikasih cuan ya, enak kasih kerjaan lagi kayak dekat-dekat jam pulang itu agak sedikit gini yang memberatkan. Jadi boleh ikut lagu yuk, mau dengerin lagu apa biar apa lebih asik menunggu jam pulangnya atau mungkin lagi bekerja hari ini biar lebih semangat lagi, walaupun jam pulang udah mepet tetap ya kerjaan harus selesai dulu sambil dengerin lagu favorit. Yuk langsung aja saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time. Pingin FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, kalau kita ngomongin tentang tanggung jawab dalam keluarga, ini tidak hanya orang dewasa aja ya, tapi juga anak-anak perlu mulai diajari tentang tanggung jawab. Nah, tak sedikit orang tua merasa kelimpungan soal mengajarkan anak mengenai arti tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat anak yang mengalami hal serupa, dari cnnindonesia.com ada cara mengajari anak bertanggung jawab sejak dini. Yang pertama adalah mengurangi peran orang tua nih, sahabat Pingin FM. Dimana sejak usia 2-3 tahun, anak dapat dilatih untuk bertanggung jawab, sebut saja merapikan mainan setelah bermain. Hal tersebut juga berlaku saat mengajarkan anak merapikan barang pribadi, meletakkan pakaian kotor pada tempatnya hingga membuang sampah pada tempatnya. Terus bisa dengan memberi pujian, jadi selalu beri apresiasi berupa pujian pada anak setelah mereka berhasil menuntaskan tanggung jawab untuk merapikan hal-hal yang memang harus dirapikan dan juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi pujian dapat membuat anak merasa senang dan termotivasi untuk terus melakukan hal yang baik. Nah, selanjutnya mendampingi dan mengarahkan anak. Perlu banget nih buat kita untuk mendampingi agar anak yang bisa diajarkan sejak dini mereka sudah bisa membuat keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan situasi serta untung dan rugi terhadap keputusan yang mereka ambil. Beri contoh langsung, jangan lupa ya, karena biasanya anak sering banget mencontoh orang tuanya. Jadi ketika kita memberitahu, sebaiknya juga kita bisa memberikan contoh langsung kepada anak biar mereka juga bisa mengikuti hal-hal baik yang bisa mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya ini meningkatkan peran anak, sahabat Pingin FM. Jadi kita juga bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan barang-barang mereka pribadi. Mereka juga bisa diajarkan untuk bertanggung jawab pada sesuatu yang lebih besar. Jadi bisa meningkatkan dengan memberikan pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih, membersihkan rumah atau hal-hal sederhana yang bisa membangun kepercayaan diri mereka untuk bisa memiliki perannya dalam keluarga. Selalu evaluasi, jadi bisa memberikan penilaian juga, bisa ngobrol bareng anak biar nanti apa sih yang perlu ditingkatkan atau mungkin apa sih yang sudah baik dari mereka juga bisa kita sampaikan dan tidak menjadikan kesalahan sebagai masalah besar. Jadi kadang-kadang ya memang kadang-kadang sering banget ya membuat kesalahan, tapi ya jadikan itu sebagai pembelajaran, tidak untuk menjadi masalah besar di kemudian hari. Dalam proses memahami arti tanggung jawab, mungkin anak akan banyak luput atau mengalami kegagalan ya saat mencobanya. Saat itu terjadi, hindari menjadikan sebagai kesalahan atau kegagalan tersebut sebagai masalah yang besar. Hal itu justru bisa menghambatnya untuk mencoba lagi. Ketika semua anggota keluarga mengerti akan tanggung jawabnya, ini pasti akan membawa keharmonisan bagi keluarga. Yes, itu tadi ya beberapa tips-tips untuk orang tua untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada anaknya. Semoga aja nanti bisa membangun rasa percaya diri dan nanti anak-anak bisa berkembang lebih baik dan bisa jadi kebanggaan keluarga.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: cuma kalau lembut, sudah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Nanti bocor pokoknya.
1: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diaper gak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal suku, udah selesai Jo.
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan kita.
1: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy body kita ya.
1: Baby Happy, so happy.

Inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

FM Irsweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Di sore hari ini masih ada semua Wijaya, masih sisa lagi dikit banget ya waktu kebersamaannya. Thank you banget ya buat semua sahabat Nevem. Tapi sekarang kalau kita berkabar-kabar gitu ya, semoga semua kerjaan udah mulai terselesaikan karena jam kerja udah mulai mendekati untuk jam pulang. Tapi kalau lembur nggak jadi ya, jadi pulang nambah loh kerjanya. Selamat aja deh buat anda sahabat Nevem yang masih bekerja, yang masih beraktivitas juga. Semoga apa yang anda perjuangkan, anda kerjakan hari ini bisa menjadi hal-hal baik juga buat anda kembali lagi ke diri sendiri gitu ya. Dan spesial lagu-lagunya masih akan temenin anda nih sampai nanti jam 4 sore. Dan nanti juga bakal ada someone spesial ya, berdua nanti seperti biasa, duo duo apa ya, ya nanti aja. Nanti kita bakal masih lanjut kalau masih ada lagu-lagu yang bakal semua play. So buat anda nih yang dengerin, kalau ada something spesial gitu, something wrong, nanti boleh di info kita, PP aja kita ya, biar bisa nanti kita laporkan gitu ya. Sebenarnya hari ini juga masih ada nontonan sedikit di sini, jadi semoga aja nanti bisa lebih baik lagi dan anda lebih nyaman lagi dengerin kita. So lanjut, stay tune terus ya.

minggu ini benar-benar buat kita ke zona nyaman ya sahabat Ngawem. Tapi hari ini walaupun semua sudah sangat nyaman banget temenin Anda, cuma harus beralih dulu ya, harus berganti dulu, harus pulang dulu. Tapi nanti lebih nyaman lagi bareng duo spesial yang bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 8 malam. Dan so jam 12 juga masih ada kita yang setia nemenin Anda. Jadi boleh lanjutkan request lagu favorit sambil ya sambil ngerjain apapun yang lagi Anda kerjakan, biar makin asik, makin enjoy. So ya yeah, mau ucapin terima kasih dulu buat Anda yang udah dengerin, udah stay tune dari jam 1 siang tadi. Thank you banget. Tapi sebelum pamit cuma mau bacain dulu salam-salam dari Bu Indra. Hai Bu Indra, tadi request lagunya Teh Hijau udah semua play buat anaknya Indra, katanya Indira dan juga suami. Sehat selalu buat kru Penguin dan sahabat Penguin. Happy Monday buat semua, semangat siaran. Terima kasih buat Bu Indra ya. Thank you banget buat Biadi. Nah Biadi, aduh pas aku hilang sinyalnya. Ini antara lupa beli kuota atau sinyal wifi-nya tiba-tiba keputus nih. Biadi, coba ya dicek dulu ya. Sayang banget, pas banget lagunya di play udah nyanyi enak-enak. Pertengahan langsung mati tuh. Tapi gak apa-apa, hari ini semoga bisa request lagi nanti ya Biadi ya lagunya. Kalau mau lagunya sama boleh, tapi kayaknya lagu yang beda aja sih. Terus ada Meromir Jumarat udah aman kan, cuma hilang bentar aja tadi karena masih ada sedikit mentan, tapi sekarang udah aman dan muncul lagi. Dan duo spesial siap bakal nemenin Anda sampai nanti jam 8 malam di intermezzo. So saatnya semua harus pulang ya sebelum semua digeser. Jadi happy sekali buat Anda, stay healthy and have a good day.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus jadinya lah. Emang butuh,
0: kan lagi diskon?
1: Sel, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong. Atau smart,
0: biar tetap stay happy.
1: September, stop smart, stay happy.

0: stay happy.
1: Yeay, kita balik lagi sama Gula Fam di hari Senin. Kalau udah hari Senin pasti ketemu sama kita berdua ya. Wajib itu hukumnya ya. Kalau kan nanti kita hukum loh. Jangan ya. Jangan dong. Kita di sini mau buat kebahagiaan buat Anda sahabat gerakan. Jadi di hari Senin ini kita bakal seru-seruan. Karena nanti kita bakal ada interview spesial. Dan kita seperti sosial medianya ya. Silakan diramaikan. Nanti juga bakalan ada spesial juga buat Anda. Apa itu ditunggu aja nanti di subscribe-nya ya. Tapi yang jelas nanti boleh dengerin dulu, siapa tahu ini salah satu bocoran juga buat Anda sahabat gerakan ya.
0: Tipis-tipis
1: boleh. Siapa tahu nanti Anda yang terpilih dan juga tebak. Tunggu, ada apa? Gak tahu. Nanti tunggu aja pokoknya ya. Betul sekali. Tapi sekarang kita mau ngomongin mengenai, tadi kan kita membahas ya, nanti kan ada film horor yang bakal kita kulik ya Din ya. Film horor Indonesia yang terbaru banget yang bakal tayang sebentar lagi. Nah, bahas film horor, aku juga baru banget nonton film horor kemarin nih.
0: Aduh,
1: Insidious. Hari Sabtu kemarin. Aku lebih kayak nonton lawak ya jadinya ya. Lucu guys. Ada trio kue-kue di situ kan.
0: Oh, ya tiga itu ya.
1: Tiga itu kan.
0: Satu yang anak kecil itu kan?
1: Eh, bukan. Udah tua semua.
0: Iya, tapi kayak kecil.
1: Iya, kecil. Satu yang
0: bangun-bangun ini gak bangun.
1: Iya, pakai sampai pum gitu udah suka akhirnya. Lucu banget ya sampai di setrum loh. Astaga.
0: Biar bangun aku. Terakhir Ghost in the Cell.
1: Ghost in the Cell.
0: Lebih ke satir sih, bukan horor.
1: Iya, lebih ke
0: sindiran
1: gitu. Benar. Dan itu juga ada ininya kan, ada komedinya juga kan.
0: Komedinya.
1: Jadi relax lah. Kalau itu juga Insidious kemarin aku ada komedinya juga, lebih ke trio itu bikin dia ketawa jadi satu studio. Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Adegan yang paling seru menurut gua adalah ketika apa ya, bersihin gigi itu. Gitu.
0: Aduh, itu benar-benar kelihatan banget.
1: Iya. Kayak gitu. Aku liatin, untuk aku tidak membawa makanan kayak gitu kan. Ya ampun ya sih, agak jodoh ya gitu. Tapi ya emang lebih ke apa ya, ke adrenalinnya terpacu untuk jangan situ, ayo buru-buru ke lari kayak gitu aja sih. Serangnya sih gak begitu sih ya, lebih ke kayak memacu diri untuk pergi dari dikejaran itu aja sih gitu.
0: Tapi kalau misalnya orang-orang bilang tuh katanya lebih serem tuh film horor Indonesia dibandingkan luar negeri. Luar negeri itu lebih kaget, tapi di Indonesia tuh beda gitu horornya.
1: Kalau pilih aku ya, kalau film horornya barat tuh lebih ke jump scare, kaget ya, gitu sih. Gitu. Kalau hantunya ya nggak terlalu serem. Kalau Indonesia hantunya yang serem. Gitu sih, lebih ke situ. Kalau film horor barat sih menurutku ya, masih bentuk manusia kok, masih bentuk orang pada umumnya, cuman paling kayak dikasih tarik atau mungkin dicoret mukanya atau apa. Tapi kalau Indonesia dari hantu
0: gitu. Hantu.
1: Hantu guys.
0: Tapi kita sering banget gregetan kalau misalnya nonton film horor.
1: Kenapa tuh?
0: Nah, kayaknya itu yang lagi kita bahas sekarang. Menurut Anda apa sih hal-hal yang kadang tuh kayaknya nih gak terlalu masuk akal deh dalam film horor. Biasanya aku tuh ngelihat nih misalnya udah ada larangan itu, gak boleh masuk ke sana, tetap masuk ke sana. Ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, biasa dong kita ngelihat kayak orang lari terus jatuh habis dikejar, tapi dia gak bangun-bangun, gak bisa bangun. Ibarat-ibarat lah kakinya. Tapi itu taruh di sama siapa gitu di TikTok itu.
1: Iya sih.
0: Karena kayak gregetnya, bangun aja.
1: Ya tinggal bangun aja selamat sih. Jadi mungkin ada beberapa plot cerita horor ya yang sebenarnya tuh adegannya tuh sebenarnya bisa kok ketika maksudnya udah jangan ke situ tapi bandel untuk ke sana atau mungkin kayak juga tadi bilang jatuh bisa bangun kok langsung kayak kita misalnya nih orang langsung ya di in real life jatuh ya langsung bangkit lagi atau lagi dikejar hantu gitu ya kan. Misalnya adegan atau mungkin kayak mau ditabrak gitu kan. Pusat dulu kanan kiri tolong gitu. Tet gitu kan sambil kayak lama banget gitu. Atau mungkin kayak hantunya nengok di jendela gitu kan, sempat mandang-mandangan dulu kan. Gitu kan. Teriak dulu.

0: something yang seharusnya nggak harus terjadi, tapi dibuat-buat untuk terjadi yang menurut Anda yang kayak harusnya nggak ada sih ini.
1: Agak gimana
0: ya? Iya, dibuat-buat banget sih ini. Boleh di-spill ya, scene-nya apa, terus film horornya juga apa.
1: Oh iya benar, silakan. Kita juga review bareng-bareng. Langsung kirimannya ke WhatsApp Telegram 0811-39-3494.
0: Betul.
1: Instagram Facebooknya di @pinavem Bali, Twitter juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya. Nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya mini-fotnya juga jangan lupa.
0: Yes, kita tunggu sampai nanti sebelum jam 8 malam.

0: Penguin News.
1: Kepemimpinan PT Angkasa Pura mengumumkan penutupan 4 bandara diperpanjang hingga Senin pukul 6 WIB imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II, dan Bandara Husein Sastranegara.
2: Sementara itu, sobat kuasa, jumlah korban tewas akibat tanah longsor dan juga banjir bandang di daerah otonom Tibet di China telah mencapai 43 orang, sementara 519 lainnya masih dinyatakan hilang. Demikian dilaporkan dari China Central Television atau CCTV yang mengutip dari otoritas setempat.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk CNews di Intermezzo.

0: yang udah jadi parasit tinggalin aja. Apalagi kasurnya udah sampai buat anda gatal-gatal nggak bisa bobo. Nggak mau kan? Jadi kalau misalnya anda pengen rebahan dengan kasur bisa berkualitas, tanaman dan juga harganya terjangkau, pilihannya cuma Royal Foam aja, Din. Karena Royal Foam ini menggunakan kasur busa berkualitas internasional. Selain itu ya, Royal Foam juga adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitas dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan juga anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Ya, kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup ya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk mengganti kasur lama anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut ya. Ini Royal Foam juga kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia.
1: Ya, follow dan cek promo seru lagi dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur besar Royal Foam aja.

0: Terus ada undian berhadiah Bank BTD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BTD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klik via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik. Nama kamu diambil dari profil. Coba klik. Pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya. Ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Ini penipuan mengatasnamakan undian Bank BTD Bali. Bank BTD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BTD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC Indonesia Assistance Center. Bank BTD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Oh bisa sih Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar loh dong.
4: Rahasianya simple, semua outfit gue pakai Shop Lain Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh pantesan, wangi baju lo bikin semua orang saya tahu.
4: Of course, apalagi sekarang Tropical Summer-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Shop Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi gitu rahasia Mohan kita kepres dan kepada ini.
4: Woi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Wow, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin kado on terus.
4: Gue bawain buat kalian. Kasih wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mainan gue. Asik ya lagi ya sore-sore gini ya.
1: Sama ini ada fenomenanya.
0: Apa itu fenomena, apa itu?
1: Kode mixing.
0: Ini tengah-tengah dia di Milano.
1: Aduh, aku lagi sakit. Kemarin disuntik loh kemarin.
0: Kok baru?
1: Iya.
0: Kan lu sakit kan dari hari Jumat.
1: Iya, dari hari
0: Jumat
1: itu disuntik.
0: Oh gitu. Lagi sakit dia Dinda guys.
1: Yes.
0: Mohon doa restunya ya. Dia sibuk banget. Minggu depan sudah terbang. Lewat apa kamu nanti? Lewat laut?
1: Harusnya kan...
0: Ya kan, enggak tahu kan.
1: Situasi,
0: iya kan. Kan? Ya, semoga segera ini ya pulih kembali ya.
1: Benar.
0: Ya, semangat ya Dinda. Terus fenomenanya apa?
1: Fenomenanya adalah kode mixing.
0: Kenapa gitu?
1: Kode mixing itu adalah pencampuran suatu istilah yang dimasukkan ke dalam satu bahasa. Misal satu kata bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Kayak itu udah main-main gue itu.
0: Oke, okay, kayak gitu jadinya ya.
1: Ya, harusnya kan iya.
0: Iya, jadinya. Oke,
1: bagus. Main gue itu kan udah bermakna gak sih?
0: Udah banyak lah, ya.
1: Udah bermakna, sudah isi gue, isi bahasa Inggris lagi.
0: Iya, main-main gue. Jadi semua itu istilahnya kayak punya ku semua. Saya, saya dan saya. Kayak gitu kan. Habis itu kalau dipresetin mainan gue. Iya. Iya, emang ada liriknya main-main mainan gue gitu dia.
1: Oh, ini baru tahu loh, insight baru.
0: Ada liriknya dia memang.
1: Aku baca liriknya soalnya.
0: Jadi kamu main-mainan gue, kamu mainan gue gitu dia. Gitu maksudnya.
1: Gininya ya liriknya ya.
0: Iya, aku sih ngebaca liriknya terus habis itu walaupun aku enggak baca liriknya aku denger dia. Oh. Dari main-main jadi gue mainan. Jadi mainan gue gitu. Gitu sih. Jangan sampai Anda mempermainkan kita juga ya.
1: No.
0: Kalau enggak kita blok aja. Enggak usah mainin balik, blok aja.
1: Aduh takut deh.
0: Zaman now ngapain dimainin balik? Yo. Nah, sambil kita cerita juga nih sahabat kunasan ya tentang mungkin plot twist di film horor atau mungkin ada yang enggak masuk akal dari cerita atau mungkin apalah di film horor kayaknya yang itu seru ih harusnya enggak gini, kenapa kamu begitu gitu kan. Tiba-tiba kayak ada hantu yang muncul di tempat tidur juga kan kayak gitu kan. Ih, kan harusnya enggak muncul di situ gitu. Ada kayak kemarin aku nonton video itu ya, sebel banget.
1: Mana?
0: Di part yang dia bangunin itu loh, kan lagi pingsan kan, dia ke dunia arwah kan, tiga hari gitu kan. Kayak, ih, lama banget sih. Bangunin doang, kalau aku tak gitu langsung.
1: Terus
0: aja, kesel banget tuh. Habis itu si polisi datang ke rumah itu. Iya, kalau aku udah... Tuh gitu aja, biar anaknya sendiri ngurus gitu-gitu. Tuh juga dia akhirnya pingsan. Ih, sebel banget aku udah
1: disitu. Iya, aku disitu juga, ngapain balik lagi? Kan dia masih ada di sana.
0: Iya, dia masih udah disitu. Tugasmu disitu aja gitu kan. Terus habis itu yang lagi satu yang cewek itu kan, yang nungguin di kamar tuh kan. Nungguin itu kan, badannya itu kan. Ya kamu kan juga bisa bantu gitu kan.
1: Iya kan.
0: Terus ke situ bentar, balik gitu dua gitu.
1: Balik lagi. Sampai masuk kan dia ke dunia kita.
0: Iya.
1: Terus dia nendang, makanya polisinya tuh jatuh.
0: Jatuh jadinya kan.
1: Kalau masuk sana kan gak santai gitu.
0: Iya kan, tetap gitu aja aku langsung. Ih sebel banget aku udah ngetat gitu.
1: Gugut banget kami.
0: Iya, gugut banget. Emang harus gugut gitu, orang ada duta lebah di sini. Oh nanti aku cerita ada duta lebah, Edo Marvel ya.
1: Eh, kenapa tuh?
0: Nanti lah ya, nanti off air ya Boya. Sampai ikutan cerita ya, sudah ada dari Gus Bawa yang ikutan nih, Din. Kalau Gus Bawa request lagunya Trisha Kala Cinta Menggoda Tumben. Kamu request lagu ini. Kalau Gus Bawa katanya bagian akhir yang gak masuk akal dari film horor adalah suara aneh malah dicari. Oh iya benar ya. Kok suara dengan Mbak Su aneh gak Gus kira-kira?
1: Enggak dong.
0: Patah. Mbak Su.
1: Abah Weso. Katanya lari malah jatuh dan susah jatuh. Lari malah jatuh dan susah jatuh.
0: Sudah gitu.
1: Susah bangun.
0: Susah bangun kali-kali ya gitu ya.
1: Okay, thank you.
0: Susah jatuh, orang jatuh gampang kok. Mbak Weso. Tidak disengaja pun kadang juga jatuh. Apalagi mau ya. Ada gustur. Gustur kalau yang sudah diperkirakan tuh kayak misalnya apa ya film. Karakternya itu sekaligus misalnya diri ada bahaya atau mungkin datangin ya kayak tiba-tiba tuh apa ngegrup gitu Gandin ya. Jadi kayak inspection atau mungkin datang ke tempat orang terus tiba-tiba gue bisa kamu kesana gitu.
1: Oh iya padahal bisa bareng-bareng.
0: Dalam hatiku bisa kok bareng atau mungkin kayak misalnya sendiri-sendiri gitu. Ada film horor apa kemarin aku nonton ya pokoknya orang barat nih datang ke rumah horor kan karena ada salah satu temennya tuh yang hilang gitu ya di rumah itu kan. Oke kita stay di sini. Terus ada yang ada karakternya tuh kayak ngapain gue lu suruh speak gitu kan gitu kan. Ada juga ngapain sih suruh kisah diri udah aja satu-satu. Iya kan langsung bareng aja berlima gitu. Ih nyebelin emang. Nah, maaf ya aku ya, begini so sebel juga kadang.
1: Biar ada aja.
0: Ya emang. Ada
1: jalan lagi. Ada Kak Edo.
0: Halo Edo.
1: Katanya Alessio Harris.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling gak masuk akal masuk ke ruangan gelap sendirian. Kenapa gak masuk akal? Misalnya nih ada suara aneh di basement loteng atau gudang terkenal angker dan juga ada lampu. Bukan nyalain lampu atau minimal bawa senter yang terang kek.
0: Ya,
1: senternya
0: kan?
1: Malah masuk sambil teriak, halo? Siapa di sana? Kek, lu ngapain kocak?
0: Ya kan, bener kan?
1: Karena realitanya kalau didengar suara aneh di tempat gelap, orang-orang yang normal, masuk kunci pintunya, nyalain semua lampu, atau kabur kayak keluar rumah soalnya gitu.
0: Iya, kenapa sih ada orang ya kayak misalnya udah tahu nih ada sesuatu janggal, tetap di ruangan itu kayak, tolong
1: ada apa gitu. Ya memang hidupin lampunya.
0: Iya, atau telepon apa gitu kayak 911 gitu ya kan. Aku telepon Desti, aku lagi ada ini suasana horor gitu kan. Aku sebelin, mohon maaf ya.
1: Jujur ya.
0: Oke, yang pastinya ada pengalaman seru tentang film horor boleh diceritain sama kita.
1: Terima kasih karena banyak WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya di @pinavembali. Twitter juga boleh di @radiopinavem.
0: Oke, sampai situ juga film horornya apa waktu itu yang ada tonton. Punya tahu banget nih film horor apa sih. Siapa tahu kita juga punya pengalaman yang sama kan.
2: Weather forecast.
0: Coba Din dikabarkan yang ini kayaknya gak horor kok, tenang aja. Aman ya.
1: Sekarang itu cuacanya setengah berawan ya sahabat Pinavel.
0: Setengah
1: berawan kemarin juga hujan ya, tiba-tiba hujan di pasar.
0: Iya kan? dari pagi hujan ya. Terus tadi pagi juga hujan.
1: Oh iya dari pagi hujan?
0: Hujan di rumahku sih. Di kosannya Dinda gak sesetan?
1: Aku bangun jam 7.
0: Oh mohon maaf. Jam 7 malam.
1: Pagi.
0: Sama, itu mulai hujannya dari subuh. Subuh sampai jam 9 kalau gak salah.
1: Wow. Terus untuk suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kemungkinan hujannya 31% ya.
0: Oke.
1: Terus untuk kecepatan anginnya 15 sampai kilometer per jam. Indeksnya ini di angka 11. Jadi kalau keluar sekarang pakai sunscreen, ingat juga bawa mantelnya.
0: Wajib ya guys.

gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan tidak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika, Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hit berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. Ambil

0: Halo.
1: Halo, Giselle. Gimana paket jualan untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Hei, Kak Betty. Udah dong, Kak. By the way, thank you, Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Gimana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja. Kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Menang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke.
0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis-tumis kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Siapa nama lo, Astan? Ini sih Wildos Approved. Giliran tuh bikin yang spesial. Nasi goreng petai yang spesial and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Soalnya, cara menariknya, bikin nasi goreng lebih spesial. Masih sebelumnya.
2: Mau dong.
0: Kecap sedap kebiasaan spesial, look and taste, yang deh. Dari Input.
2: Segini.

Segera dikeluarkan.

0: mengenai film horor.
1: Siapa tahu masih baru nonton film horor kan?
0: Iya, benar banget. Coba kalau misalnya Anda yang masih terjengkel dengan film horor itu, boleh di-spill film horornya apa dan bagian part mana yang kira-kira kayaknya enggak masuk akal
1: gitu. Kayaknya belum.
0: Harusnya enggak gini deh. Harusnya enggak gitu deh, ya kan?
1: Biasa ya. Mengkritisi gitu ya.
0: Selalu ada yang dikomenin lah gitu lah ya. Namanya juga kita sebagai netizen kan. Betul sekali. Yuk kita sama kita langsung ya.
1: Si namanya WhatsApp Telegram 0811 3993494. Instagram Facebooknya di @Pinabam Bali. Twitter juga boleh di @Pinabam.
0: Yes, ini ada Mbak Dian Kusumawati. Requestnya Nakila, main-main gue tadi Sudin ya. Kalau dia ada pengalaman film horor tuh gak suka nonton film horor. Kadang agak gimana gitu ya kan. Udah tahu dia, udah tahu dia takut hantu dengan suara aneh kok dicari ya kan, sebel ya kan.
1: Sebel.
0: Ya namanya juga penasaran, Bu Dian gimana dong.
1: Terus ada Kak Adi Hendrawan.
0: Halo Bu Adi.
1: Lagunya Living on Jet Plane.
0: Oke, okay, sudah dicatat.
1: Kadang nantinya beli sate gak kenyang-kenyang ya, padahal sampai ratusan tusuk makannya. Ini nonton itu ya.
0: Apa tuh?
1: Film itu loh.
0: Susana. Iya kan, film-film horor zaman dulu ya kan. Itu serem juga loh.
1: Serem banget.
0: Walaupun kita nonton kayak sekarang kok agak aneh ya anggunya ya gitu kan.
1: Tapi lucu
0: gitu. Tapi di zaman dulu itu serem banget guys. Kayak dari looknya itu udah serem banget ya. Mantap lah ya. Ada Okta di Mengui. Ini requestnya tadi adalah Malisarus yang disuai tadi sudah. Salamnya buat Dinda Mabram aja, semangat siarannya. Terima kasih.
1: Terus ada Mbak Panca. Supernatural Ariana Grande katanya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah lama banget gak pernah nonton film horor. Tapi ada satu hal yang ku ingat dari film horor.
0: Apa itu?
1: Back sound, suara seram-seramnya di semua film kayaknya sama aja katanya.
0: Oh gitu.
1: Ini lolongan serigala yang iramanya itu-itu aja. Atau itu film-film dulu sih ya, gak tahu kalau sekarang. Itu gak sih film gini yang lolongan serigala? GGS.
0: Astaga, itu masih netron ya BGS untuk kata serigala. Dia bilang sama Dinda guys, aku udah serius nih nanya apaan film serigala. Gak ada. Mungkin kayak, mungkin apa ya, ya filmnya Edward Cullen Twilight gitu. Tapi itu gak serem sih, lebih ke kayak action sih ya. Ya deh, coba nonton makanya Mbak Panca film horornya apa. Iya, kira-kira apa yang gitu kan ya.
1: Sekarang udah mulai serem-serem kok.
0: Sudah banyak. Film Indonesia udah banyak yang serem juga. Dulu tuh sempat nonton film apa ya?
1: Danur nonton lah sampai akhir.
0: Danur aku awal aja. Aku nonton ini Jalangkung. Jalangkung, habis Jalangkung 2, terus Jalangkung. Wah.
1: Pengabdi Setan?
0: Pengabdi Setan nonton dong. Pengabdi Setan 1, 2. Enggak lagi ada lagi nih, tunggu aja guys.
1: Oh iya.
0: Ya, ada versi ya, terbaru ya. Tapi yang paling gong yang pertama sih aku bilang sih.
1: Pengabdi Setan pertama.
0: Yang pertama tuh kayak wow. Rasa. Luar biasa guys ya, kayak cuma lonceng udah merinding aku
1: ya, lagi, ya.
0: Aduh yes. Yang ada Rian Putra di Telegram requestnya Clean Bandit yang sama Big Pig ini. I Don't Wanna Hurt You. Baiklah, itu
1: okay. Jumpa lagi ya. Tunggunya yang lainnya yang mana nih?
0: Ini ramaikan dong.
1: Lagi ngomongin yang horor-horor nih. Tapi yang horor-horor film maksudnya.
0: Iya betul.
1: Apakah Anda punya pengalaman gitu kalau misalnya lagi nonton film horor? Ada nih hal-hal yang kayaknya kurang masuk akal atau agak sebel gitu ngeliatnya. Bagian mananya tuh. Boleh dikasih tahu ya, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 3993494. Instagram Facebooknya di @pinabambali. Twitter SD @radiopinabam dengan formatnya. Nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya, minifatnya juga jangan lupa.
0: Betul banget, kita dengerin satu lagu terbaru dari Jenny. Ini dia Heaven.
1: Minggu, Penguin Alpha.

0: Mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat sprinter baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya.
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur tegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity, for comfort and healthy sleep.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Wah, rame banget. Jadi emak deh. Itu Ariel Mohan tuh, kok seger banget tuh dia.
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Mohan gak? Seger banget aromanya.
4: Oh, ini coklat kukus baru mbak. Seperti ini gerin, asli lemon oil. Ada hotlet kusam, bikin angetnya awet, tahan lama. Ini gerin gitu, itu ngomong buat yang enak. Oleh

0: Kayaknya kita tunggu dulu gimana sih kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan juga sekitarnya ya. Kita mulai dari persimpangan Jalan Raya Dalung ya. Ini dari persimpangan Dalung dengan Madebule juga sudah mulai padat satu arah. Kemudian yang padatnya dua arah adalah di Simpang Bangsal. Kemudian di Jalan Raya Padang Luwih panjang jalannya ini terpantau lancar aja. Di persimpangan dengan Dalung Permai sudah mulai padat sekali. Yang ke arah selatannya macet nih hampir dua arah. Simpang Kerobokan dengan Gatsu Barat juga padat sekali. Di Simpang Keboiwo dengan Gatsu Barat juga terpantau ramai aja. Di Simpang Jalan Gunung Galunggung ramai aja. Ke arah utara juga ramai lancar. Di Simpang Bulu Indah dengan Kargo Permai juga terpantau agak sedikit padat empat arahnya. Di depannya Hotel Aston dan Pasar ini sudah mulai padat sekali sampai dengan di Simpang Ubung, Cokro ya. Yang dari sebelahnya Kanesiro juga sudah mulai padat sekali. Di Simpang Ahmad Yani sudah mulai padat ini dari depan lapangan Kota Lumintang ke arah utara. Ini hampir setengah jalannya macet dua arah. Kemudian di Simpang Jalan Nangka dengan Yatsu Tengah ini terpantau padat juga. Di arah Simpang Kemuda juga terpantau cukup ramai. Di Suli seperempat jalannya padat sekali sampai dengan di keluar ke Gatsu Tengah. Di Simpang Jalan Gatsu Timur dengan Kenyeri Seroja terpantau padat dari arah Serojanya. Dari arah Jalan Genetri sudah mulai padat juga satu arah. Di persimpangan Renggulu ini padat juga dari arah timur. Kemudian ke arah utara di Simpang Siulan itu padat sekali ya. Kemudian di Simpang Topati dari arah seberangnya Kota Cakra sudah mulai padat satu arah ke arah Batu Bulangnya ramai aja. Di Jalan Wari Supratman Simpang Subita yang agak sedikit padat. Kemudian di Simpang Waribangnya juga cukup padat. Di Simpang Padang Galaknya ramai aja. Simpang Sanur dari arah utara dari Pelabuhan Sanurnya sudah mulai macet. Bundaran Renon padat sekali. Di Simpang Hang Tuah tidak merah juga macet sekali.
1: Oke, terus di Jalan Gunung Sanyang itu kalau Twin Event di persimpangan Jalan Gunung Agung itu juga terpantau padat ya. Terus arah ke Jalan Gunung Andekase dengan Jalan Pedang Udayana itu ramai lancar aja. Di persimpangan Jalan Pulau Indah dengan Jalan Gunung Agung serta Mahendra Data utara itu terpantau padat sekali sahabat pengenalan sepanjang jalannya. Terus satu padat lagi di Bumi Ayu itu terpantau cukup padat. Area ke Jalan Wahidin juga terpantau cukup padat sahabat pengenalan. Terus ke arah ke Jalan Gunung Gede ke Mahendra Data itu juga terpantau padat sahabat pengenalan. Terus ke area jalan di Tuku Umar, Tuku Umar Barat, ini simpang Tuku Umar Barat dan Mahendra Data Selatan terpantau padat ya dari empat arah. Lalu di Jalan Pulau Dombak ini terpantau padat sahabat pengenalan. Terus ke arah Jalan Kertopuro juga padat. Keluar itu nanti ke Tuku Umar, mau ke Tuku Umar arah ke Jalan Pulau Misal itu juga padat. Pulau Bapantai juga terpantau padat sahabat pengenalan. Terus di simpang 6 ini juga ramai lancar ya. Di Pulau Kawi ini terpantau cukup aja. Terus ke area Jalan Tuku Umar, terus ke Jalan Nusa Kambangan ini juga terpantau padat. Area Jalan Pulau Bapan itu juga padat sahabat pengenalan. Dewi Sartika terus di Podogoro itu terpantau cukup aja. Terus arah Jalan Sudirman ini terpantau cukup aja sahabat pengenalan. Jalan Buntu itu terpantau padat. Sudirman ke dari arah Jalan Yosudarso itu terpantau cukup aja. Lalu di area Jalan Hasanuddin, Hasanuddin ini ramai lancar sahabat Pinevan. Dari Jalan Sumatera aja yang padat, Jalan Blitar juga terpantau cukup padat. Jalan Udayana di beberapa titiknya aja ada kepadatan. Terus di area Jalan Surapati ini juga terpantau padat. Persimpangan dengan Jalan Kepundung itu juga padat. Jalan Melati di ke arah Jalan Hayam Wuruk itu terpantau cukup aja. Di Hayam Wuruk di beberapa titik aja kepadatannya seperti Jalan Drupadi itu juga padat. Nusa Indah cukup aja. Terus juga Narakusuma itu beberapa aja kepadatannya sahabat Pinevan. Di area Jalan Merdeka ini cukup padat sahabat Pinevan. Terus di Jalan Raya Puputan ke dari Jalan Tukat Penet itu juga tepat padat. Hang Tuah ini padat sahabat Pinevan sepanjang jalannya. Apalagi dari Jalan Sedap Malam dan juga Jalan Tukat Nyali itu padat sekali. Terus ada dua area kepadatan juga dua arah ya di Hang Tuah. Terus di keluar ke Jalan Danau Beratar ini juga terpantau padat. Ke area Jalan Bypass Ngurah Rai juga padat sahabat Pinevan.
0: Oke deh, lanjut lagi nih ya. Sudah mulai menemukan keramaian di simpang Jalan Tirta Nabi. Simpang Pemanisan juga sudah mulai padat sekali dari sebelumnya RSP simpang Sanggaran ini. Yang dari jalan di Lotte Mart itu ya. Ini satu arah itu sampai dengan simpang pemelisan padat sekali. Jalan Ponorogo yang menuju ke Sesetan padat banget. Ya, di daerah Sesetan hampir sepanjang jalannya macet banget ya. Di simpang Sidekarya, kemudian ya simpang Dukusari, simpang Pulau Sailus. Nah, kalau udah menemukan di depan rumah sakit Cima Medica ini sudah mulai agak sedikit lowong, tapi di simpang Pulau Buton padat banget. Di Watu Renggong menuju ke simpang Tukar Pekerisan juga cukup padat. Tukar Pekerisan, simpang Tukar Batanghari padat sekali. Di Tukar Balian dengan Tukar Bilok juga cukup padat. Pemuda menuju Tukar Jaya juga padat banget ya. Hati-hati di jalan kalau gitu ya.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: real Lisa with Sawadika, Sawadika, Kap Kap Kap, Kapun Kap. Lagu ini spesial buat Gusti yang sudah request lagu ini ya.
1: Oh, thank you so much.
0: Betul sekali, yang masih mau ikutan mini vote silakan. Tapi kita sekarang mau ngobrol dulu deh. Karena ngobrol sore hari ini ya kayak apa ya, seru.
1: Pasti relate gitu loh.
0: Relate dengan Anda yang kayak sibuk banget dengan rutinitas harian Anda, ya guys. Yang selalu lembur lah, kerjanya banyak lah.
1: Betul.
0: Tapi kita gak ngomongin mengenai kerjaan Anda. Ya kan kadang Anda kan bekerja di kantor tuh dengan kondisi meja yang penuh biasanya jika ini ya. Paling gak ada komputer atau mungkin ada laptop, terus ada berkas, file-file, ada alat tulis, buku, pulpen, segala macam. Atau mungkin ada pernak-pernik lainnya yang ditaruh di situ. Nah, coba dong sekarang kasih tahu kita nih apa aja yang ada di atas meja kerja Anda saat ini.
1: Duh, kalau bisa Kak Abram apa?
0: Kalau tumbler ada 3 ya guys. Satu untuk minum, satu untuk kopi, satu nggak tahu untuk apa karena itu dikasih ya kan. Terus habis itu ada beberapa figur aku suka Pokemon, juga beberapa figur Pokemon aku taruh di situ. Terus ada apa lagi ya, ada apa? Komputer pasti, kemudian berkas, terus ada ini apa, pengamannya mic. Terus udah itu aja, apa lagi nggak ada, sama alat tulis sih biasanya itu aja udah kelar.
1: Udah rame
0: banget sama nemtek pinguin udah di situ udah. Itu aja sih, sama
1: biasanya aku sering ngeliat ini sih, ada kayak foto mungkin sama orang tersayang.
0: Iya, foto sendiri atau mungkin foto liburan, iya benar. Atau mungkin Anda biasanya tempelin dengan stiker, sticky notes gitu kan. Atau mungkin Anda, apa ya, isi bantal kali.
1: Bisa
0: jadi. Bisa jadi kan, ada bantal di situ. Atau mungkin ada apa lagi yang ada di atas meja kerja Anda. Mungkin yang dulu sempat bekerja juga boleh di share sama kita ya, kasih tahu nih. Kalau Dinda biasanya apa? Ya, di meja belajar deh.
1: Meja belajar aku udah pasti buku-buku. Kayak satu wadah untuk pulpen, pensil, kayak gitu-gitu. Terus ada lampu belajarnya.
0: Oh, ada lampu belajar.
1: Kalau biar bisa fokus, aku tuh suka yang intuin gitu loh. Misalnya kayak harus cerah di situ aja biar fokus di situ.
0: Iya.
1: Aku lebih ke nempel di tembok-tembok kayak foto, sticky notes kayak gitu-gitu.
0: Oh gitu. Kenapa tuh biar rame?
1: Biar rame, biar kerasa kalau ini space yang aku banget.
0: Ini punyanya Dinda guys. Ya.
1: Kalau meja belajarku ya.
0: Dinda lah nih. Kalau Anda gimana nih? Kira-kira apa aja sih yang ada di atas meja kerja Anda? Coba spill dong sama kita.
1: Kira-kira banyak WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @WinFMBali, Twitter, @Radio Pinginabam.
0: Ya, sekali lagi ya. Coba kasih tahu nih apa aja yang ada di atas meja kerja Anda. Spill yuk. Kira-kira
1: ya, meja kerja gak ya?
0: Pasti punya sih. Karena kan rumahnya baru
1: dia. Kalau
0: rumah baru kan paling gak meja kerja itu harus ada ya kan. Apalagi sebagai seorang musisi untuk buat lagu lah, atau mungkin lirik lah, atau mungkin ada kerja lainnya ya. Ya, pengantin baru Sobat Kelihatan Persis dan juga Persis Kelsey ini baru membeli rumah baru. Asik. Ini membeli rumah baru dan juga ini view-nya langsung ke danau, Din. Harganya tahu gak sih? Iya dong, harganya 93 bukan juta ya, tapi 93 miliar rupiah.
1: Miliar rupiah, bayangin.
0: Bayangin aja ya, bayangin, tapi ya. Ini emang ada di kawasan elit ya, kawasan elit di Brasenau, pinggiran kota Cleveland. Jadi menurut beberapa sumber juga, tetangga sekitaran rumahnya Taylor Swift ya yang baru dibeli ini sudah nggak sabar nih kira-kira, aduh aku mau jadi tetangga baru di Taylor Swift nih guys, mau mampir gitu.
1: Kak Bram siapa tahu mampir sama kak.
0: Oh, boleh lah. Ya.
1: Namun seperti diberitakan Tech ya pada Rabu tanggal 2 September, tetangga baru Swift dan Chelsea juga siap memberikan privasi kepada pasangan baru ya. Kayak biarin ya tetangga, tapi tetap kasih batas privasi.
0: Betul.
1: Mereka akan mendapatkan privasi ujar sumber tersebut. Brand James pernah tinggal dari sini saat masa kejayaannya dan nggak ada yang mengganggu kok saat itu katanya.
0: Kayak gitu. Oh baiklah.
1: Nah, semua orang masih senang ya jika cucu mereka bisa melihatnya di Sobi Club karena itu. Persis menyebut meski mengetahui Swift dan Kills memiliki properti di sana belum diketahui secara pasti sih apakah mereka itu bakal sering ada di sana menghabiskan waktu mengingat mereka tuh punya jumlah sejumlah properti gitu di Amerika Serikat.
0: Iya sih. Selain itu propertinya banyak ya di New York dan mereka kan sibuk ya.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan kayak rumah itu kayak ya udah lah pasti mereka kemana-mana kan. Hmm, untuk di rumah itu kayak jarang. Benar banget ya. Sabar-sabar ya yang mau jadi tetangganya tunggu ya mereka belum meresmikan mereka belum ini apa namanya fix mereka belum ini diupacarai juga ya.
1: Betul. banget tuh.
0: Iya kan. Melaspas. Mereka belum melaspas nanti tunggu ya nanti kalau udah melaspas baru diundang ya.

0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Oh, Bill Sophie Mohan. Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar, Yodo.
0: Rahasianya simpel. Semua outfit gue pakai Shopping Wangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang cowok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sun-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Shopping Wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi gitu, rahasia Mohan bisa kepres dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so easy guys.
1: Wow, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pedo on terus.
0: Gue bawain buat kalian. Kasih di Wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hey guys,
0: gue
3: Wilda. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap sebuah hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semerjutan pakai kecap sedap sebuah hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke? Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani di adik. Sama tumis-tumis kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Yang ada duanya.
3: Sekarang melolong, Stan. We'll go through. Gulian, bikin yang spesial. Nasi goreng petai yang spesial and delicious. Uang kecap sedapnya, lihat deh. Tanya, kalau menangnya, bikin nasi goreng lu sedap. Mampu semua
1: makanya.
3: Kecap sedap kebiasaan spesial. Look and taste, lihat deh. Delicious.

diomongin karena mendapat rating yang tinggi. Berjudul The Road to Splendor, drama Coulson ini menjadi reuni antara Jung Yoo Si dan Jung Eun Si setelah sebelumnya sama-sama menjadi pemeran utama di Melody of Golden Age di tahun 2024 lalu. Drama The Road to Splendor ini menceritakan tentang Chow Ling, seorang pedagang garam yang lahir dari keluarga sederhana yang memiliki ambisi yang besar. Dia lalu bertemu dengan seorang pewaris bangsawan yang bernama Fu Ting Yun yang dituduh melakukan perselingkuhan. Situasi memaksa mereka untuk melarikan diri bersama. Namun jalan mereka tidak selalu mulus dan harus menghadapi cobaan dari keluarga dan pengadilan. Sama-sama berjuang melawan takdir, ikatan mereka tumbuh melalui masa sulit dan secara alami memicu perasaan mereka di tengah kondisi tersebut. Dirilis pada 9 Agustus, The Road to Splendor bisa Anda saksikan di YouTube. Sekarang dengan soundtracknya dari idola saya. Dia adalah the king of soundtrack namanya, Lee Yo-Jin.

0: support buat Happy Floridia dari Baby Happy.
1: Di sini kita udah bareng sama Jessica Sherman dan Kevin Kelo. Apa itu sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas di jalan yang nyaman, tuh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, ingat kan?
1: Oh iya.
2: Biasanya kan anak-anak suka ngerewel ya kalau ngerewel. Nah, tapi anak kita ini ngerewel. Nyaman banget karena kita pakai tetap anti ruang dari Baby Happy Body System.
1: Oh, terus?
2: Karena ada arti teknologinya. Bikin permukaan rambut dan mengeruk lebih cepat.
1: Sudah itu bawa tampilnya sampai 500 ml.
2: Anti bocor katanya.
3: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers ya sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget.
3: Iya, udah selesai.
2: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy buat kita ya.
0: Baby Happy, Baby Happy.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Din, kalau yang satu ini sih siap-siap panduan banget kayak diamond.
1: Ya, jangan lupa stay tune ya.
0: Stay tune banget, betul sekali. Karena sesuai, iya bentar lagi nih, kita lagi tunggu beberapa cast ya, atau mungkin pemeran dari film yang sangat luar biasa banget.
1: Ini yang berkaitan ya sama topik.
0: Iya, mini vote-nya masih relate banget sama Gunasan. Jadi buat Anda yang kepo banget, atau mungkin penasaran film apa sih yang bakal dibahas sama Bram sama Dinda. Karena kita sudah mengundang para cast yang sudah bersiap sebentar lagi ya. Ini sudah ready juga di WhatsApp telepon kita sebentar lagi ya. Jadi kita bakal spill dulu nih Dinda ya. Jadi untuk ini tuh kita bakal membahas mengenai film yang sangat luar biasa. Itu adalah dari film Suwangi. Suwangi Ilmu Kutukan. Jadi
1: beberapa kali dengar saja sih, dengar ceritanya aja.
0: Tapi enggak sih tak ceritain waktu itu ya, aku pengalaman ke Papua kemarin. Iya kan, ini dari sana gitu. Jadi ini dibuatkan film, jadi kita penasaran ya filmnya seperti apa ya. Dan film Suwangi itu sendiri adalah merupakan film kutukan, ilmu kutukan, adalah film horor Indonesia yang terinspirasi dari warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur. Jadi ini menggabungkan unsur horor, drama, dan juga ada budaya. Jadi film ini menghadirkan kisah yang menegangkan sekaligus mengajak para penonton untuk mengenal salah satu kekayaan film, kekayaan folklore Nusantara melalui pendekatan sinematik yang modern. Ini diproduksi oleh yang sangat luar biasa, ada Kakak Daus dan juga direkturnya Baidam Darmo. Ada case-nya nanti sudah kita undang untuk telepon juga, ada dari Kak Lantang dan juga Kak Karissa Parusan. Kita undang dulu. Selamat sore. Sore. Sudah hadir guys. Siap. Sudah hadir semua. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
2: Baik.
0: Luar biasa. Kita senang banget loh bisa kehadiran para pemeran dari film Suwangi ini sendiri. Keren nih ya. Mantap-mantap nih. Jadi mantap-mantap nih. Boleh tahu dong, boleh di-spill sedikit mungkin tentang film Suwangi ini, ilmu kutukan ini seperti apa, dan kenapa sih bisa terinspirasi untuk membuat film ini? Dari siapa ya? Mungkin Kak Daus mungkin sebagai produser?
2: Iya, boleh dikenalin dulu Daus ini sebagai produser dan Caca sebagai GM. Mungkin Daus boleh
0: terus. Boleh dikenalin dulu. Siapa yang udah masuk di sini boleh perkenalan dulu dong, dan pemerannya sebagai apa nih di film Suwangi ini?
3: Oke, aku Karissa sebagai Gia di sini, pacarnya Benny yang diperanin Pangeran Lantang. And then Mas Dong, our amazing director.
2: Ya, saudara Mas Daus itu sebagai produser
4: dari salah satu tim produser dari film Suwangi Ilmu Kutukan ini.
0: Wih, mantap. Boleh dong Akang Daus diceritakan, boleh sedikit mengenai filmnya ini seperti apa sih?
4: Oke, jadi film Suwangi Ilmu Kutukan ini pada dasarnya kita mengambil dari entitas dari Indonesia Timur sana, di mana ini perpaduan antara budaya Timur sama suatu sosok yang kita bisa bilang sosok ini adalah penyalahgunaan dari sebuah ilmu, yang makanya kita namakan ilmu kutukan. Nah, jadi singkatnya ya, film ini bercerita tentang orang pria bernama Benny yang sudah meninggalkan tempat kelahirannya bernama Pulau Keladu selama 13 tahun. Lalu ketika ia kembali, ternyata dia kembali ke pulau itu bersama pacarnya, si Gia ini diperankan oleh Karissa Parusan, dan ternyata malah menterjerkan sesuatu hal yang mencelakai keseluruhan dari pulau itu, yang menebar teror. Terornya seperti apa, bisa disaksikan nanti di tanggal 10 September 2020.
0: Wih, penasaran nih, menebar teror Sobat Gunasan seperti apa. Dan ini juga mengangkat kisah dari fakta dari Indonesia Timur ya, Dinda.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya sih.
1: Kalau dari Kak Daus sendiri, ini kan ada cerita dari Indonesia Timur. Dari banyaknya cerita-cerita lisan, kenapa Suwangi? Kenapa ini menjadi daya tarik? Kenapa ada yang bisa dikomparasiin dengan hal-hal lainnya seperti itu yang menjadi unggul dari Suwangi ini?
0: Iya.
4: Oke, yang pertama kenapa kita mengambil tema Suwangi dan ini dari Indonesia Timur? Karena sebenarnya kita tidak berharap untuk film horor ini berakhir untuk di Pulau Jawa saja, tetapi Indonesia itu adalah Aceh sampai Papua ya. Identitas dari film ini kan kita bisa melihat dari para pemain dan para apa yang tampak di layar dengan kulit yang menjadi ciri khas orang-orang timur sana. Dan ini juga kita juga mau memperlihatkan identitas dari Indonesia sendiri, yaitu dengan keberagamannya seperti itu.
1: Jadi supaya semua daerah itu terjamah gitu.
0: Betul sekali.
1: Kita lihat nih kalau misalnya di daerah Pulau Jawa gitu seperti apa budayanya. Dan kalau Selangi ini dari Indonesia Timur, itu nambah insight kita juga ya.
0: Benar banget. Jadi kita tahu nih ternyata kekayaan Indonesia nggak cuma hanya di sebelah barat, tapi di timur juga banyak nih. Dan ini diangkat ke layar lebar sekarang nih. Nah, kita mau ke Mas Don Darmo deh, kalau gitu ya.
1: Boleh.
0: Selanjutnya, kan ini merupakan bagian dari warisan budaya lisan masyarakat Indonesia nih, Kak. Ya, jadi ini Indonesia Timur. Jadi ketika mengangkat folklor yang punya akar budaya yang kuat ke layar lebar, gimana sih tanggapan Mas Don ini sendiri menjaga agar supaya itu unsur budayanya itu cukup terasa autentik? Jadi nggak ada perubahan sentuhan film atau gimana, tapi di saat yang sama bisa dinikmati penonton sebagai sebuah film horor modern. Karena kan kita lihat ya, budaya Indonesia kalau misalnya dibawa ke ranah modern itu agak sedikit susah gitu loh, Mas.
1: Betul.
0: Gimana tuh caranya, trick and tips-nya?
2: Iya benar sih, memang di waktu kita bikin film ini memang paling tantangan terbesar itu memang tentang visual ini sendiri ya. Karena memang risetnya pun kita nggak bisa sembarangan gitu.
0: Ya,
2: kita nggak menyinggung satu budaya tertentu atau kelompok tertentu gitu. Jadi risetnya sendiri pun hampir setahun lah.
0: Wow.
2: Iya, kita memang benar datang ke sananya langsung dan kebetulan kan IP kami kan partner itu kan memang asli Papua juga dan produser kita si Bonapasta juga asli Papua juga. Jadi lumayan terbuka gitu, lumayan aksesnya lumayan agak mudah walaupun begitu masuk ke sana banyak yang tertutup juga bercerita soal suami kan. Dan sebenarnya filmnya ini tuh juga kita mengarahkannya tuh tidak mau terlalu daerah ya. Kita mau tetap modern, tetap komersil dan sering makin penonton sih. Gitu.
0: Jadi ada kesulitan sendiri nggak sih kalau misalnya untuk mencari tahu nih seperti apa sih unsur atau mungkin aslinya itu, Mas, karena kan tadi bilang kan bahwa dari masyarakat sendiri kayak agak sedikit tertutup tuh kan dari segi masyarakat untuk memberitahu gimana sih sebenarnya Suwangi ini. Selain itu ada mungkin kesulitan tersendiri untuk mencari tahu atau mungkin mengkreat film ini?
2: Itu dia, jadi kita harus masuk ke kelompoknya. Karena kan sebenarnya kan yang Suwangi itu kan bukan setan ya, bukan hantu. Bukan sosok seperti kuntilanak.
0: Oh, ternyata bukan ya?
2: Bukan. Itu sebenarnya kan Suwangi itu kan ilmu kan. Ilmu yang diturunkan dari zaman nenek moyang sampai sekarang yang terus dilaksanakan dan sampai sekarang pun masih ada gitu di sana. Nah, tujuan film Suwangi ini juga meluruskan soal pandangan salah soal Suwangi. Orang pikir Suwangi ini setan, ini tentang ilmu gitu, tentang manusia, tentang warisan yang harus diturunkan turun-temurun gitu.
0: Baiklah, kira-kira ini ya hantu loh.
1: Hantu beneran.
0: Kita sempat mikir kayak, Suwangi itu kayaknya hantu dari timur gitu ya sebutannya. Kayak misalnya kalau di daerah Jawa ada kunti, ada pocong gitu kan. Di sini Suwangi ternyata bukan ya, tentang ilmu hitam seperti itu ya.
2: Iya, makanya serunya berbeda dari film ini tuh itu gitu. Jadi jangan berharap nonton film kayak kuntilanak dan berharap kayak
0: nonton
2: ini jauh banget beda.
0: Seru kayaknya Din.
1: Kaget
0: jadi ini bisnis untuk nonton ya.
1: Tapi kalau misal hal itu ditonjolkan, kalau misal ini adalah ilmu hitam, bagaimana caranya menonjolkan kalau ini tuh bukan hanya film horor aja, tapi ada budaya yang dibawa ke sana. Gimana Kak Don memastikan hal itu bisa terlihat dari para penontonnya?
0: Nah, itu dia.
2: Pertama kita kan beneran syuting di Papua ya, latar belakangnya juga Papua. Pemain-pemain utamanya juga orang-orang Timur, ada yang dari NTT, ada yang dari Papua juga, ada yang dari Jayapura. Bahasa yang dipakai juga bahasa Papua gitu kan. Jadi lebih otentik itu kan, sedangkan nama Suwangi sendiri kan nama yang sangat ikonik ya. Apalagi di Indonesia Timur itu siapa yang tahu Suwandi dan Papua itu cuman mewakili dari beberapa daerah. Soalnya kan di Maluku ada Suwandi, di NTT ada Suwandi, di Makassar ada Suwandi, Manado pun juga ada. Jadi Papua itu hanya perwakilan dari Indonesia Timur.
1: Oh, jadi bukan di Papua aja, di Maluku ada juga.
0: Ternyata ya. Saya pada dengar sendiri kalau misalnya emang kalau Suwandi itu dari ciri khasnya emang dari Papua. Kayak gitu, ternyata Indonesia Timur sebutannya juga ya. Oh, baiklah. Iya. Tadi kita udah ngobrol mengenai gimana sih inspirasinya atau mungkin dari mana sih dapat cerita-cerita Suwandi ini sendiri. Dua saudara sudah dari Mas Dao muda atau produser dari Mas Dao sekarang. Kita mau ke case-nya deh.
1: Langsung ya.
0: Pemeran untuk Pangeran Lantang nih. Halo Kakak Benny.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo. Apa kabar?
5: Halo, ini? Ya, bergabung, maaf tadi baru sampai ini. Sorry ya.
1: Hati-hati di
0: jalan. Gak bisa, Kak. Push up dulu. Apa lo ya? Gimana kabar hari ini? Aman, baik ya?
5: Aman, baik-baik. Karena abu vulkanik aja nih.
1: Oh, gitu.
5: Eh, kadang gak kena rumahnya nih.
1: Kalau Bali, enggak.
0: Bali aman sih.
5: Oh, Bali, oh di Bali ya, Bali aman.
0: Iya, kita di Bali, Kak. Jadi aman sih.
5: Iya. Lupa. Gimana,
0: Kak? Kita ngomongin mengenai film Suwandi dan habis itu perannya Kak Benny juga sebagai Pangeran Lantang nih ya kan. Jadi kan kalau misalnya kita tahu nih, dari Benny sendiri kan punya karakter yang sepenuhnya bisa kita kategorikan sebagai korban dalam tanda kutip ya nih Kak ya. Karena dia kan Benny ini pulang ke kampung halaman dengan niat mencuri harta keluarganya dan juga ternyata membawa rahasia masa lalu. Jadi waktu pertama kali membaca karakter Benny ini sendiri, gimana dari seorang Benny sendiri yang paling sulit untuk pahami atau mungkin justru paling menarik untuk dimainkan untuk karakter Pangeran Lantang ini?
5: Yang paling sulit sih sebenarnya semuanya sulit ya. Semuanya sulit karena setiap scene-nya berat-berat gitu kan.
0: Oh gitu?
5: Setiap scene-nya berat. Iya, setiap scene. Udah nonton belum?
2: Belum.
5: Ada beberapa kan orang media datang ke sana pas itu.
0: Oh iya, nanti kita bakal datang kok. Tenang ya, jadi banyak nih kita akan datang kok.
5: Oke. Jangan lupa nonton ya 10 September.
0: Siap, pasti.
5: Iya, gitu. Jadi gitu sih, semuanya berat-berat, apalagi harus pakai logat Papua kan, jadi itu agak menantang buat aku. Dan kalau nanti kalian nonton tuh scene aku sama Gia itu pasti berat-berat semuanya.
0: Oke. Tapi ketika dapat tawaran sebagai sosok ini, terbesar nggak kayak aku kayaknya nggak bisa deh, atau mungkin aku kayaknya nggak sanggup deh karena ini filmnya
5: bukan lagi aku yang sampai casting dua kali.
0: Serius kan, di castingnya dua kali?
5: Iya.
0: Oh,
5: castingnya dua kali.
1: Kalau kamu udah casting dua kali
0: ketawa aja nih
5: kemarin, baru ingat.
0: Oh gitu.
2: Itu casting dua kali gara-gara gue ngotot.
0: Gue tuh
2: sampai harus meyakini produser sampai mencari-cari film yang pange. Orang bisa.
0: Oh gitu. Karena memang. Jadi kadang ini meyakinkan sang produser, pokoknya ini orang ini bisa cocok gitu ya.
2: Bisa. Sampai yang ditelusuri aku cari film-filmnya dia lah. Meyakinkan. Soalnya memang mencari karakter Ben ini emang cukup susah dengan struktur muka yang rada timur, pembawaannya dan susah lah cari perawakan seperti ini gitu, seperti di Pange gitu.
0: Terus akhirnya apa yang membuat sosok seorang Pange ini akhirnya oke, ini bisa deh, aku ambil deh gitu peran Ben ini.
5: Terima kasih. Malah support gitu, kebalikannya. Bukan ikut sebagus, tapi malah lu bisa gitu. Itu sih yang bikin aku jadi, wah, emang kayaknya
6: ya udahlah kita bisa lah, ayo gitu.
0: Lanjut gas ya Bapak, iya ya.
6: Lanjut gas.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau dari Kak Mer sendiri yang tadi bilang banyak banget tantangannya, bahkan di setiap prosesnya itu adalah tantangan. Tapi ada nggak sih satu momen yang kayak bikin Kak Ben tuh ngerasa adegan ini selama pengalaman syuting itu paling bikin ngerasa kayak ini kayak benar-benar nggak nyaman, bahkan sampai kamera berhenti pun masih ngerasa nggak nyaman. Kayak gitu, ada nggak?
0: Ada nggak?
5: Kalau di aku suaranya agak jauh deh.
0: Seriusan, jauh banget. Udah kedengeran belum ini? Udah mental banget.
2: Enggak, yang mbaknya.
0: Oh, mbaknya.
5: Iya,
0: agak dekat dikit.
1: Ini udah kedengeran belum?
5: Aman? Udah aman sih, aman.
0: Agak boleh, nanti diulangin lagi, Din.
5: Intinya harus aku tempelin nih. Aman.
1: Oke, kita ulang lagi ya, Kak Ben, ya.
5: Ya, maaf ya.
1: Oke, aman. Jadi kan dari tadi Kak Beni bilang kalau setiap prosesnya itu adalah tantangan. Kita pengen tahu aja satu momen yang bikin Kak Beni itu mikir kalau wine kayak bener-bener gak nyaman deh bagian filmnya. Dan saat berhenti pun kameranya juga masih tetap ngerasa gak nyaman. Ada gak momen yang seperti itu? Satu momen.
2: Sorry, boleh gue koreksi dulu gak? Bentar. Ini dia nama aslinya Pangeran
0: Angil. Pangeran Angil. Ini itu karakternya ya.
1: Oh ya, Pangeran Angil.
0: Sampok dia.
5: Saya namanya Denny.
0: Sebagai Pangeran. Oke. Gimana tuh Pange?
5: Sejujurnya ya, masih belum bisa denger nih aku nih.
0: Oke, aku bantu deh. Kira-kira ya Pange ya. Suara aku aman ya.
5: Suara kakak aman nih.
0: Ya, cowok aman ya.
2: Itu aman.
0: Oke, baiklah kalau gitu ya. Kan kalau misalnya kita ngomongin mengenai film horor nih ya, Pak Gita ya. Ini kan ada tantangan tersendiri nih ketika para pemain ini harus berinteraksi, mungkin lagi acting terhadap suatu sesuatu ya sebenarnya. Nggak benar-benar ada di depan matanya. Jadi kayak misalnya cuman halu gitu di depannya, nggak beneran ada terjadi. Nah, ada nggak sih satu adegan atau mungkin pengalaman waktu syuting itu yang paling ngerasa Bangnya itu ngerasa kayak wah ini benar-benar nggak nyaman nih, atau mungkin ada pengalaman horor tersendiri yang akhirnya membuat Bangnya itu kayak terngiang-ngiang sampai di balik layar pun kayak masih nggak bisa nih, ada sesuatu something different nih kayak gitu.
5: Ada sih, cuman singkat aja ya.
0: Boleh.
5: Jadi bukan di Papua nya justru kita ada salah satu set di adalah di mana Ciloto atau nggak salah. Ciloto gitu lah. Nah, kita kayak syutingnya di kayak apa sih buat gereja gitu, apa sih namanya ya, lupa lagi.
0: Apa tuh?
5: Chapel. Nah, tapi kayak chapel buatan gitu lah, buatan kita gitu kan. Nah, mungkin dia udah lama gak dipakai apa gimana kan. Terus kita kan ngumpul di situ jadi base camp pemain gitu ya. Jadi base camp pemain, terus kita pasang lagu gitu. Aku kan bawa speaker kalau syuting, jadi pasang lagu gede-gede banget. Pasang lagu Hillsong gitu, jadi puji-pujian gitu, malah puji-pujian gitu lah. Kan kita baru nyampe kan disitu kan, mungkin berisik atau apa gitu lah. Nah, terus gelap banget juga, tempatnya gelap banget. Terus pas udah, intinya udah pas udah malam, dipanggil aku ke set untuk ini, untuk take kan. Terus turun ke situ, gak tahu sih sebenernya aku gak ngerasa apa-apa, cuman pas abis hari itu pulang syuting itu kayak berat banget badannya gitu. Terus panggil tukang pijit gitu nih, yang ada di daerah Ciloto. Yang pertama bilang, kamu ini kayaknya ketabrak sama setan deh katanya. Aku gak percaya nih. Besoknya masih berat. Panggil tukang pijit kedua kan. Panggil tukang pijit kedua. Tukang pijit kedua juga ngomong yang sama. Aku langsung. Ya, cuman gak percaya gak percaya aja. Cuman ya udah doa aja sih.
0: Gitu. Dan akhirnya kalau bisa bersih atau mungkin balik normal lagi tuh karena apa tuh?
5: Ya berdoa aja.
0: Berdoa aja sih gitu.
5: Kayak ya mungkin. Ya harus hati-hati aja, maksudnya respect aja gitu kalau tempat baru kan. Gitu sebenarnya gitu. Sama yang kedua di Papuanya paling lebih bukan kesehatan, lebih kesehatnya sih. Karena agak-agak serem, batu-batu gitu kan. Jadi aku ya itu juga itulah ada adanya padumnya nih. Jadi dia ngasih set itu batu, lompat batu kayak bisa bawahnya udah laut lepas, udah ya tinggi banget lah intinya gitu dan gitu ada satu aja adegan di mana udah mana skripnya panjang udah gitu
1: aku ya, sama nah, dulu
5: iya di dalam dia sama dia Benny sama dia loncatin batu ini ya gini nah sementara pas loncatin batu itu apa loncatannya itu kayak ada space yang buat jatuh ke bawah
0: walah
5: khusus jadi ya kalau kita kepreset atau apa ya kagak jadi itu film
0: iya
5: itu filmnya
3: kayaknya kan diganti
5: iya
1: iya aku diganti
5: akhirnya diganti cuman kan tetap aja itu adalah satu yang agak deg-degan kalau pertanyaannya itu kan lumayan tuh jawabannya begitu tuh
0: oke okay.
5: Begitu aku ingat banget itu sini film 2 tuh pak
0: weh
5: anjir
0: hebat ya ini film 2 ya
1: film
5: 2 tuh aku ingat banget
0: walah baik itu ya paling memang memorable banget ya selama proses syuting itu sendiri oke baik nyambung deh ke Karisa tadi katanya kata-kata stopnya Karisa yang lupa-lupa skrip nih, kenapa bisa kayak gitu, Karista?
3: Sebenarnya bahasa Indonesia aku belum terlalu lancar, tapi aku juga kalau dialognya terlalu panjang atau misalnya emosinya kayak lagi berantem atau gimana, kayak aku kecepatan ya, jadi belibet atau kayak skip. Nah ini adegannya kita lagi berantem yang lumayan heated. Yang kayak ya toxic couple gitu kan.
0: Oke.
3: Enggak sih kalau dulu tapi kita di apa? On the rocks gitu. Serius melihat ke bawah kayak gitu.
0: Itu tinggi banget berarti ya itu.
3: Enggak sih lebih ke it's sharp kayak tajam-tajam aja the rocks.
0: Oh karena batunya tuh lumayan lah ya. Iya bener ya. Oke kita mau bahas mengenai sosok Gia dulu nih yang dimana ya. Jadi seorang Karisa Peruset yang berperan memerankan sebagai Gia. Jadi Gia ini kan diceritakan datang ke Pulau Kadum ya sebagai orang luar dan juga ikut terseret ke dalam rahasia serta teror yang sebenarnya bukan berasal dari kehidupannya seorang Gia ini sendiri. Jadi menurut Karisa sendiri nih apa fungsi Gia kira-kira dalam cerita ini selain sebagai couple-nya atau partnernya Benny
1: perannya gitu
0: perannya ya, apa sih penting banget sosok Gia ini di set ini gimana tuh?
3: Nah itu aku punya my own apa answer sih tapi kayak kalau perspektifnya Mas Don gimana
0: tuh?
3: Si Gia ini emang outsider perspektif aja. Jadi untuk maybe untuk audience yang bukan dari timur, jadi outsider juga bisa di welcome ke dunia supernatural timur ini yang beda banget dengan film-film horor yang udah kita yang warnain. Bisa aja Gia jadi inilah mungkin sebuah transport untuk the audience. Sebagai outsider
1: Jadi orang awam kayak kita gitu ya.
0: Iya benar-benar. Jadi ada orang awam yang ingin kayak mencari tahu ya seperti apa kayak gitu sih ya.
3: Iya kayak budayanya apa sih kok teman-teman lagi kan beda kan kita. So mungkin sebagai lens dari outsider.
0: Perwakilannya jadinya ya sebagai oke, aku pengen tahu nih sebenarnya yang gini apa sih atau ada budaya apa sih di sini kayak gitu kan? Kepo lah kita di.
1: Tapi kalau dari Kak Karisa sendiri sebelumnya sudah pernah dengar cerita Suwangi ini atau gimana sebelumnya?
3: Oh, belum ini pertama kalinya.
0: Di sini yang first time.
3: Ya, sebenarnya aku nggak tahu Suwangi belum pernah dengar.
0: Baiklah, jadi ketika ditawarin dapat memainkan peran ini gimana tuh? Excited lah, bingung lah.
3: Yang ngejawab Don Dormo, yang main Pangeran Lantang, ada John Dewan, ada Stanley, yang Williams, udahlah, of course. All the producers amazing, ada Boa, amazing, udahlah. Skripnya bagus, sudah
0: keren-keren udah lah. Aja lah ya.
1: Kalau film ini
2: tuh dalam ke Raja 4
1: ya. Cakep, iya. Mau kira ini tuh pantun. Kira-kira pantun.
0: Bukan. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin?
1: Ini satu pertanyaan lagi.
0: Apa itu Din? Boleh.
1: Kalau dari Kak Karisa, sebenarnya kan membawa budaya dan folklore Indonesia Timur ya kayak yang cukup kuat banget. Nah, sebagai salah satu pemainnya, apakah ada proses atau pengalaman tertentu selama persiapan maupun syuting yang membuat Kak Karisanya melihat cerita tentang Suwangi dan budaya yang melatar belakangi dengan perspektif yang berbeda mungkin selama prosesnya?
3: Wow, oke, okay, good question. Mm-hmm. Mungkin kalau untuk susu supernatural, nggak ada yang terlalu banyak. Tapi maybe I learned, aku belajar banyak banget lebih ke soal kebudayaan Papua.
1: Mm-hmm.
3: How lovely they are,
1: yes. Mm-hmm.
3: How welcoming they are,
1: mm-hmm.
3: Dan apa ya, maksudnya that's a really good question.
1: Mm-hmm.
3: Agak susah untuk dijawab karena aku mulai jujur aja ya, mm-hmm. Tanpa ini.
0: Yeah.
3: Shooting film ini aja tuh menurut aku beda banget sama experience shooting yang lain. Soalnya menurut aku ini pertama kali aku shooting dengan cast dan kru yang sampai sekarang tuh udah masih dekat banget gitu loh.
0: Yes.
3: Jadi udah sebagai keluarga and I learned about Papua so much. Kita sampai ke sana lagi dan everything. Jadi kayak ini film isn't just a film. Mm-hmm. See? It's like apa ya? Ini cheesy banget sih, tapi mereka tuh kayak keluarga aku lah. They love me so much.
0: Ini keren ya, dapat peran.
3: Ini kamu ya sama pertanyaannya,
1: loh. Ya, kamu nyambung buku, belajar tentang nyambung
0: buku.
1: Betul. Hal baru, nyambung banget.
0: Terus habis itu dapat family atau keluarga baru lagi ya.
1: Iya, bener.
0: Cuman jadi di sekitaran filmnya aja, mungkin dari warga sekitar yang ada di Papua juga kan.
1: Betul.
0: Terima kasih loh ya. Tapi satu pertanyaan terakhir buat para Mas Wanggi dan juga buat Mas Dar juga Mas Dom nih. Sudah pada nonton filmnya?
4: Sudah
0: dong. Ya. Okay. Saya mau tanya nih, POV dari masing-masing nih. Seperti apa sih tanggapan mengenai filmnya dan harapannya untuk kedepannya itu gimana? Dari Mas Dom sendiri, boleh deh Mas Dom.
4: Oke, kalau dari saya... beneran harapannya ini kita bisa memberikan satu... warna baru, satu feel baru mengenai sebegitu luasnya Indonesia, bagaimana kita memberikan knowledge baru tentang Suwanggi ini, yang dimana tadi sudah dikoreksi sama Dom, kalau kita adalah sebenarnya ilmu yang harus diturunkan bukan sebuah entitas atau supernatural, tapi kita membawa budaya, dimana budayanya ini yang kita justru respect ya. Pas kita sampai ke sana kita harus melakukan ritual apa ya, injek tirang ya, kalau nggak salah waktu itu ya.
1: Injek tirang.
4: Seperti itu, dimana dengan pemain-pemain yang semua promising, kita mengharapkan satu identitas untuk Indonesia ini tersampaikan bahkan di Indonesia, bahkan ke Southeast Asia atau bahkan sampai ke luar sana.
0: Amin. Oke, lanjut untuk ke Mas Dom.
1: Mas Dom,
0: silakan. Harapannya di film ini.
7: Kita semua tahu kalau apa Indonesia itu kan cantik banget, terutama di daerah Papua sana ya, Indonesia Timur sana, pemandangannya kan indah banget kan. Yang sering kita lihat di sana tuh digambarkan gambar yang cantik, pemandangan yang indah, di setiap komersial-komersial dan sebagainya, karena kita di sini ingin menunjukkan bahwa dari keindahan itu ada teror di dalamnya gitu. Dan harus dilihat dengan big screen ya, harus di bioskop, layar lebar, bukan di platform atau di handphone atau di TV atau apa, harus mendapatkan pengalamannya, keindahan yang teror itu harus di bioskop. Itu aja sih harapannya.
0: Oke, baiklah. Untuk Pange deh, silakan.
5: Aku harapannya sama kayak semuanya.
0: Idem ya, idem banget nih.
5: Tapi kita udah pintar-pintar banget ngomongnya. Pada keren-keren, udah lah samain aja ya.
1: Mungkin aja.
0: Gak mau ribet mas ya, ih dasar.
5: Harapannya sama-sama
1: pastinya.
0: Kata-kata
1: deh,
0: aku
1: sama
0: aja
1: deh.
5: Kalau aku harapannya ini deh.
0: Apa tuh?
5: 2,5 juta penonton.
0: Amin.
5: Biar balik modal, terus rumahnya dapat duit juga.
0: Jujur banget mas ya. Pada Kariza deh, gimana itu?
4: Caca.
1: Oh, sorry aku ya?
0: Iya, itu betul.
1: Oh, I'm so sorry.
0: It's okay.
1: Jadi menurut aku,
3: Film ini tuh salah satu film horor yang menurut aku beda banget dan jarang kita lihat ya di Indonesia. Jadi of course wajib ditonton, tapi banyak banget talent baru di sini. Yang untapped talent ya, really great actors yang menurut aku deserve the spotlight banget. Bertalenta banget di sini. Dan selain itu kan banyak issues with Papua right now and Timur, so hopefully ada more concentration towards that dan lebih aware towards Papua dan Timur lah. And stop with the racism maybe, you know.
0: Keren.
5: Harapannya apa? Harapannya
0: dulu dong.
3: Harapannya stop the racism, watch the movie. Thank you
0: untuk Mas Daus, Mas Dam, Pange dan juga Caca sudah join di sore hari ini ya. Semoga kita harapannya juga untuk film Suwangi ini sendiri sukses tembus 2,5 juta penonton bahkan bisa ke luar negeri juga ya. Amin. Terima kasih, good luck. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Seru itu sama Kinovan ya. Jadi kalau misalnya mau nonton silakan nanti ditunggu aja untuk premiernya di Bali karena belum ya kan, baru tanggal 7, sebentar lagi ya. Dan kita mau putarin juga salah satu soundtrack ini juga dari Dawson juga ini dari Stephen Wally, Take Me Home, dan juga kita akan muterin soundtracknya, salah satu soundtracknya ini miliknya Bona Pascal, Joe DiMaggio dan juga Boy Suasua Wig. Wup wup.

0: Dengerin Premier Sydney Station.
1: Christmas, stay happy.
0: Selamat malam dulu buat Anda. Kita akan muncul lagi. Tadi kita habis interview dengan para pemain dan juga sutradara dan produser dari Suwangi Ilmu Hitam.
1: Ilmu Kutukan. Ternyata bukan setan.
0: Ternyata yang anggapannya kayak Suwangi itu setan. Tidak.
1: No.
0: Tidak.
1: Itu
0: jadi
1: Ilmu Hitam.
0: Jadi ini berawal atau mungkin berasal dari ini daerah juga daerah timur ya. Jadi kepercayaan dan budaya yang sudah ada di situ dianggap menjadi film biar nanti tidak terlalu dianggap tabu. Gitu guys.
1: Kita tunggu aja nanti ya.
0: Iya benar, ditunggu aja yang mau nonton nanti ditunggu aja. Kita juga nanti gitulah ya. Kalau misalnya Anda dengar terus sudah tahu ceritanya seperti apa, case-case-nya siapa aja, terus asal-usul cerita Suwangi itu seperti apa, pasti Anda bisa jawab itu aja clue-nya ya.
1: Benar. Ditunggu aja.
0: Tunggu aja sampai ikutan Obre dong, guys.
1: Iya.
0: Kita share mengenai Obre apa sih? Boleh di spill juga banyak di TikTok ya. Ada Arimun, ada Sanjita, ada Gustu, ada siapa lagi ya? Ada Pemangado. Boleh di spill dong apa sih yang ada di atas meja kalian? Ada Dewi Damkar juga baru muncul. Apa aja sih ada di meja kerja Anda? Mungkin dari laptop, tumbler, mungkin ada TV, ada PlayStation.
1: Ada gini foto mungkin.
0: Ada mobil.
1: Bisa jadi. Mobil mainan maksudnya.
0: Iya boleh. Atau mungkin ada permainan atau mungkin ada barang-barang lainnya yang random taruh di atas meja kerja Anda. Boleh di spill langsung ya.
1: Kita lagi ngobrolin itu, kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Instagram, Facebook at Pin FM Bali, Twitter S juga boleh di at Radio Pin FM.
0: Itu kami ikutan mini vote juga, ada gak sih
1: bagian part yang kayak bikin kesel dalam film horor?
0: Iya gitu. Kayak kita kasih contoh misalnya dia harusnya gak datang ke rumah kosong sendirian tapi dia maksain. Atau mungkin kayaknya dia dikejutin terus dia diam aja gitu ya, kan.
1: Lari jatuh tapi gak bangun-bangun. Ada kayak itu abis ini cerita ya.
0: Iya tentang rendah ya. Tenang aja ya. Bukadi yang kibas-kibasin gini tadi dia.
1: Oh pantas.
0: Kibas-kibas gini Edo tadi terlalu ini. Kalau dari Ubud Project katanya yang ada di meja kerjanya dia adalah kopi sama sisa keyboard. Hah? Kopi to sisanya keyboard sama mouse. Terus ada komputer. Apa yang kamu ketik tadi? Keyboard
1: mungkin
0: doang.
1: Menulis enggak ya?
0: Enggak dong, Din, ada keyboard sama mouse.
1: Oh iya, benar. Oh iya, komputernya di mana?
0: Komputernya kemana? Komputer tetangga kamu ikutin ini
1: tadi. Oh, meja sebelah.
0: Oh, gabung gitu ya, gabung. Gabung dong layarnya. Gabung ke sini ya. Gitu ya. Boleh cerita ya. Terima kasih loh udah ikutan, yang lainnya boleh dicerita. Ada Mbak Ratna yang mau kita baca di WhatsApp dulu ya. Kalau Mbak Ratna tadi laku lagi. Lagunya adalah Ed Sheeran yang Sea Fire tadi sudah. Dia ikutan mini vote juga. Kalau Mbak Ratna sih enggak pernah nonton film horor, enggak suka aja. Emang banget keluarin duit buat nonton bioskop film horor katanya. Dulu aja waktu kecil pernah nonton Friday the 13th. Nah itu yang kita tanya Mbak Ratna. Ada enggak sih?
1: Dari film itu.
0: Dari film itu yang gini kita enggak nanyain suka apa enggaknya film horor. Pengalaman nonton film horor ya. Coba nanti boleh direvisi ya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Ada siapa lagi Din?
1: Terus juga ada dari atas ya. Budai udah tadi.
0: Budai belum.
1: Warren, Emerald Eyes tadi.
0: Okay.
1: Sudah, betul. Dress code katanya gak suka tuh film horor, sukanya romantic action.
0: Ada siapa lagi ini? Ada Agus Rahaja, dia ikutan Obre. Kalau di atas media kerja tuh ada foto keluarga, ada Hot Wheels. Ada ini enggak lintasan Hot Wheels-nya juga enggak, Pak? Lintasan mobil tuh loh, mainnya Andy di kecil-kecil tuh loh.
1: Ini di mana data hujan loh.
0: Gitu. Itu pagi tadi. Jam 6.59 AM.
1: AM loh itu loh.
0: Iya, makanya.
1: Kenapa sih?
0: Dinda kurang kopi ya.
1: Endang.
0: Oke, Mbak Endang.
1: Yang ada di atas meja kerjaku itu setrikaan, botol parfum laundry, instalasi and plastik laundry. Iya, di kalau meja kerjaku tuh ada air plus berbagai macam makanan. Minta dong.
0: Wah, nyemil banget nih.
1: Nyemil banget tuh.
0: Sambil nyetrika sambil nyemil kayaknya. Enak lah. Batas senja ya. Semoga lagu ini jadi kenyataan. Abis ini kita play ya. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Gustu Suwadika Buda tadi.
0: Sudah.
1: Terus Mok Nilo.
0: Mok Nilo yang ikutan tuh.
1: Sore, pengen sore Kak Bram, Kak Dinda. Bagian paling gak masuk akal dari film horor adalah sudah diperingati tapi gak percaya. Ini bener gak bikin mood kesel nontonnya kayak yang sengaja jemput musibah gitu loh.
0: Iya kan? Ya. Kayaknya emang udah tahu tuh harusnya ada apa tapi sengaja kayak kepo banget karena gitu kan. Jadi kita yang nonton kayak yang kesel banget ngapain.
1: Boleh kok kepo, tapi kayak jangan ya sih kalau
0: cukup lah ya. Benar, terlalu kepo terlalu berlebihan ya. Abang Barom Rom, ini requestnya dikasih tadi sudah. Kalau Abang Barom nggak suka film horor, takut sering kebawa mimpi. Pernah nonton Nyi Blorong, jantungnya Borom dagdikduk. Nah itu yang kita tanyain, ada nggak part yang kayaknya nggak harus terjadi atau mungkin ngeselin dari film itu gitu loh, Mbak Rom. Kita nggak suka enggaknya gitu aja ya. Ada siapa lagi udah semua ya?
1: Semua.
0: Mbak Panca udah ya?
1: Udah.
0: Mbak Panca udah. Oke, baiklah sudah semua. Ini di ini ada tambahan di TikTok di Ubud Project katanya komputernya di dinding. Baiklah. Ada Kelungkung, ada Putu Dhana Saputra hadir. Terus ada Edo juga sudah hadir. Nanti kita cerita tentang lebah ya.
1: Yes.
0: Ada Sukma udah baik lagi. Oke, baiklah. Yang masih mau request lagu favoritnya silakan ya.
1: Masih bisa ya, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pinevan Bali, Twitter @ @radipinevan. Kita lagi ngobrol juga ya.
0: Yes.
1: Kasih tahu dong apa aja yang ada di atas meja kerja Anda.
0: Kita tunggu.

0: sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur. Jadikan setiap langkah Anda berarti. Wujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Keren sih ini ya. Jadi kayak kita bisa ngobrol, karena idaman banget sih Din, kalau misalnya kan liatnya di film animasi ya, kita bisa ngobrol sama hewan peliharaan kita, anabul kita. Tapi ini
1: on the way real,
0: on the way, OTW ya guys. Jadi kita kutip dari deep data ya. Jadi startup asal China ini sukses menerjemahkan bahasa hewan yang bisa dimarketing oleh manusia loh guys.
1: Bahasa
0: jadi, hewan. Iya, bahasa hewan ya nih ya. Bukan bahasa-bahasa kotor ya, bukan bahasa dari bahasa hewan ya. Jadi ini kita nih bisa ngobrol sama Anabu sekarang bukan cuma mimpi guys. Jadi startup asal Tiongkok China bernama Meng Xiaoyi ini baru aja merilis Petit Chef, di mana kalung AI seberat 27 gram ini diklaim ya Bin ya, ini bisa menerjemahkan gonggongan, neongan dalam 1,2 detik dengan akurasi 94,6%. Jadi ini ya, secara bisnis produk ini sukses besar karena langsung meraup 10.000 lebih PO alias pre-order dan juga pendanaan awal senilai $1 juta.
1: Ya, tapi namun ya, netizen Tiongkok justru menyebutnya sebagai IQ tax alias pajak kebodohan katanya. Alasannya karena startup ini baru berdiri Januari ini, tanpa adanya satupun uji ilmiah independen maupun studi yang terbukti. Padahal riset independen mencatat akurasi suara hewan paling mentok tuh hanya di angka 57% atau naik ke 89% lah ya jika ditambah analisis video dan juga postur tubuh. Makanya angka klaim 94,6% tersebut nilai terlalu muluk deh tanpa transparansi data. Terus pelajaran bisnisnya adalah klaim bombastis, tapi produk yang kuat menjadi bumerang jadinya. Karena penjualan awal memang bisa meroket karena faktor hype ya, tapi kepercayaan jangka panjang taruhannya jika realitas tidak sesuai ekspektasi.
0: Itu dia kadang ya, kita berekspektasi lebih, realitanya tidak. Jadi emang harus ada pengujian lebih lanjut lagi. Apakah emang benar-benar bisa nih the real 94% atau bahkan sampai 100%?
1: Yes.
0: Masih

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: aku dispatcho.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus jadi lah. Emang butuh,
1: kan lagi diskon?
2: Sel, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau manis?
2: Tapi boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: Stay smart, stay happy.

0: Temar jam 8 malam.
1: Ini kita bentar lagi akan pulang.
0: Tapi sebelum kita balik, kita mau sahabat dulu ada Agus Kades dari Kota Gue ini ya. Berisya Jody, kisahku. Salamnya untuk sahabat Pinata Maji, terima kasih.
1: Thank you, terus ada Amin Mimbar juga. Selamat malam katanya Jus Rose Tanjung Bram.
0: Indah Rose.
1: Indah Rose. Have a nice tonight katanya. Salam sehat selalu ya.
0: Oke, okay, terima kasih guys. Thank you so much. Betul. Nanti lanjut lagi lah request sama Koko Cuya.
1: Iya, betul.
0: Sampai nanti di jam 12 malam ya.
1: Yes, tapi pamit dulu. Bye. Bye.

from your sweet music station, Shop Ma, Stay Happy. Ini dia sahabat Inefam dari miliknya Sai Koji dengan Hola. Hola juga buat Anda, Studio Inero udah hadir lagi. Kita ketemu di Nuansa Malam tuh di hari Senin. Ya, mengawali minggu ini, mengawali juga masih di bulan September Anda, sahabat Inefam. Saya hadir dengan lagu-lagu kerennya Pinggung FM Bali untuk 4 jam ke depan. Di Nuansa Malam seperti biasa, Anda boleh juga temani saya. Pesan nggak sendiri aja, pesan juga sibuk, pesan nggak ngantuk. Jadi Anda kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggungFM Bali, Twitter atau X-nya @RadioPinggungFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Anda mau request lagu Indonesia? Silahkan. Mau lagu mancanegara juga boleh. Jadi buruan, kasih tahu ya. Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul, Pinggul,

terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop Ashton, California pada 21 Agustus lalu.

0: tadi lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus jadi lah. Emang butuh? Kan lagi diskon? Sel, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh. Berarti shopping boleh atau enggak nih?
0: Tapi boleh dong, atau smart biar tetap stay healthy.

Family Music Station Shops Mas Family. Hai sahabat Irfan, ini dia memang saya pilihkan buat Anda dengan pesawatku. Mau lagi terbang kemana sih sama Memes? Atau malam ini gak bisa kemana-mana Surya? Malam ini saya di rumah aja. Juga emang gak ada mau kemana. Jadi pengennya cuma dengerin lagu-lagu keren dari Pinguin FM Bali yang udah Surya siapin. Nah, terima kasih banget sih kalau ada di antara Anda sekarang malam ini lagi stay tune, lagi santai-santai di rumah, atau kalau lagi di jalan juga hati-hati aja di jalan, ini lagi mobile mungkin dengerin Pinguin FM Bali, atau lagi dengerin kita streaming juga di live.radiopinguinfm.com juga. Thank you banget. Sambil Anda juga boleh coba kasih tahu saya juga gimana sih penanggapan streaming Anda untuk malam ini sahabat Pinguin FM. Kita juga lagi sedang ada maintenance juga, mudah-mudahan akan lebih baik dan lebih baik lagi nantinya untuk Anda semua, ya kan? Jadi sekali lagi mau request lagu juga boleh di 0811 393 494

Langsung. Yes, selamat malam Mbak Dian. Mbak Dian Kusuma, naikilah dengan MMG. Oke, okay, main main gue. Baik, tar ya, saya play lagunya. Thank you banget buat Mbak Dian Kusuma yang ada di Dharma Sabo. Kemudian ada Mbak Romi juga, MG dengan Billie Jean ya. Ini request siapa Mbak Rom? Dilan kah? Atau siapa? Oh, spesial buat Dilan katanya yang lagi sakit. Baiklah, mudah-mudahan lekas sembuh ya buat Dilan. Juga ada Cece Betty juga lagi streaming juga, dia dengerin. Thank you banget. Oke, okay, ditunggu deh. Elliot James Ray dengan Daydreaming. Oke, okay, lagi di jalan gak streaming. Oh iya, stay tune-nya di 103,6 FM. Dapat salam dari Mas Wahyu. Mas Wahyu lagi pusing dia ini dengan streaming kita. Apa kabar buat Cynthia juga? Terima kasih Cynthia. Hola Koko, hola juga Cynthia. Kemudian ini ada Bu Guru kita juga. Oh, semangat katanya Mas Wahyu. Salam balik buat Mas Wahyu. Semangat Mas. Yes, mudah-mudahan pokoknya clear malam ini ya. No lembur-lembur pokoknya. Apa kabar buat Juninati? Halo Bu Guru, Jeff Satur dengan Ghost. Baiklah, terima kasih banget. Dan yang lain, sahabat Pink FM yang masih menemenin saya, sekali lagi yuk langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Penguin FM. Penguin News. Penguin News. Iran memperingatkan Korea Selatan agar tidak mengerahkan atau menghadirkan kekuatan militernya di Teluk Persia dan juga Selat Hormuz. Iran menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan langsung terhadap Amerika Serikat di tengah konflik yang sedang berlangsung. Menurut Iran, partisipasi operasional atau kehadiran militer apapun oleh pihak lain di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan dianggap sebagai dukungan langsung kepada pihak agresor dan akan memiliki konsekuensi serius. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

FM, your sweet music station. Swap smart, stay happy. Ini dia Jeff Satur, sahabat Pin FM dengan Ghost. Apa kabar buat yang suka sama Jeff Satur? Halo buat Juni Nati, selamat malam Juni. Ini lagu favoritnya Juni, udah saya play. Terima kasih banget buat Juni Nati. Lagunya sudah, salam buat Bitu Nati, salam juga buat Ode, juga buat Dude Dangin. Ya, stay tune terus di Pinguin FM Bali, masih bareng Surya Winata, kita masih di Nuansa Malam, sahabat Pinguin FM. Masih dengan hari Senin ini dan I love Monday, I love money day, I love cuan. Iya kan, pasti dong, gak ada cuan kita susah sahabat Pinguin FM. Ya udah, apa kabar dulu? Saya mau sapa dulu semua satu persatu nih, sekarang udah jam 9. Udah waktunya buat baca-baca salam-salam dan requestan Anda. Buat yang belum, yuk boleh langsung aja di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Boleh juga di sosial media, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali. Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Oke, saya mau sapa dulu. Ada tadi Bu Nana yang mau request lagunya Training Season dari miliknya Dua Lipa. Cole-cole bestinya, Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki. Juga buat Bu Jura Anom, thank you Surya, stay healthy. Terima kasih buat Bu Nana di Patinambi. Putu Stone juga terima kasih udah menyapa saya dari seputaran yang batu. Selamat malam ya Putu.

terima kasih juga buat Abah Waisel yang ada di Samplangan. Gimana kabar Mbak Dian? Mbak Dian Kusuma, naikilah dengan MMG alias My Mind Gue. Oke, sudah nyanyi. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Juni Nati, tadi sudah ya. Salam buat Bitu ya. Salam buat Ode juga Dude Dangin. Ada Cynthia yang lagi diribetkan dengan ini, dengan pintu lemarinya. Ya udah Sin, lemarinya diganti aja daripada kebawa emosi aja terus kan. Ya udah, pokoknya thank you banget buat Cynthia. Dia mau request lagunya siapa sih tadi nih? Kayak nggak ada ya. Oke, pokoknya lagu apa aja deh. Aku mau ngilangin ini aja, mau ngilangin emosi jiwa ya, supaya bisa menenangkan diri aja katanya. Oke, thank you banget buat Cynthia ya. Lagunya baik ngikut aja. Karena dari jam 6 dia katanya sibuk dengan itu pintu sampai jam 8:30 tadi dia chatnya. Ya udah, cari makan dulu Sin supaya hilang emosi jiwanya. Apa kabar buat Indra di Ketewel? Adele dengan Hello. Oke, udah saya siapin, ditunggu. Terima kasih buat Indra di Ketewel. Karena selamat malam aja dan selamat beristirahat buat semua sahabat Penguin FM. Suksama Koko Surya, suksama Moali. Ada Mbak Romi, halo Mbak Romi di Jimbaran. Terima kasih Mbak Romi. Oke, Mbak Romi itu tadi mau request lagunya Billie Jean dari miliknya MG. Michael Jackson udah nyanyi. Karena Dilan lagi sakit Koko, semoga denger lagu ini dia semangat lagi. Oh langsung semangat katanya, langsung bangun, langsung ngedance dia. Salam buat Pak Suami Tut Garing, juga buat Mbak Dian Kusuma. Dan semua sahabat Pinguin FM, Koko semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Baik, terima kasih buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Ada Mama Ranggani juga, apa kabar? Selamat malam, terima kasih juga udah bergabung. Mau request lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Baik, terima kasih buat Mama Ranggani. Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih Harti udah sempat bergabung. Oke, mau request lagunya Rehab bareng sama Lucas Graham dengan Most People. Sudah saya play. Lagi sibuk jaga cucu katanya ini. Ada dua orang cucunya, saya dikirimin video lucu-lucu tuh. Oke, selamat ini ya, selamat jaga cucu ya buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Oke, durasi saya masih ada. Saya mau coba cek lagi sekali, ada yang belum kebaca nggak sih? Kayaknya udah semua, saya mau pindah ke Telegram dulu. Ada Abdul, halo Dul, apa kabar Abdul? Dia juga pengen dengerin Dua Lipa dengan Training Season-nya, udah nyanyi. Di play buat nemenin saya beristirahat sambil menyantap makan malam. Yes, selamat menikmati makan malamnya ya buat Abdul, terima kasih banget. Buat Koko, semangat siaran, semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih buat Abdul. Ada Rian Putra juga, gimana kabar Rian? Rian Putra pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Sudah ya, sudah nyanyi dia. Terima kasih buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Dan juga buat yang lain, sahabat Pinguin FM yang masih mau request lagu, ayo buruan. Supaya bisa saya bacakan langsung sekarang. Langsung aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Mau lagu Indonesia monggo, mau lagu mancanegara silahkan. Sekali lagi ya di 0811-393-494 dan semua sosial media Pinguin FM Bali. Bingo, Pinguin FM.

0: bisa menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

itu bakal netap, iya kan? Kita nggak bisa untuk menolaknya, kita nggak boleh menolak tua. Kayak sih muda terus gitu. Ya, ternyata ada sebuah penelitian yang menemukan beberapa helai rambut yang sempat memutih itu justru bisa kembali berwarna. Kenapa sih? Kok bisa itu terjadi? Ya, saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Green FM. Fenomena tersebut ditemukan dalam penelitian di Columbia University yang diterbitkan jurnal eLife, di mana peneliti menemukan bahwa beberapa helai rambut manusia dapat mengalami repigmentasi, yakni kembali mendapatkan pigmen setelah sebelumnya itu berubah menjadi abu-abu atau putih. Dan hal ini ditemukan juga baik itu pada laki-laki ataupun perempuan di berbagai usia. Kemudian juga di berbagai latar belakang etnis. Nah, akan tetapi ada satu catatan penting bahwa repigmentasi tersebut bukan sesuatu yang umum terjadi. Jadi ada kemungkinan rambut yang baru mengalami perubahan pigmentasi itu masih memiliki kapasitas untuk kembali menghasilkan pigmen. Kondisinya berbeda dengan uban yang berkaitan dengan proses penuaan dan sudah kehilangan kemampuan pigmentasinya itu secara permanen. Jadi perlu dicatat, rambut yang sudah tumbuh tidak tiba-tiba berubah warna. Perubahan terjadi pada rambut baru yang sedang diproduksi oleh folikel.

K-pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang The Debut Dream Academy adalah resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Sex ini, serta produser Blake Slatkin dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Adela juga meluncurkan single terbaru berjudul Ain't in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lirik dari Miley Cyrus di era album Bangers.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: karakter vokal dari latar musik berbeda lewat Heaven Baby. Kolaborasi bersama Zayn Malik yang menjadi salah satu lagu dalam album studio terbarunya Star Girl. Album berisi 16 lagu tersebut resmi dirilis pada 14 Agustus 2026, menandai langkah terbaru era Star untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional. Setelah album sebelumnya, The Year One, Turn 21, berhasil menjadi rilisan pertamanya yang masuk ke tangga album Billboard 200. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pink FM, saya kutip dari opini.id. Tahukah Anda? Di mana Anda biasanya pernah untuk melihat yang namanya atlas kan? Atau melihat globe? Atau juga peta? Ya, peta yang tadinya itu namanya peta Mercator. Dibuat pada tahun 1569, yaitu oleh seorang kartografer Belgia bernama Gerardus Mercator. Tujuannya sebagai navigasi untuk para pelaut yang mana memang itu sangat berfungsi. Nggak heran kalau dipakai sampai hari ini. Masalahnya ternyata sahabat Penguin FM, peta Mercator itu menimbulkan distorsi besar wilayah. Ya, semakin jauh dari garis khatulistiwa, maka akan terlihat semakin besar karena visualnya itu dua dimensi. Nah, jadi Anda mulai sekarang nih sahabat Penguin FM, negara-negara PBB termasuk Indonesia baru saja voting menyetujui kalau peta dunia ini sudah nggak berlaku lagi.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pingwin FM.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

Bingen FM, your sweet music station. Stop semua, stay happy. Ya, sahabat Bingen FM, akali, ini dia. I believe I can fly. Saya nggak percaya kalau saya bisa terbang, jatuh saya nanti. Okay, sahabat Bingen FM. Nggak tahu kenapa, tapi kalau jujur ya, kalau kita ngomongin masalah kayak terbang, kayak sesuatu yang itu, saya suka banget sahabat Bingen FM. Mungkin ada juga salah satunya ya. Jadi saya kayak suka sama tokoh nih seperti Superman kah. Kemudian, pokoknya yang bisa terbang dengan pesawat terbang itu juga saya salah satu transportasi saya suka juga. Saya sampai punya miniatur-miniatur dari beberapa maskapai itu. Jadi kalau pas kemana di bandara tuh ada lihat nemu kayak merchandise yang terkait dengan pesawat terbang itu pasti udah saya beli, udah gatel tuh mata tuh udah. Okay, tapi ya udahlah sahabat Bingen FM, kita masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata dan kita masih senang-senang sampai jam 12 ya. Masih ada waktu 2 jam lagi, 2 jam kurang dikit sih ya. Jadi terima kasih dulu untuk yang di sosial media, yang di WhatsApp, thank you banget juga yang udah bergabung. Yang belum saya play lagunya, sabar dulu. Ya, ntar lagi saya play lagi lagu-lagu favorit Anda itu. Dan untuk Anda juga yang lagi stay tune, boleh juga di informasi. Sepertinya yang lagi, terutama nih, yang lagi dengerinnya itu streaming di live.radiopinguinfm.com. Jadi kalau ada di antara Anda juga lagi ngalamin gangguan, mohon maaf ya, karena kita memang lagi sedang ada maintenance untuk streamingnya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi, jadi Anda boleh juga sekalian kasih informasi ke kita, gimana sih penangkapan streaming ya di tempat Anda, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda dengerin live.radiopinguinfm.com. Okay, saya mau sapa dulu di sosial media. Thank you banget buat I Gusti Ayu Parwati. Selamat malam dari Ceko Maria udah menyapa saya. Ada Pak Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Terima kasih Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud. Thank you banget juga buat I Gede Sudane. Tumiam Virgo apa kabar? Made Hendra Saputra, selamat malam ya. Terima kasih udah menyapa dari Desa Tua Margetaban.

0: Pingin FM Sweet Music Station, Shops More, Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM. Apa kabar sih pagi hari ini, sayang-sayangku? Sudah pada bangun apa belum pagi hari ini? Yang sudah pada bangun, boleh dong di PP-in saya pagi hari ini sambil dimonitor streaming kita bagaimana pagi hari ini. Anda mendengarkan radio dari mana? Apakah dari radio di rumah, radio analog, ataukah lewat streaming sahabat Tuna FM? Yuk, yang sudah pada bangun, wah aku langsung mendapatkan PBBB dari Sinti. Selamat pagi Sin. Sudah bangun pagi hari ini, yang lain mana nih, mana? Pasti cuma Sinti aja nih. Halo. Halo Mbak Ade. Kak, gak ada kerincingan pagi hari ini. Kamu kok udah ini banget deh.
1: Gila, aku mau menjadi Barbie
0: banget
1: hari ini.
0: Oh, Barbie hari ini?
1: Jadi Barbie.
0: Barbie ngefet ya. Merah banget deh.
1: Gimana dong? Apapun itu yang menghasilkan ini, memang siap ya.
2: Iya, gak apa-apa.
1: Iya kan, dan ini masih berusaha kita ya setiap pagi ya. Ada aja yang harus dicek, ada aja. Ada aja kan,
0: aduh. Tapi kita, oh sudah benar.
1: Udah mau dia.
0: Aku gedein dikit jadi aku bisa memonitor suaraku sendiri. Tadi aku ngerasa suaraku ada di dalam gua.
1: Aku, suaraku gak ada.
0: Suaramu gak ada, coba
1: kayaknya,
0: kamu harus.
1: Kayaknya ini gak kecolok deh.
0: Coba kamu cari, semua ada di sini deh. Semua ada di sini. Halo, ada Sinti, ada Mbak Papa Panca. Selamat pagi. Ada Edo Marvel juga, selamat pagi. Nah kan, by the way kita ada sesuatu yang baru. Jadi secara teknis sahabat Tuna FM, mestinya kalau aku melihat dari sesuatu yang baru itu, secara teknis mestinya suara kita lebih tebel. Kamu perhatiin gak sih, Dik? Streaming kita
1: ya, berdasarkan
0: baru.
1: Kan analitik dan juga statistik
0: dan juga geopolitik lihat, yang terjadi
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, benar sekali ya. Tetap aja saya tidak mengerti.
0: Coba deh kamu perhatiin, oh, ada tulisan 128.
1: Yes,
0: 128 biasanya kita KBPS. 56, 46 gitu deh.
1: Yes,
0: jadi secara teknis mestinya suara kita lebih tebal, suara lagunya juga lebih tebal dibandingin yang kemarin-kemarin.
1: Oh, coba kalau dong. Kalau kemarin itu tepungnya kurang soalnya.
0: Bener, sekarang sudah pakai pengawet.
1: Formalin.
0: Ada Putu Oki, selamat pagi. Coba dong di sambil dicek-cek ya streaming kita satu FM. Sintia bilang lebih tebel dan jernih, bening, kriuk.
1: Legit nggak sih?
0: Ih, legit banget. Seperti punya adik ya makanannya pagi-pagi. Lapis legitmu mana?
1: Di rumah no, ketinggalan.
0: Itu kata Edo Marvel. Selamat apa? Pagi, akhirnya streamingnya merdu semriwing katanya.
1: Begitu.
0: Ih, kata Putu Oki, bener loh, Kak Wibi lebih jernih loh katanya.
1: Kita crispy. Udah ini soalnya, kita pakai cetapil soalnya.
0: Mahal ya Bu, ya ITTA sih itu.
1: ITTA sih ya.
0: Cuci muka pakai cetapil.
1: Cetapil yang kecil aja 50 ribu.
0: Itu kamu pakai itu?
1: Enggak cocok aku no.
0: Oh wow.
1: Beli aku tapi enggak cocok.
0: Itu bukannya bagus ya supaya ya,
1: aku kelasnya yang
0: untuk sensitif ya.
1: Clear and clean aja.
0: Wow.
1: Yang cuma 20 ribu. Setapil enggak cocok malah.
0: Iya ya berat. Gitu ya. Iya. Terbiasa geradakan kayaknya iya. Kita ya kan. Ya sudah yuk yang udah pada bangun boleh langsung ikutan join ngobrol bareng sama kita ya.
1: Sapa kita yuk.
0: Ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti sambil request lagu kesayangan.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bun FM yang sudah pada bangun ya, bukan pada bangun.
1: Tapi bener langsung mati dia.
0: Iya kan?
1: Rek.
0: Sebuah perkembangan yang luar biasa pemirsa di pagi hari ya.
1: Oh my god.
0: Iya, tadi udah menyapa kita ada Putu Oki, Bapak Pancaneki, Abah Weisel, ada Edo Marvel, Sinti, ada Indra Baginda juga, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yang baru ketemu sama member JKT loh dia.
1: Keren.
0: Iya, di Gor Liga Bali Kesiman Denpasar.
1: Keren.
0: Oh gitu ya, ada ya?
1: Gak tahu juga lu.
0: Di mana sih? Gor Liga Bali Kesiman Denpasar, Dek.
1: Di mana sih, Wak?
0: Liga Bali? Iya, di mana sih?
1: Di mana ya sih, Tandra? Kita enggak tahu lagi.
0: Coba Tandra sebutkan dan kasih tahu kita dengan lengkap alamatnya. Halo.
1: Iya, Jun. Aku juga menyapa good morning Mutiara pagi.
0: Kak Juna.
1: Kita enggak ada mutiara-mutiaranya kok sebenarnya. Hanya value kita aja yang mutiara.
0: Iya, betul. Kadang-kadang ya, bisa sih batu kali.
1: Batu apung sih aku.
0: Batu apung. Ngapung. Batu apung tuh masih mendingan gitu kan. Iya. Agak lucu lah gitu.
1: Iya, batu kali kan di paling dasar. Di palung kegelapan.
0: Bener. Udah gitu lumutan.
1: Iya lagi, ampun. Gimana nih?
0: Udah buruk rupa, lumutan lagi.
1: Ya, makanya aku batu apung aja. Dilempar-lemparin kan. Iya, aku batu ake pas banget dipajang di jari jemari yang lentik.
0: Iya,
1: ya.
0: Mbak Tesi ya. Jari.
1: Hotman Paris dong, oh gitu. Kayak Raya.
0: Kirain Tesi.
1: Agak klinik, bukan agak lagi aku Jun, aku apa-apa ke klinik dulu Jun.
0: Iya, namanya juga gadis mistis, iya, gadis no. Mistis mikroskopis dia.
1: Ibuku aja kayak melihat aku seperti ini ya, Bu Agung tahu gak kamu Jun? Bu Agung
0: mau
1: membawa aku ke tempat orang-orang pintar.
0: Oh iya?
1: Kenapa anak saya ini, jodohnya mana? Bukakan auranya. Gitu. Keluarga aku emang keluarga klinik deh kayaknya. Apa-apa ke itu, ya, ke mistis-mistisan.
0: No wonder kan akhirnya kamu dikit-dikit apa-apa, wah harus dibaca garis tanganku nih.
1: Iya.
0: Wah garis-garis yang ada di mukaku ini harus dibaca.
1: Iya. Apa keriput yang terjadi itu, pada garis tanganku ini, bagaimana auraku hari ini.
0: Iya benar.
1: I need to know it gitu loh. Kayak. Kedewan-dewan gadis mistis ini, ih bukan Edo, aku meluk.
0: Kedewan-dewan itu apa sih?
1: Jadi kayak
0: dewan-dewan ini.
1: Dewa-dewa. Dewan-dewan tuh kayak apa-apa sembahyang.
0: Oh, apa-apa sembahyang. Lo kan bagus dong.
1: Bagus, iya, tidak apa-apa. Negatif, tidak negatif. Bagus ke dewan-dewan itu. Apa-apa jadi, tuh kepada leluhur.
0: Oh.
1: Sembahyang.
0: Ini mistis yang bagus gitu ya.
1: Iya, bagus. Mm-hmm. Aku melukat, guys.
0: Oh, iya kemarin ini gila. Satu cerita yang terlewatkan ya kemarin.
1: Iya.
0: Kan hari Minggu ya kalau
1: enggak salah.
0: Hari Minggu tiba-tiba aku lihat, wah, gadis mistis ini melukat bersama 4 orang temannya.
1: Spiritual journey aku tuh kayak
0: kemana aja kemarin?
1: Ke Pura Campuhan di Padang Gala.
0: Lanjutnya kemana habis itu?
1: Enggak ada, kedinginan, kita semua masuk angin. Ya Tuhan.
0: Di Padang Gala.
1: Iya.

0: Ajakan temen kali.
1: Enggak, aku.
0: Oh, kamu.
1: Karena aku nih.
0: Oh, kamu yang mempunyai inisiatif. Ini,
1: tumben inisiatif banget kan. Malukat kali ya gitu. Ya udah ayo deh yuk. Bisa enggak yuk gas gitu. Karena, walaupun kita datang pagi kan. Hujan dua.
0: Emang hujan.
1: Minggu pagi hujan, kita diam di mobil dulu semuanya kayak.
0: Oh, wow.
1: La la la menunggu hujan reda, ujung-ujungnya jam 8. Enggak, jam 9 baru keluar mobil.
0: Oh gitu, gara-gara hujan.
1: Hujan.
0: Ya? Tuhan. Apa sih yang mendasari kamu pengen melukat?
1: Biar bersih aja.
0: Oh, oke, okay. Bersih hatimu ya.
1: Iya, biar kehausan ini terairi dengan baik.
0: Wow, kehausan duniawi terairi dengan hal-hal yang rohani.
1: Iya.
0: Luar biasa kan,
1: biar
0: temanku.
1: Biar lebih pendekatkan
0: agak
1: diri.
0: Agak gak normal ya.
1: Mulai, kalau yang kayak gini gak normal ya jatuhnya ya. Kayak. Gimana ya?
0: Nggak seperti gitu. Kamu.
1: Ayo sahabat pengen FM, dukunglah Ade menjadi lebih positif tahun
0: luar
1: ini.
0: Luar biasa, Ade positif hati, Ade positivity namaku.
1: Positif namamu. Dalam hal pikiran ya, jangan positif yang lain ya, agak worry saya kalau itu ya, kayak please gitu loh.
0: Makanya bermain aman dong, Mbak Ratna. Selamat pagi Mbak Ratna.
1: Pagi Mbak.
0: Ada Bawe, Mbak Tinita, ada...
1: Edo bilang tuh,
0: apa tuh?
1: Padang Galak tuh yang di Taman Festival Bali, tahu gak?
0: Tahu
1: itu
0: yang kebakar itu.
1: Hah?
0: Taman Festival Bali toh
1: Siman
0: Padang
1: ya?
0: Galak toh
1: iya Padang Galak
0: iya toh yang
1: Taman Festival
0: yang dulu kebakar itu toh
1: kebakar ya wa nggak tahu lagi ya deh
0: iya
1: emang kan, kebakar dok, ya dok ya
0: yang Taman Festival Bali itu yang suka dipakai buat syuting hantu-hantu itu kan dok
1: iya dok ya. Iya sih dok, jangan hilang dong please.
0: Dok, tolong dok, kamu sudah menebar jari, tiba-tiba hilang.
1: Ih, worry deh, aku sendiri lagi.
0: Oh kemarin. Itu bangkrut katanya. Oh, iya deh.
1: Tapi kok aku gak lihat bangunan itu ya dok?
0: Iya bener, Taman Bali. Bener, Taman Bali yang terbakar adek.
1: Tapi aku gak lihat loh bentukan bangunannya.
0: Oh yang pokoknya banyak orang bilang kalau itu serem gitu sekarang.
1: Gimana aku kemarin sendiri lagi naik mobil sama.
0: Ya gak apa-apa juga sih, kan kamu berteman.
1: Dok.
0: Iya kan bener. Terbengkalai.
1: Masa sih?
0: Kamu kalau tahu fakta ini pasti gak jadi ya dek.
1: Takut sih.
0: Mending cari tempat lain kan dek.
1: Mending aku nebeng sih kayaknya. Tetap kesana tapi nebeng kali ya.
0: Ade rela bangun pagi untuk melukat sahabat Dunia FM.
1: Iya.
0: Untuk journey.
1: Spiritual.
0: Sebuah spiritual journey. Ya kan? Kalau Anda sendiri, Anda itu rela bela-belain bangun pagi untuk apa?
1: Iya.
0: Sahabat Dunia FM biasanya ya.
1: Ya apakah untuk sembahyang misalnya kayak Ade. Atau untuk kerja.
0: Yes.
1: Nih kayak kita berdua kan karena kerja. Kita bangun pagi kan.
0: Duta lara ya kan. Yuhu. Duit maksudnya.
1: Atau Anda memang bangun paginya itu karena liburan.
0: Karena
1: malah
0: mau,
1: pas
0: mau
1: liburan. Iya kan pas liburan malah kayak okay, bangun pagi. Aku mau keluar jalan-jalan mau ini mau itu.
0: Yes. Atau Anda memang gak bisa bangun pagi.
1: Atau malah memang morning person gak usah nunggu apa-apa emang bangun pagi
0: gak
1: aja
0: usah
1: anaknya.
0: Nunggu kerelaan hati gak usah.
1: Iya.
0: Kan Anda memang pengen bangun pagi aja mau olahraga. Sekarang kan gaya hidup sehat banget deh. Iya kan jadi olahraga atau ikut running club gitu loh.
1: Menyongsong jadi, maraton 24 kilo. Junajun, apalah dayaku yang sudah menjalani semua ini. Ih, semangat sih.
0: Luar biasa
1: Jun.
0: Sih.
1: Ini dia perklanikan sungguhnya tuh Junajun. Aku mah apa tuh Jun.
0: Tapi dia mungkin lebih kepada orang yang spiritual kali ya dia.
1: Iya.
0: Dari jiwanya dia itu kan senang dengan hal yang spiritual.
1: Iya, iya benar. Dia kan sesuatu emang dari yang... hatinya spiritual.
0: Iya.
1: Kalau saya kan emang karena lagi mentok aja ya bingung gitu loh kayak harus ngapain guys gitu loh. Jadi kayak okay lah.
0: Mentok apa sih, Dek?
1: Mentok dengan kegalauan, mentok dengan kayak what should I do gitu. Ketepak ngayah deh. Apa ketepak tuh
0: apa
1: Jun? Jun kamu tahu bahasa Baliku jelek Jun.
0: Apa
1: please.
0: Itu ketepak ngayah deh?
1: Nggak tahu.
0: Coba
1: apa tuh ketepak ngayah?
0: Ketepak ngayah.
1: Ketepak ngayah artinya. Ini
0: kayak Jun, percuma please. Aku siaran sama temen yang berasal dari Bali asli ya guys.
1: Ketepak ngayah berasal dari gabungan kosakata Bali merujuk panggilan untuk tanda melaksanakan.
0: Oh chosen, sudah terpilih gitu loh.
1: Oh
0: kan sudah ketepak ngayah gitu loh deh si Ajun ini kayak aku tuh sudah terpilih gitu.
1: Gila lah orang terpilih.
0: Man, orang terpilih. Tapi deh, aku tidak bisa berkata-kata deh.
1: Aku apalagi.
0: Aku terpilih untuk apa ya?

0: Untuk siaran, Wak.
1: Iya, benar.
0: Siaran pagi.
1: Untuk jadi penyiar, ya kan?
0: Ya udah, itu doang.
1: Anda, Sawatuna FM, rela bangun pagi itu untuk apa? Ya, kadang-kadang kan ada orang memang morning person yang memang rela banget. Rela, aku rela.
0: Tapi yang bukan morning person, kita pengen tahu deh, apa sih yang membuat Anda tuh harus rela bangun pagi? Apakah untuk kerjaan,
1: yes,
0: untuk sembahyang, olahraga, atau emang pas libur?
1: Ya, benar-benar.
0: Libur rela buat jalan-jalan biar bisa lebih pagi lagi.
1: Nah, itu istilahnya. Anda pokoknya sampai bela-belain deh bangun pagi, ya kan? Itu biasanya Anda mau effort seperti itu untuk apa? Jangan bilang karena dengerin kita lo ya.
0: Pede banget.
1: Peres.
0: Coba kasih tahu kita yuk, 0811-393-494 sekali request lagu juga. Temeninlah kita berdua sampai jam 10 pagi ya, ngobrol sama kita.
1: Yo.
0: Apapun itu, katakanlah pada kami.
1: Bener banget ya, kita ngobrol pagi hari ini. Apa yang membuat Anda mau bela-belain bangun pagi, Sahabat Tune FM?
0: Yo.
1: Kita ngobrol.
2: Single on Penguin FM.

lagu Langit Merah Muda sebagai original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Lagu ini hadir menjelang perayaan filmnya di bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Berdasarkan siaran pers Trinity Optima Production, Afgan terlibat dalam film sebagai pemeran Kafka sekaligus pengisi soundtrack. Lagu ini bernuansa romantis dikerjakan Afgan bersama Randy Pandugo dan juga Mohamed Kamga. Randy Pandugo juga dipercaya sebagai produser yang mengolah musik untuk memperkuat nuansa cerita dalam film.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Lagu ini spesial buat Indra Baginda yang kemarin sepertinya baru bertemu dengan ini ya, personilnya JKT48. Bagaimana kesan dan pesan Mas Indra, beli Indra pas ketemu sama mereka nih?
1: Oh, cantik.
0: Mana lihat? Oh iya dong, cantik sekali ya. Mantap sekali. Aku baru tahu kalau Liga Bali itu ada di ini di bypass Ngurah Rai itu loh. Ternyata ada kafe gede sih, memang di situ ada sih.
1: Iya kah?
0: Iya, di sebelah kiri.
1: Enggak tahu lagi
0: yang,
1: ada.
0: Yang arah deket perempatan.
1: Di Matahari Terbit ya?
0: Enggak sih. Bukan. Padang Galak enggak? Deket-deket situ deh. Tapi di jalannya, di pinggir jalan.
1: Oke.
0: Okay. Itu tadi Gus Oki ngasih tahu kita sih, Putu Oki. Itu. Terus ada Mbak Ira, satu lagi Mbak Ir. Tadi lagunya Piana yang Diamond sudah kita puterin. Kemudian juga ada Bunda Iswarni, Bu Naunau. Selamat lagi Bu Naunau.
1: Halo.
0: Ini sedikit melambat, nunggu Paksu berangkat kerja dulu katanya. Iya gak apa-apa. Kak Ira Mihada, selamat pagi loh.
1: Kamu ngapain pagi-pagi?
0: Bela-belain bangun pagi padahal ya kan semalam begitu banyak kegiatan.
1: Oh my God. Oh my God,
0: shooting,
1: oh my God.
0: Ya kan? Shooting terus
1: kamu kena
0: dia.
1: Ini juga Ri ya?
0: Kena apa sih?
1: Dibilangnya sebagai morning person bangun jam 5 pagi itu hari-hari ya aku. Mau ada jadwal olahraga ataupun memang gak ada agenda khusus. Tapi ada satu hal yang sanggup bela-belain bangun lebih subuh, yaitu ngejar flight pagi.
0: Oh kenapa? Kamu suka banget dengan flight pagi Ri?
1: Iya flight
0: kenapa?
1: Pagi tuh. Tapi sekarang kata dia flight pagi tuh udah mulai gak nyaman.
0: Karena?
1: Mengganggu ritme waktu tidur. Waktu tidur. Misalkan flight
0: tidur banget kan.
1: Sendiri banget.
0: Sendiri dong.
1: Oh, iya ya. Misalkan flight terbang jam 6 pagi maksimal jam 5 subuh mesti standby di airport.
0: Yes.
1: Dan drop bagasi di counter check-in. Belum lagi kalau flightnya internasional, alamat jam 4 udah nongkrong di airport. Ya kan 2 jam sebelumnya kan.
0: Jam 3 berangkat.
1: Ini kita belum ngitung waktu perjalanan menuju airport, jam berapa mesti bangun, mandi dan lain-lain. Bisa mungkin menghindari flight pagi. Tapi kan kadang maskapai tiba-tiba kirim pesan. Mohon maaf penerbangan Anda dibatalkan, dipindahkan ke penerbangan paling pagi.
0: Iya, tapi kalau aku seneng sih flight pagi karena jarang yang delay.
1: Iya.
0: Iya, kalau siang-siang itu biasanya alah delay. Karena dia sudah bercampur dengan jadwal schedule-schedule yang lain kan.
1: Iya, ada yang mungkin datangnya lebih telat, lebih ini kan.
0: Yang lain telat, dia jadi ikutan delay akhirnya. Menunggu runway-nya siap kan. Jadi aku paling suka pagi sebetulnya. Memang betul. Jam 3 banget nih aku harus bangun nih. Luar biasa. Tapi apa yang membuat Anda itu mau bela-belain bangun pagi? Sahabat Tuna FM, yuk ngobrol bareng.
1: Kasih tahu kita 0811-393-494. Weather Forecast.
0: Weather Forecast. Kalau kata Unca hari ini ada apa, adik?
1: Cerah. Suhu di 23 sampai 29, tapi rata-rata di 26 derajat Celcius. Kemudian ada kemungkinan hujan hari ini.
0: Oh baik.
1: 80% pagi ini.
0: Kok gede?
1: Mendung sih di luar ya.
0: Oke okay, baik.
1: 80%, kemudian kecepatan angin masih kencang 15 sampai 25. UV indeksnya 11 di siang hari.

0: Alex Warren, sahabat Dunia FM dengan Ordinary. Spesial buat Putu Oki yang sudah dikasih lagu ini ya.
1: Yes.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, apa sih yang bikin Anda mau bela-belain bangun pagi, sahabat Dunia FM ya?
1: Ya, kasih tahu kita 0811-393-494. Apakah olahraga, kerja, sembahyang, atau malah persiapan liburan?
0: Iya.
1: Kan udah tahu kayak, wah aku flight nih ntar jam 8, wah jam 2 pagi udah bangun.
0: Ih, jam 1 bahkan.
1: Karena belum packing-packing.
0: Nggak tidur. Gak bisa tidur. Kan ada tuh orang yang gak bisa tidur kalau dapat flight pagi, dia malah gak bisa tidur, takut kebablasan.
1: Oh.
0: Karena memang bukan orang pagi.
1: Ada dulu pernah gedor ini dong, gedor mantan bosnya dia dong.
0: Oh ya?
1: Gak bangun dia.
0: Wow. Ternyata
1: emang gak bangun dia.
0: Oh, emang gak bangun. Gak bangun
1: dia, telepon-telepon dia kan. Telepon kok gak ini. Di apa namanya, di lastinnya dia kok jam segini. Gimana nih kan.
0: Waduh.
1: Terus ketemu sama keluarganya kan. Izin kita mau berangkat. Biasanya sudah bangun sih. Oh iya. Tapi ini udah jam segini. Coba diketok.
0: Itu agak dilema banget ya dek ya.
1: Dilema wak.
0: Itu takut kena marah,
1: iya.
0: Tapi kalau enggak dibangunin nanti salah juga,
1: iya.
0: Kita.
1: Terus, isi, gitu kan. Oh tunggu, gitu. Kita nunggu di mobil dong, tunggu. Masuklah dia tergopoh-gopoh. Sorry, ketiduran.
0: Kecapean ya bos.
1: Last call dong kita abis itu.
0: Last call?
1: Last call kita.
0: Oh, tapi untung masih last call.
1: Lari kita. Itu soalnya penerbangan ke Jogja wak.
0: Oh wow.
1: Ke Jogja itu kayak cuma sehari cuma ada berapa gitu ke KIA.
0: Emang gak banyak kan?
1: Gak banyak.
0: Pakai gitu. Mahal ya kalau aku pulang kampung.
1: Yes, correct. Dan kita naiknya Garuda soalnya.
0: Oh baik.
1: Garuda itu kayak cuma satu penerbangan sehari kan. Jadi kayak. Aduh, gimana? Aduh. Askol sudah.
0: Tapi ya sudahlah ya. Itu sebuah pengalaman di mana kalau kita bukan orang yang terbiasa bangun pagi,
1: iya.
0: Terus tiba-tiba kita harus bangun pagi, emang agak susah, Ade.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Ada satu momen di mana kita tuh bela-belain bangun pagi.
1: Iya.
0: Apa yang membuat Anda tuh mau dan rela bela-belain bangun pagi? Mbak
1: Yo,
0: Tinita.
1: Halo.
0: Selamat pagi Indra pagi. Baginda. Lagunya udah kita puterin Mbak Adi Bejigama. Lagunya Jeff Satur yang Gus. Nanti kita siapin ya.
1: Yes, ada Bawo. Bawo dia minta lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir. Mini food yang buat saya rela bangun pagi kerja. Mantap.
0: Oh karena kerja ya.
1: Kerja keras.
0: Cuan ya.
1: Cuan is number one. Terus ada juga nih Mbak Ira.
0: Hai Mbak Ir.
1: Pencet wak. Mbak Ira. Mbak Ira lagunya udah Diamond tadi ya. Aku terbiasa bangun pagi mau kerja atau liburan.
0: Oh baik.
1: Biasanya aku bangun jam 3 pagi untuk doa pagi.
0: Oh, jam 3 pagi
1: sekali.
0: Banget. Doa pagi yang aku panjatkan kepada Tuhan.
1: Sebelum aktivitas masak dan lain-lain. Tapi saat liburan aku akan bangun lebih pagi lagi. Supaya lebih banyak waktu buat jalan dan eksplor lebih banyak. Mantap.
0: Bukannya kalau kita bangun pagi. Bangun yang pagi banget gitu ya. Pas eksplor ngantuk ya.
1: Iya ya.
0: Itu aku no.
1: Aku juga lagi.
0: Jadi kalau misalnya besoknya mau explore, mau jalan seharian, aku pastikan aku akan tidur lebih cepat aja. Supaya aku gak ngantuk no. Karena aku anaknya ngantuan banget deh. Yang lain tuh udah sampai di satu. Kan kalau kita explore kan berarti tidak satu tempat dong. Ada beberapa tempat yang harus kita datengin dan itu bisa seharian.
1: Iya.
0: Satu tempat udah didatengin, aku ngantuk no. Itu plus.
1: Gak itu jompo sih. Jompo itu.
0: Pokoknya setiap satu tempat itu kayak buat aku pergi ke satu tempat itu udah cukup. Tapi kan buat orang yang pengen memanfaatkan liburan kan gak cukup deh.
1: Gak cukup dong.
0: Ya kan maunya sekalian di apa namanya dimanfaatkan dalam satu hari itu dapat semua gitu.
1: Ih,
0: aku
1: mantap.
0: Satu tempatnya udah ngantuk. Capek loh.
1: Jompo. Tapi Mbak Ira jam 3 pagi kalau ada orang bilang nanti bangun siang rezeki dipatok ayam ini Mbak enggak. Ira sih yang matok ayamnya sih kayaknya.
0: Iya, Mbak Ira yang nyembelih ayam kayaknya.
1: Geprek ayamnya, geprek sudah enggak jadi.
0: Apa istilah rezeki dipatok ayam? Enggak, ayamnya yang dipatok Mbak Ira.
1: Cynthia, tadi kamu minta lagu apa?
0: Ada tadi lagunya nih? Jenny yang solo.
1: Oh Jenny yang solo, kita puterin ya.
0: Dia asal solo. Jadi inget siapa?
1: Dia
0: asal solo.
1: Takut. Nih Cynthia bilang udah bersih suaranya, baik, terima kasih. Terus dia bilang coba deh ke Candi Narmada. Terima kasih loh nih sahabat Pengen FM, banyak memberikan insight-insight untuk ada spiritual journey ya. Kalau Cynthia bilang coba ke Candi Narmada, ada di sana pura samping Beji katanya. Coba mengadu di sana biar enak rasanya.
0: Oh, terima kasih loh.
1: Adu nasib ya. Terus dia bilang juga ke Goa Gili Putri.
0: Adu nasib, mengadu kepada Sang Hyang Widi, Ade, bukan mengadu nasib. Kamu mau ngadu nasib sama Sang Hyang Widi?
1: Ngadu sama Sang Hyang Widi kan pasti bilang, "Napa ya Tuhan ya, gini." Gitu. Terus Tuhan mengadu balik, "Kamu baru itu. Iya. Saya mengurusi ribuan orang.
0: Kamu gitu aja, saya ini loh ngurusin miliaran umat manusia yang tidak pernah mau
1: untuk bersyukur.
0: Bertobat, ya, tidak bersyukur, cuma ingat aku kalau udah
1: udah buntu jalannya baru ingat aku.
0: Aku loh dilupakan oleh miliaran orang yang ada di dunia ini.
1: Itu baru miliaran yang melupakan.
0: Beneran?
1: Sisanya gak mengakui.
0: Ternyata aduh nasib beneran. Coba ya kalau Tuhan bisa seperti itu ya, Dek ya.
1: Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Kamu gila sih.
0: Kamu gitu aja udah lembek. Aku loh.
1: Aku harus menghasilkan jutaan manusia. Puluhan hewan, puluhan ribu tanaman.
0: Dan mereka tidak ada yang ingat sama aku.
1: Iya. Aku sebal, maka aku akan erupsikan satu.
0: Agak ngeri ya, Dek.
1: Tapi aduh capek ya. Cuma tadi Cynthia juga bilang coba ke Goa Giri katanya juga. Ada udah kok ke Nusa Penida udah.
0: Oh baik, yang Goa Giri itu yang masuknya sempit itu ya,
1: iya,
0: Dek?
1: Iya.
0: Yang kita harus, sudah ke sana.
1: Iya, gitu ya. Tadi ya.
0: Begitu masuk ke dalam guanya lebar banget kan.
1: Licin pula.
0: Bener. Harus hati-hati ya, Dek.
1: Iya. Tuh, terus juga dia bilang ya udahlah semoga bahagia. Makasih loh sahabat Pengen FM mendoakan aku. Loh.
0: Dia memang lagi galau banget ya.
1: Iya.
0: Sebagai anak manusia.
1: Perlu terkasihi aku soalnya.
0: Perlu diairi kalau aku bilang.
1: Teriri
0: dengan
1: gak?
0: Sentuhan rohani.
1: Ada di lukat aku.
0: Untuk Oki, dia tadi request saja Alex Warren, dia terpaksa bangun pagi itu untuk sembahyang. Karena tiap galungan itu diriku bersama Mama Rose bangun jam 3 pagi deh. Untuk prepare sembahyang keliling. Sekalian juga sebagai me time kami bisa kemana-mana sembahyang berdua. Kan anak-anak masih tidur jam segitu. Oh iya juga ya.
1: Me time banget
0: bisa gua, ya. Berduaan gitu loh. Tapi sembahyang.
1: Oke, okay. The Marvel.
0: Halo.
1: Enrique Iglesias, do you know?
0: Sudah.
1: Bangun pagi mulu gara-gara apa ya? Ya emang udah mendarah daging aja sih. Habit ya, mau kerja atau libur. Tetap jalur morning person garis keras. Jam 5 subuh tanpa alarm pun udah siap menyapa dunia. Iya sih.
0: Mantap.
1: Tapi jujur seru sih, pagi-pagi tuh rasanya tenang banget, nyantai dulu, bersih-bersih, lap-lap motor, terus mau banten. Jadi gak ada drama gerasa gerusu. Terus juga pas pulang kerja tinggal rebahan santai. Nah plot twistnya kalau lagi niat banget pengen bangun siang karena gak enak badan atau capek, tetap aja kebangun jam 5 pagi. Akhirnya cuma pasrah, scroll medsos dulu, nunggu mata berat lagi, baru deh sleep mode dilanjutin.
0: Asik ya. Banget ya.
1: Terus si Edo nanya, pas melukat ketemu Maha Guru Altreya Narayana gak deh? Kalau ketemu beliau bisa curhat sama beliau loh, dan itu deep banget.
0: Oh iya?
1: Siapa tuh? Oh.
0: Ade mana tahu dok, coba
1: Edo.
0: Kamu kasih tahu dia bagaimana kasih cara tahu. Bisa bertemu dengan sang maha gurunya.
1: Coba ciri-cirinya ya kan? Dong, guru hentikan guru,
0: guru
1: hentikan,
0: guru
1: tidak mau berbuat dosa lagi guru.
0: Allah panca neki mbak panca, aku bela-belain bangun pagi demi ajak Jason ku jalan-jalan. Biasanya aku bangun jam 6 langsung prepare buat berangkat kerja, tapi akhir-akhir ini aku bangun lebih pagi deh. Kadang jam 5.30 langsung ajak Jason untuk keluar. Sekalian aku juga bisa jogging dan grounding. Aspalnya bersih, sepi, dan view hamparan sawah juga keren banget. Tapi keren sih. Rumah dia keren banget, Dek.
1: Iya.
0: Sekitar rumah dia tuh keren banget. Sawah, pohon-pohon kelapa. Seru banget deh.
1: Seru tapi aku gak berani sih, takut aku.
0: Iya,
1: aku Edo, aku udah cari dok di Google. Ketemu kemarin dok, Salim aku.
0: Oh tapi, Salim.
1: Tapi gak ini, gak ngobrol.
0: Oh.
1: Apa mentah obrolin dok?
0: Aduh nasib.
1: Aduh nasib. capek enggak jeruk? Kata gitu dong.
0: Kamu ini.
1: Dia pakai tongkat dikeplok ntar. Ketemu ada dok, ketemu. Oh, beliau pendiri pengelukatan ya. Katanya, oh, katanya ya, nih katanya ada sih kebetulan kemarin yang ngelukat tuh jerumangku yang lain ya. Mm-hmm. Kalau beliau ini yang melukat. Nah, kalau orang melukat tuh kan disiram air tuh, disiram air suci, siram. Kalau sama beliau kayak dimandiin wah.
0: Oh, digrojok gitu ya.
1: Oh, buah,
0: bersihnya tuh bersih banget gitu loh. Ketombe-ketombemu semuanya mengalir.
1: Dosa tuh luntur langsung kayak semuanya. Buah kayak gitu.
0: Riasanmu langsung ini dong, Dek.
1: Gak ada gak riasan.
0: Luntur, oh gak riasan.
1: Aduh, terima kasih ya, Dok. Iya. Terus ada juga Bunda Ayu Suwarni.
0: Oke.
1: Minta lagunya Krisya kalau cinta menggoda. Baik, kenapa Bunda rela bangun pagi ke pasar katanya. Oke, okay. Bu Naunau.
0: Halo.
1: Bu Naunau, dia tadi udah dibaca ya, David Guetta tadi Swim Gone.
0: Belum
1: ya?
0: Belum diputar ya.
1: Sedikit melambat menunggu Pak Su berangkat kerja, baik. Gak apa-apa, thank you, stay healthy juga buat Bu Naunau.
0: Betul.
1: Apa yang membuat Bu Naunau bela-bela bangun pagi itu ya jadi kebiasaan aja sih sejak menikah. Bekerja menuntut kehadiran jam 7 sudah di meja kerja. Juga ibadah yang memang kewajiban. Dan pada akhirnya menua ritme itu tetap menjadi lazim di keluargaku. Itu pun ngantuk setelah kegiatan bisa tidur lagi walaupun cuma 20-30 menit.
0: Oh, cukuplah
1: menjaga badan tetap segar.
0: Luar biasa. Ada Mbak Ratna,
1: yeah.
0: Lagunya Home Caliput. Kalau aslinya sih aku emang morning person deh. Jadi jam 3 atau 4 biasanya udah bangun, jam 3 ya atau 4 adik. Tapi bakal paling bela-belain bangun kalau anak atau suami ada kegiatan pagi. Jadi aku siapin bekal sarapan dulu, nemenin mereka siap-siap aja sampai berangkat. Nah, biasanya apa yang kamu lakukan kalau mereka udah berangkat, Mbak Ratna?
1: Yes.
0: Tidur lagi? Atau justru kamu
1: bersih-bersih?
0: Berkebun. Ada pekerjaan lain lagi yang harus kamu lakukan. Kalau aku sih tidur lagi aja, Mbak.
1: Kalau tidur lagi bablas biasanya, Wak.
0: Iya ya. Tapi kan lagi. Dia di rumah. Nanti bisa melakukan kegiatannya tunda dikit lah gitu loh.
1: Nah, tunda.
0: Iya benar.
1: Jadi habis itu ya. Gustu mau okay. Lagunya Miley Cyrus.
0: Ya, oke.
1: Ntar diputerin ya Miley-nya. Terus juga itu aja, thank you. Arima Hadi, thank you tadi rekomendasinya. The use.
0: Oh, kamu disuruh melukat ke sini ya?
1: Enggak. Jadi ngasih rekomendasi okay. Nanti ade pas kampus di mana?
0: Mias Kuningan. Terus dia bilang apa tuh dia rela bangun pagi udah dibaca tadi dia ya?
1: Udah belum sih.
0: Udah dibaca lagi. Yang bangun pagi-pagi ngejar penerbangan.
1: Oh iya, udah. Baik.
0: Ada juga Kak Juna banyak memberikan informasi tentang hal-hal melukatan, spiritual ya.
1: Klinik.
0: Ya, Dek, itulah, Dek. Kemudian juga ada Abah Waisel, kemudian juga ada Abdul.
1: Hai.
0: Kalau dia mau lagunya Rita Ora, Body on Me. Aku tiap pagi selalu bangun pagi sih, tapi biasanya bela-belain bangun lebih pagi kalau mau bepergian jauh. Karena kalau masih pagi udara masih sejuk dan jalan masih agak sepi. Jadi durasi selama perjalanan lebih cepat. Kalau mau ada acara di rumah juga tentu saja harus bangun lebih pagi buat persiapan-persiapannya. Terima kasih.
1: Anyway, banyak banget yang ikut guys. Nanti ya, kita baca lagi ya. Kayak banyak banget, lebih dari 20 ya.
0: Aduh, agak bersabar ya.
1: Tapi aku pengen nyapa salah satu orang yang paling kucintai yang jarang banget nongol.
0: Siapa
1: itu,
0: sih?
1: Mbak Puspa Maniswati.
0: Apa kabar Mbak Puspa Puspi?
1: Mbak Puspa, where are you? Terakhir dia ngechat kita tuh Juni, Wak.
0: Oh,
1: ini
0: Juni?
1: Udah September.
0: Wah, luar biasa loh.
1: Ya ampun.
0: Kangennya kita sama Mbak Puspa Puspi, ya kan?
1: Aduh, bahagia
0: dia,
1: selalu
0: dia pun
1: ya.
0: Muncul gara-gara masalah pengelukatan, adik.
1: Iya. Biasa dia kipu dan percintaan saya.
0: Emberan, biasanya dia mendapatkan informasi terbaru dari masalah percintaan adik yang gak pernah bener, ya kan?
1: Iya lagi, aja sering-sering ngelukat nih. Buat nanti yang belum joinan kita bacain. Yang mau joinan boleh 0811-393-494. Apa alasan Anda rela bangun pagi?
0: Yes, dibela-belain gitu loh.
1: Yeah.
0: Buat bangun pagi itu karena apa? Saltun FM, kita ngobrol pagi hari ini.

0: yang sudah gak sabar pengen refreshing ke Ubud aja Satun FM, ke Toya Ubud lah kita. Karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping aja di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan minimal 2 orang ya. Untuk harga dan detail, hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet.

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Healthy Corner. Healthy Corner.
1: FM Your Sweet Music Station. Suka makanan pedas? Anggun Zanita bawa kabar baik untuk Anda nih, sahabat Pian FM. Menurut penelitian yang dikutip dari wallipop.detik.com, sering menyantap makanan pedas bisa menyehatkan tubuh hingga memperpanjang usia loh. Bagi pecinta makanan pedas, sensasi panas dari cabai, sambal, atau kari memang membuat santapan terasa semakin nikmat ya. Rasa pedas tersebut mungkin juga memberikan manfaat lebih bagi tubuh. Nah, makanan pedas yang mengandung capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai, telah dikaitkan dengan sejumlah proses dalam tubuh yang berhubungan dengan kesehatan jangka panjang. Di balik sensasi panas yang ditimbulkan, konsumsi capsaicin dan makanan pedas secara rutin memberi sejumlah manfaat kesehatan jangka panjang. Salah satunya, memelihara kesehatan jantung. Capsaicin dapat merangsang produksi nitric oxide, senyawa yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Mekanisme tersebut berpotensi membantu menjaga tekanan darah. Kadar lemak darah juga mungkin mendapatkan manfaat. Namun, penting dicatat ya, bahwa temuan tersebut menunjukkan hubungan. Bukan berarti makan cabai secara langsung menjamin seseorang terhindar dari penyakit jantung atau pasti berumur panjang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Bingung FM, your street music station, shop smart, stay happy. Miley Cyrus, Sabtu FM dengan bass Persuades ya. Ini spesial buat Tutu yang sudah dikasih lagu ini. Nanti kita akan bacain mini food kita pagi hari ini. Kita ngomongin tentang Anda itu rela-relain bangun pagi itu untuk apa, Sabtu FM. Sudah banyak ikutan, belum sempat kita baca. Tapi kita sapa dulu, ada Mbak Pering,
1: halo.
0: Mbak Ayu Laksmi, kemudian halo. Mbak Romi, Putu Devi, Mbak Desa, Made Dwi Sanjaya, Erike, Kak Oki Rianto, Mami Ranggani, Mbak Wiu, Mbak Wiwin, Mbak Ratna, Dayu, ada Dayu Asriani kemana aja sih?
1: Iya, apa kabar?
0: Iya, lama banget gak muncul Dayu, Dayu cantik. Ada Bawe, Fapang, Mbak Puspa, Mbak Widiati, selamat pagi. Ada Pak Agus juga, Ninda Harum, juga selamat pagi sudah menyapa kita. Nanti
1: halo,
0: kita bacain ya. Banyak banget.
1: Banyak banget ini. Wah, thank you loh yang udah jalan tuh, ada Mokde Ayuni.
0: Oh, wah, sudah ada di jalan dia pagi hari
1: iya
0: ini.
1: Iya loh, sudah bersama Pak Sunya, ada di mana?
0: Sudah sampai mana nih Mokde?
1: Iya, ngurusin anak-anak sekolah dan nge-gym kayak bela-belain bangun pagi. Sama kerja juga gak sih? Kan Anda
0: keren,
1: pekerja
0: banget.
1: Keras sekali Mokde.
0: Gym jam berapa Mbak? Kalau jam segini udah di jalanan mau berangkat kantor ya kan?
1: Ya nge-gymnya jam berapa?
0: Tiga.
1: Nge-gymnya di mana?
0: Di rumah kali adik, mereka kan punya fasilitas gym sendiri kan?
1: Oh my god, aku maaf.
0: Perempatan Ubud.
1: Unut?
0: Oh, Unut.
1: Perempatan Unut nih mah. Mokde tinggal di Jimbaran ya Mokde ya? Tadi kita sempat ini berkomunikasi.
0: Iya bener, iya kan bener kan?
1: Bener kan
0: di Jimbaran kan? Uh-uh. Gym jam 5 loh dek, jam 6.30 udah sampai di rumah. Oh, di fasilitas gym yang 24 jam.
1: Luar biasa. Kak Sanjit, hai, kita juga live TikTok ya.
0: Sudah ya.
1: Di Penguin FM Bali I, coba lihat aku yang cantik jelita ini. Yeah. Tumben kan bisa lihat aku cantik jelita.
0: Makanya aku suruh kamu dek, live dek, dia udah cantik soalnya. Yang lagi di jalan, boleh ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Ya tadi Mbak Dek sudah, tapi apa yang melaporkan ya?
1: Apa belum?
0: Belum di Kampial, ya. Oh, katanya. Dia melaporkan perempatan Unut macet ya.
1: Oh macet, ya,
0: tadi
1: macet.
0: Ada Pak Agus juga.
1: Iya Pak Agus.
0: Oh ini nih Pak Agus tadi melaporkan adalah Mahendradatta Gunung Agung ramai lancar. Mm-hmm. Kemudian sampai underpass sampai Indomaret setelah Krisna merayap.
1: Merayap
0: wow
1: banget.
0: Terus ada truk yang bannya pecah. Oh baik, makanya macet banget ya di underpass sampai Indomaret setelah Krisna, Satu FM ya. Yang lain yang lagi di jalan ya laporkan saja sama kita. Siapa tahu membantu yang lain.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari
1: kita
0: ke Bangsal yuk. Bangsal pagi hari ini adalah Bangsal ya. Bangsal pagi hari ini tampaknya padat juga Satu FM. Cukup padat tapi tidak sepadat kemarin ya. Kemudian di Cokro Aminoto pagi hari ini ramai lancar, lebih banyak landainya kok ya. Yang padat itu cuma di pertigaan Galunggung sama di sekitar Pasar Sempidi.
1: Yes.
0: Perempatan Lukluk pagi hari ini hanya padat di perempatannya aja. Kita ke Jalan Raya Padang Luih landai, tapi dari pertigaan Perum Dalung Permai itu udah padat sampai ke Tiara Gatsu. Sepanjang Kerobokan ramai lancar, kemudian yang padat itu di perempatan Gunung Sanghyang dan juga di pertigaan Banjar Semer Satu FM. Kemudian di perempatan Gunung Sanghyang itu padat, di sepanjang Gunung Sanghyang ramai Sabtu FM, di sepanjang Gunung Agung ramai lancar. Yang padat hanya di perempatan Gunung Agung dan juga Bulu Indah. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar di Ubung ya.
1: Yes.
0: Di perempatan Ubung pagi hari ini padat sampai ke Lumintang. Ternyata Ahmad Yani Utara juga cukup padat sampai ke pertigaan Ken Arok. Kemudian kita ke perempatan Nangka ya. Perempatan Nangka sampai ke perempatan ke pertigaan Trengguli ini ramai lancar Sabtu FM karena ada bagian yang lancar juga. Nangka Utara kemudian dan juga Seroja pagi hari ini itu tampaknya memang sudah ramai juga pagi hari ini. Tapi kalau kita lihat dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Tuapati pagi hari ini ya hanya di perempatan aja kok, sisanya landai ya.
1: Yes, benar banget. Kalau kita lihat ke arah Batu Bulan, Batu Bulan masih lancar ya, SCBD seputaran Celuk, Batu Bulan dan Pasar masih lancar aja. Tapi masuk ke daerah Kesiman, Ngerebong, Waribang macet
0: sebetulnya. Oh iya.
1: Masuk ke Titi Bando juga sama macet. Bukan lagi. Woi, panjang sekali kemacetannya ini ya.
0: Sadis ya.
1: Hang Tuah juga dua arah macet sahabat Pengen FM. Hayam Muruk ramai lancar aja. Daerah Kerenang udah mulai agak macet. Ini kayaknya ada kemacetan di daerah, bentar, ada lihat Jalan Arjuna, mm-mm, Gajah Mada, Arjuna, mm-mm, Jalan Nakula tuh padat banget.
0: Oh iya benar.
1: Merah dia ya.
0: Betul betul.
1: PB Sudirman ramai lancar. Kemudian kita ke arah Coagung Tresna, Puputan masih lancar. Tukat Balian Pemuda masih lancar. Ada beberapa titik yang padat sih ya, sama kayak di daerah Watu Renggong. Kemudian kita ke arah Sesetan. Sesetan masih lancar aja sahabat dengan FM. Suwung Batan Kendal sampai ke arah tol itu rame lancar. Di daerah Pesanggaran rame lancar. Pemogan masuk ke Pulau Bungin, Pulau KW, Teku Umar rame lancar. Di daerah Simpang Buagan agak ada kepadatan. Teku Umar Barat juga di traffic lightnya ada kepadatan. Setelahnya Mahendra Data Selatan di traffic light aja yang ada padat. Habis itu landai di Gunung Soputan menuju Imam Bonjol sedikit padat. Setelahnya landai Imam Bonjol sampai ke arah Sunset Road ramai lancar. Seputaran Sunset Road ramai lancar aja. Kemudian kita tadi menyambung berita dari Pak Agus ya. Dari bypass Ngurah Rai terus underpassnya Sunset Road seperti yang dikatakan tadi macet banget.
0: Kan bener kan?
1: Banget. Sampai melewati Krisna oleh-oleh ya.
0: Ini yang mau ke arah Jimbaran ya Saldun FM ya.
1: Arah ini bandara Jimbaran ya itu udah mulai macet. Terus tadi juga Mbak Kade sempat bilang ada kepadatan di daerah
0: Perempatan Unut.
1: Coba kita cek. Yes, benar sekali ya. Uluwatu Perempatan Unut itu masih macet di keempat sisi arahnya. Jadi silahkan bagi yang lewat sana coba lebih sabar ya. Ada juga yang mau melaporkan, silahkan dilaporkan ke 0811 393 494 ya.
0: Yes, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Lagu ini spesial Badui yang sudah request lagunya Noah dengan Wanitaku. Halo Tirta Harum, selamat pagi Kak Tirta Harum. Ini luar biasa sekali, dia tuh MUA yang sudah sangat internasional, Ade. Iya kan? Iya dia. Bukan Tirta Harum. Ya kan?
1: Mau dong disponsori.
0: Mau, kenapa Ade katanya kamu manggil-manggil dia?
1: Sanjit. Jadi ke ini kita.
0: Kemana?
1: Kemana namanya tuh, Wak?
0: Kemana?
1: Dia kan janji tanggal 20 ya, Anjit,
0: ya? Kesanur.
1: Kesanur, Wak.
0: Oh iya benar.
1: Hari Minggu. Kamu. Jadwal kamu.
0: Aku sih. Aku gak tahu apa-apa lu.
1: Ntar dia ngomong dah, waktuku bukan waktuku, guys.
0: Kayak emang dia udah di Bali?
1: Belum. Adik. Cuma kan 20 kita... kita tuh sibuk banget ya. Kita harus...
0: dibikin santai.
1: Kita... appointment kita banyak banget sama Mokde juga nih. Mokde ngomong, lu tuh kafe mau gak breakfast?
0: Oh tahu aku ini. Aku suka kesana dulu.
1: Enak?
0: Ya, enak-enak aja. Tuh, mereka kan juga punya bakery
1: breakfast
0: enak.
1: Mau Mokde.
0: Iya dong. Boleh sambil ini lu jogging gitu kan. Lucu. Abis jogging langsung ke...
1: Yang jogging kalian aja, aku duduk sih. Aku nungguin. Aku tidak mau berkeringat, guys. Panas lagi.
0: Cewek demanding. Tuhan, tolong Tuhan.
1: Hentikan, Tuhan, guru.
0: Tuhan tahu kan hukuman guru, apa yang tepat
1: guru, dari dia, Tuhan. Ya, tapi tahu enggak kalau ada misalnya pesan apa ya? Mm-mm. Mau pesan jus, pesan makan atau apa, sampai di circle Ade tuh ada yang manggil Ade gak custom.
0: Semua di custom.
1: Semuanya di custom.
0: Ngeribetin barista ya?
1: Iya.
0: Kerjaannya ngeribetin
1: bener,
0: barista.
1: Bener, sumpah.
0: Tandain para barista-barista yang ada di Bali ini, namanya Ade Yulia Bimbi ya. Kalau dia datang mendingan gak ada, semuanya gak ada, semua gak ada. Gitu.
1: Salah, misalnya belanja ya. Beli jus. Jus kan? Fresh jus ya kak, adanya terus? Buah apa? Ini, oh ya mix ya kak. Tapi tanpa gula, tanpa susu ya kak, esnya sedikit.
0: Udah tanpa gula, tanpa susu, tambah lagi esnya sedikit.
1: Iya, habis itu. Dah, habis itu. Pesan yang lain.